lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest. Kebalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman. Serginho Dest kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Dest. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, yang langsung melepaskan tendangan namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini tim yang lebar ke sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem, lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman, umpan ke depan kepada Serginho Dest, namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola, umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi lagi-lagi rebutan bola, dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik, langsung lakukan ke depan. Di sana ada Ermedin tadi, masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat Mauricio Pochettino. Kembali ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ram dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan, alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi namun pelanggaran nampaknya. Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic.

0: Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar. Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini Timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Freese. Maksud kami sang kiper Matt Freese. Kali ini Matt Freese sodorkan bola kepada sang kapten Tim Ream. Tim Ream kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksud yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang, bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Ream. Tim Ream kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi Timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Ream, maksud kami Tim Ream. Tim Ream menjauhkan serangan dari Timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Freese. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari Timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi Nikola Vasil, mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum atau jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19, detik ke-15.
1: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia.

0: langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia, sudah mundur 3 langkah ke belakang. Tendang saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh dilanggar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman. Pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Nojes. Tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman. Umpan ke tengah kepada Chris Richard. Alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Nojes. Pendek saja dia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman. Berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Alirkan ke sebelah kiri, ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic. Namun berhasil tadi, nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri, karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katic tadi nampaknya. Dan kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman. Sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia, dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun, tadi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri dan dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Terjadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seth Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya, umpan kepada Ermedin tadi, maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan, dia alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman. Pendek kepada Sergi Nojes, ke depan tadi kepada Valerin Balogun. Masih Valerin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Anthony Robertson. Ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan fluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman. Ya, masih berhati-hati kedua kesebelasan.
1: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke-17, headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa, karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal, dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
2: Ya, kali ini bersiap-siap, pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Klaas sudah meniup peluit, sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Sunjic dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Sunjic, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki, namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Sunjic tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina, maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini, namun kurang akurat. Jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard. Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, melebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Ream. Kali ini ada Weston McKennie. Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman. Kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard. Chris Richard melebar ke samping sebelah kanan penyerangan, ada Sergi Nodes. Sergi Nodes umpan saja, sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua, kembali lagi ada Sergi Nodes. Sergi Nodes masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola, siap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan, tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Ream. Kembali lagi terjadi cop heading, kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel, tadi Edin Seko masuknya. Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic. Christian Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun, Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun, ah, namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Klaus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus, namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh bosnya Herzegovina. Siap-siap Amir Dedik sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammad Rofik, umpan saja berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun gol gol gol gol gol. Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedik. Amar Dedik mundur lagi ke belakang pada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Stefan Radelijk. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Ream, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergino Des kali ini. Sergino Des umpan 1-2 maksudnya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10M Redin. Oh, dan Redin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat, Emredin Demirovic, yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
0: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun dihalau saja tadi oleh Tim Ream. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, saudara pendengar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sundik tadi lempar ke dalam ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelijk. tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi, bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia Nikola Katic yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik mundur lagi ke belakang pada tarik Mohamerovic, masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alaybegovic namun dibuang saja tadi, lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola, alirkan bola ke tengah pada Armin Gigovic, masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada tarik Mohamerovic, umpan jambung ke depan, oh sayang sekali tadi, hampir saja Ermedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Priest, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan bola dikuasai oleh Amerika Serikat, masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nogues, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman, tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie, kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya, alirkan ke tengah pada Alex Freeman, masih Alex, alirkan ke sebelah kanan ada Weston McKennie, ke depan kepada Sergi Nogues, masih Sergi Nogues menguasai bola, kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti, kirimkan umpan lambung tadi maksudnya namun dihalau tadi, kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, kali ini dari lapangan tengah pertandingan kapten Tim Rim menguasai bola, kali ini alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman, masih Alex menguasai bola, otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia, kali ini ke sebelah kanan ada Weston McKennie, kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti, oh sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi, namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson, namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan, nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Volarin Balogun tadi dengan Tarik Mohamerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia Nikola Fasil, bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia, Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nogues, umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nogues kepada Weston McKennie, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun, tendangan maksudnya kirim umpan tarik kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia, lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi kepada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Karim Alaybegovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas, kali ini dari sisi sebelah kiri, Bosnia kuasai bola, tarik kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko, oh sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest, kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri, kali ini Anthony Robinson menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung, oh! Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja Namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seat Kolesinak. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Chin Rim. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada kapten Chin Rim. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie. Masih McKennie menguasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Masih mencari rekannya Alex Riemann, ke depan kepada Sergi Nodes. Tadi maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Umpan dari Sergi Nodes tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum memenuhi sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergi Nedes, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Tengah kepada Chin Rim, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Chin Rim. Garis tengah lapangan pertandingan, Chin Rim kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Riemann. Masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Palorin Balogun. Masih Palorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Palorin Balogun, nampaknya dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat, karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robertson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Palorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Palorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Iya, pendengar, Seat Kolesinak, bek kiri dari Bosnia Herzegovina, sudah menimang-nimang bola di atas kepalanya dan melakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic, umpan 1-2, masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerovic kali ini, ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada Seat Kolesinak. Umpan satu dia ada, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Il, Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic, umpan lagi, sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia, berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan, masih berikan kepada Armin Gigovic, belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nikola Katic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nikola Vasil. melakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini gol. Farorit Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Prawiranegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
1: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung, ya. Bung Rossi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya, Nikola Vlasic, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nikolas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi, karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggempur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rossi.
3: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit, dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor punggung 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari tim medis. Ya, kali ini mendengar Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia, dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit keempat, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolsinak. Set Kolsinak berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan. Berikan kepada set Kolsinak. Masih set Kolsinak, mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Stefan Radelik. Stefan Radelik melebar dia ke samping. Berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 8 Amir Kikovic. Amir Kikovic lewati satu pemain, namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi, berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelik. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika. Berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stefan Pulisic melewati satu pemain tadi. Ditarik saja oleh Amir Dedik. Kostum dari Christian Pulisic. Terjadi pelanggaran tadi, terjadi perebutan bola tadi, dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan. Keras datangnya bola, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valorin Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia, 1-2 dengan Sergio Rodes. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic, namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Rodes. Sergio Rodes, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Rodes yang berhasil disapu oleh Valorin Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valorin Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat, namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valorin Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelik. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelik, berikan lagi. Masuknya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika, namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alej Begovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alej Begovic yang tersungkur tadi di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang menyerang antara kedua tim dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alebegovic dan wasit asal Brazil Rafael Claus tadi sudah meminta Alebegovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Ya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alebegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai, memasuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brazil, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
4: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa yang mereka akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama, di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini Bung ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
5: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
4: Iya.
5: Iya. Nah, memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya sandai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
4: menambah pundi golnya dia ya.
5: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat. Ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya ke atas meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, Bung. Tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham, saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton, ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
4: pendukung Amerika, tuan rumah.
5: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
4: Tillman,
5: kemudian juga Balogun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
4: Ya. Kita terima dulu peringkat ini, ya, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
6: Selamat pagi Om Ruhisen.
4: Iya. Salam olahraga. Baik Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
6: Babak kedua terjadi seri.
4: Babak kedua?
6: Iya, seri harga penentuan itu pemenang apa? Penentuan pemenangnya itu ditentukan di extra time itu
4: harapan. Oke. Extra time. Jadi
6: saya nonton Senegal tadi dengan Belgia terhibur sekali.
4: Oke.
6: Kita kan cuma berharap hiburannya cuma dimati.
4: Iya, iya.
6: Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
4: Ada extra time. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya. Kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
7: Halo, selamat pagi.
4: Iya,
7: salam olahraga Bung Yanto.
4: Iya.
5: Salam olahraga Jaya.
7: Pak Dodi dari Pangyangan Bali.
4: Iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
7: Amerika
4: seperti apa?
7: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
4: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
7: Iya. Karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
4: Oke, ya. Baik. Ya.
7: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
5: Sama-sama.
4: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
7: Yang ganteng, selamat bertugas.
4: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
8: Assalamualaikum Kak Tu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
8: Begini artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang saya perlu mengatakan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin artinya faktor publiknya penontonnya karena di sebagai tuan rumah ya jadi saya nantikan bahwa musimnya ini artinya bagusnya permainannya ya jadi saya mungkin bisa memperbesarkan mungkin nanti seri akan dilanjutkan di perbaikan yes, waktu ya untuk Pak Yanto selalu ya ini legenda reporter Indonesia ini
4: ya. Terima kasih ya
8: selalu Pak Yanto
4: siap baik terima kasih Pak Upi di Bone Pak Subar di Banjarnegara selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
9: Selamat pagi Bung Rudi Jeng.
4: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
9: Ini dengan arah sumbernya di Bung Jemba, Bung Yanto kalau nggak salah ya?
4: Iya, betul. Iya.
9: Iya, ini Bung Rudi ini terkait dengan Bosnia maupun
4: Amerika.
9: Amerika yang namanya masih satu level ya. Tapi saya sangat respect satu yang namanya siapa itu yang nomor 10?
4: Oh, Pulisic. Dari mana? Amerika?
9: Luar biasa itu waktu di pertandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
4: Oh, oke okay. Ya.
9: Awai ya 2-0 ya. Saya respect sekali ya ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
4: Iya.
9: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
4: Akan bertambah. Oh, baik.
9: Saya rasa itu aja ya Bung Rudi Jen.
4: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
9: Selamat pagi.
4: Pagi. Ya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini. Tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
5: Iya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini artinya semakin berani semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuhnya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya. Jadi akibat kesalahpahaman, kurang
4: cermatan. Back pass ke belakang ya.
5: Ya ini yang pengaruh. Nah, kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini, ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan untuk tidak lahir gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga seperti yang dibilang beberapa supporter, beberapa pendukungnya bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi ya, pergerak mobile ya, mobilenya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
4: impresif begitu ya,
5: ya. Terus menekan, ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana ya. Seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Winston McKinney, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman, ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan, dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung.
4: Ya. Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
5: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
4: Baik ya.
5: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Sepanjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya, itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan, misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya, kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham
4: ya.
5: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana, ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Hasikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua ini pemain terbaiknya. Nah, tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Haruzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
4: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai di babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
5: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar, karena satu ini masih
4: riskan ya.
5: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan, ini akan mempersulit Amerika ya, artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu. Dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung. Ini kan juga artinya pengalaman
4: adu penalti
5: agak kurang ya. Jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya. Kayak Jerman,
4: Belanda.
5: Juga Belanda ini. Dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap, itu yang sulit.
4: Iya.
5: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
4: Jerman ya,
5: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Tidak hanya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik, ya. Sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja, ya. Sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah, ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, Bung. Karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik, ya. Artinya apapun ini, babak yang kedua saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi, karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Dan kita kenal juga dia di babak penyisihan grup mereka memiliki approach goal yang cukup potensial, cukup positif.
4: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosian Anwar dan Erik Hamzah.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babares, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kalau ini timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan Christian Pulisic. Ternyata menendang bola saja ke depan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan ataupun umpan langsung jauh ke depan, sayang sekali tidak menemui rekannya. Dan kali ini ya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelic nomor punggung 21 bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi kop duel, bola jatuh di kaki para pemain timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi kop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman. Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh umpan Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, dia merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic tidak menemui rekannya tadi, berhasil dibuang oleh Seth Kolasinac nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru, meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain. Namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya, dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick.
3: mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi, bola dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman timnas Amerika. Kali ini ada Edin

0: saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan, dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah disiapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26, yaitu Ermin Mahmik. Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik, bersama juga ada nomor punggung 20, yaitu Esmir Baja Traffic. Esmir Baja Traffic juga akan dimasukkan, ya, untuk menggantikan dua pemain tadi. Salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjek, digantikan juga oleh nomor punggung 6, ada Benjamin Tahirovic. Ya, dan kemudian nomor punggung 11 Edin Dzeko digantikan oleh Mahmik. Ada 3 pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarev. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berikan kepada Amer Dedic. Amer Dedic dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Amer Dedic sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Baja Kratovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain timnas Amerika Serikat, dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rem, kapten dari timnas Amerika. Tim Rem kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam. Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valerian Balogun, namun disapu tadi oleh Tarik Muhammerovic. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Menimang-nimang bola di atas kepala, sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim melebar dia, berikan kepada nomor punggung 3 Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tilman. Tilman berikan kepada Valerian Balogun, umpan tarik. Ah, namun sayang sekali Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tilman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
1: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia Nikola Vasil melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20 Esmir Bajarak Tarefik tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Mahmik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan

0: Bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Fries. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi datangnya bola namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada Tarik Mohamerovic tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, kembalikan kepada Kerim Alaybegovic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi, namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedik tadi, pindahkan bola kepada Esmir Bajrak Tarefik ke tengah, turunkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mistar gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat dan skor saat ini masih 1-0 untuk keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matt Fries jauh ke depan, di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun di sana, namun dicuri saja bola, disapu ke depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, kali ini bola berada di kaki kapten tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7 Amir Dedik, ke belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Mohamerovic. Masih Mohamerovic, lebar ke sisi sebelah kiri, kembalikan kepada tarik Mohamerovic, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5, lempar bola ke depan, ada Valerie Balogun di sana, berbahaya, kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alaybegovic. Masih Kerim Alaybegovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Mahmic, berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan, Kerim ataupun tarik Mohamerovic, sebarkan bola ke sisi sebelah kiri, nah kepada Ermin Dedik tadi maksudnya, namun kembali ditarik mundur ke belakang, bermain 1-2, mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri, para pemain dari Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Amir Dedik tadi maksud kami, namun kembali ditarik mundur ke belakang bola, kali ini tarik Mohamerovic ke sebelah kiri, kali ini ada Kerim Alaybegovic ke menyisir sisi sebelah kiri, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang, kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan, ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia, namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Bajra Tarefik menguasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, tarik Mohamerovic, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik. Masih Amar Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic. Masih Nikola Katic kuasai bola, siapakah yang dituju? Ke sebelah kiri kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik tadi namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valorin Balogun, namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Serginho Des tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, pindahkan kepada kapten tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Christian Pulisic, kembalikan kepada Anthony Robinson, ke depan maksudnya kepada Valorin Balogun, terjatuh Valorin Balogun. Kita nantikan, nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamerovic. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan kedua pemain, yakni dari Amerika Serikat yakni Valorin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Mohamerovic. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan pelatih Bosnia Sergei Barbares nampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat yakni Valorin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan wasit saat ini akan melakukan VAR check possible red card nampaknya. Kita nantikan wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valorin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Mohamerovic tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Klaus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63 saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan apakah kartu merah akan diberikan kepada Valorin Balogun atau seperti apa. Kita masih nantikan. Ya, baik.
1: The number 20 United States Committee serious foul.
0: Oh, nampaknya saudara pendengar sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Klaus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Valorin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras Tarik Muhammerovic tadi. Langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Volarin Balogun.
2: Ya, Bung Yanto, bagaimana Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
3: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Karena apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Artinya pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, selain itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dalam melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap, Bung.
2: Ya, kali ini serangan dari Bosnia. Tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik ke-50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, utak-atik dia berikan kepada Karim Ajbegovic. Karim Ajbegovic mengangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmic. Ermin Mahmic masih umpan lagi belakang, dia berikan kepada Seth Kolesinac. Kali ini ada Benjamin Tahirovic masih umpan lagi, berikan kepada Karim Ajbegovic. Kali ini ada Seth Kolesinac menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat, masih back pass lagi ke belakang mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini, umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinac. Kolesinac kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolesinac. Seth Kolesinac berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmic. Ermin Mahmic tendang langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajratarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat melakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergi Nodes, mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams turut membantu penyerangan, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard berikan kepada ada Weston McKennie maksudnya hendak melewati satu pemain, berikan ada nomor punggung 16, ada Alex Triman. Bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina, namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar. Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amer Dedic dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat, berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brasil memberikan hydration break untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Pramudinegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
3: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali, berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang atau daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini. Akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan, Bung.
2: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
3: Iya.
2: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah, yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
3: Iya.
2: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Haji Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
3: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bung. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic, kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahmik di sana, kembalikan kepada Karim, alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan bola diumpan kepada Amar Dedik, kembalikan kepada Karim, ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil, pindahkan bola ke kanan. Kali ini ada Nikola Katic ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik, kembalikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamerovic, umpan ke depan, di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir, oh sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia, pendek saja kepada Kerim tadi, Kerim Alaybegovic, kembalikan kepada Esmir. Kali ini Amar Dedi, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini Esmir Bazrak Tarefik menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahmik, kepada Tarim Mohamerovic, kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matris. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson, tadi maksudnya kepada Christian Pulisic, namun dicuri. Kali ini kembali Sergino Des dari tengah lapangan pertandingan, alirkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Tyler Adam, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih Chris Richard kepada Jim Rim, kali ini alirkan, kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, berbahaya Christian Pulisic, masih mengotak-atik bola dia, maksudnya umpan kepada Wesley McKennie. Sayang sekali umpan yang cukup deras tadi Pulisic kepada Wesley McKennie, bola meninggalkan lapangan pertandingan, tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini, sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka, untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan mencoba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari tarik Muhammerovic, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, saudara pendengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada tarik Muhammerovic, masih Muhammerovic ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bajrak Tarifik, menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic, kembalikan kepada Ermin Mahmik, tengah kepada Benjamin Tahirovic, tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana, masih Benjamin Tahirovic, kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15, kirimkan umpan lambung tarik tadi, namun kembali jatuh, tendangan langsung tadi Kerim Alaybegovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru saudara pendengar, saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam, kali ini pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola, kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15, ada Amar Memik di sana, kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri, kali ini ada Cilman ke belakang kepada Tim Rim, depan lagi kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic, masih mengerang kesakitan Christian Pulisic, nampaknya memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26 Ermin Mahmik tadi. Nampaknya Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic, nampaknya bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Amerika Serikat, ada kapten Tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju? Ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka, hendek ke tengah kepada Cilman, masih Cilman, kirimkan umpan terobosan tadi kepada Winston McKennie, masih Tilman, ada Christian Pulisic, dan gol! Oh, sayang sekali Christian Pulisic, sayang, seribu kali sayang, golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic, karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offside. Oh ya, nampak jelas sekali saudara pendengar, Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tilman, Malik Tilman tadi sudah berada dalam posisi offside, sehingga tidak merubah kedudukan, Untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini Bosnia mencoba membangun serangan, namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi ataupun Tyler Adam, disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan. Sergei Barbares tadi masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus, mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia. Kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson, kirimkan umpan pendek kepada Sergi Nodes, langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Oh, nantikan lagi jalannya pertandingan, masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radelić tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Pada Tillman sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman menatap gawang dari Bosnia. Tillman masih kita nantikan. Tillman tendangan langsung. Tillman, oh, gol, gol, gol, gol! Malik Tillman berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
3: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan, dan saya melihat sesungguhnya ini kekurangan siapan penjaga gawang dari Bosnia ya. Penjaga gawang Nikola Pasil ternyata kurang bersiap, karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah, dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan. Dan sebaliknya bagi Bosnia, walaupun bermain dengan 11 orang, agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
4: Iya, Bung Yanto, semakin seru saudara pendengar. Meskipun bermain dengan 10 orang, namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua. Kali ini saudara pendengar, di lapangan pertandingan Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia yang langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia Nikola Vasil, langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri ada Kerim Alaybegovic, masih Kerim ke depan tadi maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergio Nodes. Masih Sergio Nodes, siapakah yang dirujuk ke depan kepada Western McKennie? Ya baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang, namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic, namun mampu dicuri tadi oleh Tarik Muhammerovic. Masih Tarik Muhammerovic kepada Haris. Oh, masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik, alirkan bola ke tengah kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic mencari rekannya, pendek saja kepada Benjamin Tahirovic ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi. Kirimkan umpan crossing, namun lebih dekat kepada Malik Tilman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia yang coba kembali membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Esmir Bajak Tarvik. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Tim Rim. Kembali bola jatuh di kaki Mahmerovic. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Ada Esmir, masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic, pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi. Kiper Matt Priest tadi nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter, nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan. Dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi, nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian. Ada Sergio Nodes yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergio Nodes dan Christian Pulisic tarik keluar meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi disapu saja, dicocor bola meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini. Menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola ke tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya Karim Alaybegovic tadi tidak akurat menguasai bola, disapu saja bola. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tarik Muhammerovic, alirkan ke sebelah kanan. Ada Esmir Bajraktarevic, masih Esmir kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh tim Rim, kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka, Bosnia masih menguasai bola. Ada pemain dari Amerika Serikat kirimkan umpan crossing, oh sempat hampir saja terjadi kemelut, namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15 Amar Memik sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26 Ermin Mahnik bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing, kembali disapu saja dengan kepala, tidak berhenti di situ. Kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic yang langsung menyelidikan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23 Haris Tabakovic. Tengah lagi kepada Tarik Muhammerovic, masih Muhammerovic. Tengah lagi kepada Karim Alaibegovic, masih mencari rekannya. Kembalikan kepada Muhammerovic, masih Muhammerovic, masih mencari rekannya. Kepada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alaibegovic, masih Alaibegovic, masih Alaibegovic. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 91, tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
5: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan, mundur lagi dia ke belakang, berikan pada Tarik Muhammerovic. Tarik Muhammerovic umpan lambung ke depan, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia, ada Tarik Muhammerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19, yaitu Karim Alaibegovic. Karim Alaibegovic tendangan langsung, saya mendengar. Karim Alaibegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries, melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jat direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie. Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Taylor Adams. Taylor Adams ada Weston McKennie, menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia dengan Taylor Adams. Taylor Adams mundur lagi ke belakang, berikan kepada Berhalter. Berhalter masuknya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola. Sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stefan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perebutan bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Tarik Muhammerovic melebar dia ke sisi sebelah kiri, ada Stefan Radelic, bekerja sama Stefan Radelic, umpan lagi berikan kepada Tarik Muhammerovic. Tarik Muhammerovic umpan lagi, sodoran ke depan, ada nomor punggung 15, umpan lambung maksudnya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika, namun kembali disapu oleh Chris Richard. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15, yaitu Amar Mahmik. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika. Kali ini Nick, ada Ricardo Pepi. Ricardo Pepi nomor punggung 9. Mampu dia meliuk-liuk melewati satu pemain. Saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola. Berikan kepada Tyler Adam. Tyler Adam muncul lagi kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson saat ini umpanlah, sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi. Berikan kepada Mark Tillman. Mark Tillman dibayang-bayangi oleh dua pemain Bosnia. Mark Tillman, Marcus, Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia, hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Bell Harter. Bell Harter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada ada Ricardo Pepi tadi berduel dia. Ah, sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat. Tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mistar gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua. Kali ini ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mahmik. Amir Mahmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman, berikan kepada Tyler Adams. Mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri, sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan, maksudnya terobosan. Direbut tadi oleh Nikola Vasil. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi. Sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Claudio Reina. Claudio Reina berikan kepada nomor punggung 16. Namun tidak berhasil dikontrol dengan baik. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Stefan Radelić. Stefan Radelić saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic. Benjamin Tahirovic melebar ke kanan dia. Ada Marek Muhammad. Tarik Muhammad Rofik. Kali ini ada nomor punggung 20. Ada Esmir. Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelić. Sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Memek. Amar Memek sudah melewati satu pemain, namun sayang sekali masih ada tim Rim melakukan sapuan bola. Kali ini bola jatuh kembali di kaki Claudio Reina, namun berhasil direbut tadi oleh Amir Memek. Amir Memek kali ini berikan kepada Emil Mahmik. Ermin Mahmik nomor punggung 26, utak-atik dia. Tendangan langsung Amir Mahmik. Wah, sayang sekali pendengar, Ermin Mahmik, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter, utak-atik tadi dia dan mendapatkan ruang. Namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26 Emir Mahmik. Dari jarak sekitar 27 meter masih unggul saat ini Amerika Serikat 2 Bosnia 0 di menit ke 8 tambahan waktu. Tinggal 2 menit lagi permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi kop duel kali ini dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan. Serangan kembali menusuk ke kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan lagi kembali Ermin Mahmik. Mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penalti, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan Mister Gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi, Kapten Amerika Serikat Tim Raym dijatuhkan oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun di masa injury time dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tillman. Dan pada kesempatan kali ini kiper dari Amerika Matt Frisch sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan, melambung datangnya bola namun disundul tadi keluar oleh Tariq Muhammerovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kalah menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
6: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina. Di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Valerian Balogun dan juga diciptakan oleh Malik Tillman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya yaitu 16 besar. Bung Yanto, ada apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
3: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya ini karena tidak terlepas yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh pelatih Barbera ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbera melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang ini Bosnia tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Nah, sementara itu dari kubu Amerika Serikat kita melihat walaupun dia bermain 10 orang tapi tetap melakukan pola menyerang. Sekali-sekali bertahan, ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan. Nah, ketika ada peluang serangan balik itu juga melakukan serangan secara mendadak, semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia. Sehingga walaupun dengan bermain 10 orang, strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia. Dan sehingga pada menit ke-80 itu ada tendangan bebas, ya 82 ya. Itu tendangan yang luar biasa berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tillman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu apa tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Padahal yeah. karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh, ya, tidak tersentuh pemain-pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
6: Ya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Dzeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang, dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika sehingga syuting-syuting jauh itu dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
3: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Dzeko. Ini memang pemain yang sudah cukup senior ya,
6: 40 tahun
3: usianya. 40 tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit, 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
6: Ronaldo
3: itu yang sudah ber-40 tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
6: menonjol ya.
3: Karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda memang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudia, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya. Maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum sehebat pemain-pemain ya utama lah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik. Artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
6: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke-87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk hadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
3: Salam olahraga dan jaya.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
8: Kata tokoh dunia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

0: Aryo, saya perhatiin ya. Sekarang, orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
1: Iya betul. Baru beda selera sambel aja, bisa debat kayak mau perang.
0: Makanya, sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
1: Debat tetap boleh, tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
0: Iya, biar beda pendapat tetap santai. Tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
1: Kalau semua orang tenang kan enak, hidup juga ikut adem.
0: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat, biar orang bisa ngomong tanpa takut.
1: Mantep tuh, negara damai, masyarakat nyaman, kopi pun rasanya ikut manis.
0: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menyemangati Anda di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dan semangat untuk Anda semuanya dalam menjalankan aktivitas Anda hingga tuntas nanti. Kami terus menghadirkan acara-acara juga lagu-lagu hiburan yang akan menemani pendengar hingga sore pukul 17 bersama saya Dea.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jati dirinya. Mari kita perkokoh kembali nilai-nilai luhur Pancasila yang mempersatukan keberagaman kita. Kita tegakkan demokrasi yang menjunjung suara rakyat, dan kita hormati hak asasi manusia sebagai hak setiap insan tanpa terkecuali. Indonesia bukan hanya kaya alamnya, tetapi juga kaya nilai-nilai kemanusiaan yang menyatukan. Dengan Pancasila di dada, demokrasi di jiwa, dan kemanusiaan di langkah, Indonesia terus melangkah maju.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Saudara, bercocok tanam di pekarangan rumah bukan lagi hal baru. Bercocok tanam memiliki banyak manfaat yang akan dirasakan oleh kita sendiri. Dengan menanam tanaman sendiri di pekarangan, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sesuai kebutuhan gizi keluarga. Manfaatkanlah pekarangan Anda dari sekarang. Selain untuk kebutuhan pangan, juga dapat menambah ekonomi keluarga.

Terserah. Pendengar yang masih bersama kami di saat ini, lagu-lagu hiburan juga informasi kami bagikan untuk Anda hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur, menemani Anda di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari ini. Dan selamat siang untuk Anda semuanya, pendengar di manapun Anda berada, tetap semangat dalam menjalankan tugas dan aktivitas. Kami membuka line telepon di 3834921, juga di line WhatsApp kami 081356245886. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja, Anda bisa menginformasikannya kepada kami di saat ini. Dan saudara, informasi untuk diketahui, Kepala Stasiun LPP RRI Ambon, yakni Peter Latuheru, menghadiri silaturahmi Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto bersama insan media di Provinsi Maluku, bertempat di salah satu kafe di Kota Ambon pada Rabu 1 Juli 2026 malam. Kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat komunikasi dan sinergi antara Kodam 15 Patimura dengan media di Maluku. Dalam kesempatan itu, Pangdam 15 Patimura menegaskan, pertemuan tersebut digelar untuk membangun hubungan yang baik dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi. Menurutnya, komunikasi yang sehat akan memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan dan stabilitas daerah. Pangda mengatakan dirinya selalu mengedepankan komunikasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan media di setiap daerah penugasan. Ia meyakini semakin erat silaturahmi yang terjalin, semakin mudah pula berbagai persoalan dapat diselesaikan bersama. Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga Pro 3.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Jepang memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Jadi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada Oliver Lyle, belikan lagi. Depan dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Jan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah. Informasi dari arena sepak bola tanah air.
1: Celah pertahanan tak terbelah.
0: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli tim di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bagus.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 Jumping 120 cm dan podium ketiga di Open Jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII, World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Søren Stoltman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah memuji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis. Sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami.
0: Breaking News.
1: Presiden Belarus Alexander Lukashenko tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus di...

0: Aku buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar Request Time, kami hadirkan untuk Anda di siang ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Anda bisa request lagu, juga bisa ngirim salam ya di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Menemani Anda semua di kesempatan siang ini. Dan selamat siang untuk Anda, tembang-tembang yang kami siapkan untuk menemani Anda, menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya MBD mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar memberikan perhatian terhadap kebutuhan daerah kepulauan, khususnya dukungan armada pencarian dan penyelamatan. Usulan ini mengemuka menyusul evaluasi BPBD MBD atas penanganan kecelakaan laut di perairan Pulau Dai pada 11 Juni 2026 lalu. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD MBD James Liko menyebut keterbatasan sarana dan prasarana, terutama armada laut, menjadi hambatan serius dalam penanganan bencana laut. Hal ini pun berdampak langsung pada kecepatan respon tim di lapangan. Sebagai daerah kepulauan lanjutnya, MBD juga menghadapi tantangan cuaca ekstrim dan gelombang laut yang dapat mencapai 3 hingga 5 meter pada musim tertentu. Kondisi tersebut meningkatkan resiko kecelakaan laut bagi masyarakat yang beraktivitas di perairan. Ia pun menambahkan, selama ini pihaknya masih mengandalkan sistem sewa speedboat saat operasi SAR berlangsung, meski kurang efektif karena membutuhkan biaya besar dan memperlambat respon darurat. Olehnya itu pihaknya berharap adanya dukungan armada dari pemerintah pusat.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi lintas seribu pulau dari RRI Tual.
1: Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, harga cabai besar melonjak lebih tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 per kilogram di tingkat pengecer. Komoditas cabai besar ini dipasok dari petani lokal di Pulau Seram serta Namlea di Kabupaten Buru.
3: Kalau untuk bawang putih Rp45, kalau bawang merah Rp50. Satu karung kalau katung ambil kotoran barang 30 kilo jadi Rp1.100.150. Itu kanal 1 kilo kanal 35 kalau kotoran.
1: Kondisi yang tidak jauh berbeda juga diakui oleh Man, pedagang bumbu dapur asal Kabupaten Seram bagian barat. Ia mengaku menjual komoditas bawang merah dengan harga Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai kecil dan cabai besar masing-masing dipatok Rp60.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Man menegaskan seluruh pedagang di Pasar Mardika hanya mengikuti mekanisme pasar dan tidak memiliki kuasa menentukan harga secara sepihak. Fluktuasi harga murni terjadi akibat pengaruh hukum permintaan konsumen serta melimpah atau kosongnya stok di tingkat agen.
4: Bawang merah 60, bawang putih 50, kiri 70, yang besar yang keriting. Karena stok di Ambon ini kan kalau untuk katakan punya layak petani bisa keseng tuh.
1: Sementara itu, Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli memastikan, meski terjadi fluktuasi harga, namun stok komoditi seperti cabai hingga tomat tersedia dengan jumlah yang cukup. Kendati pihaknya selalu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan sentra produksi lokal maupun dari luar Maluku untuk memastikan kelancaran distribusi guna mencegah terjadinya kelangkaan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
5: Dari RRI Ambon, saudara, kita menuju ke RRI Ternate. Realisasi penerimaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate hingga periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 14 miliar rupiah. Laporan Sofian Togubu.
6: Penerimaan dari retribusi sampah sampai dengan semester 2 ya, di angka 2.814.000.000.
7: Realisasi penerimaan retribusi sampah periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar atau 30% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya capaian tersebut mendekati 40%, namun demikian masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.
6: Yang pertama itu saya kira berdasarkan hasil analisa kami itu, misalnya terkait dengan basis data wajib retribusi yang memang harus kita perbarui. Karena kan setiap tahun ini kan pasti ada penambahan pelaku usaha, jadi ya memang data juga harus menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Terus yang kedua memang kendala kita karena selain kecuali dari PDAM dan PTSP, kita kan masih melakukan penagihan secara manual. Nah ini kan kami berkeinginan depan memang melalui teman-teman yang mengkoordinir terkait pendapatan ini, dalam hal ini BP2MI agar bisa mendorong proses penagihan bisa dilakukan secara online sehingga ini mungkin lebih transparan.
7: Muslim menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari tiga komponen utama. Pertama, melalui PHDM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersama pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, melalui pungutan langsung oleh petugas TLH kepada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
6: Yang pertama itu yang dikelola oleh PDAM atau yang dipungut melalui teman-teman PDAM, karakteristiknya penyumbang terbesar ya, karena PDAM ini termasuk penyumbang terbesar, itu berbasis pada sektor rumah tangga dan niaga kecil melalui pembayaran tagihan air sampah rumah tangga. Nah, itu memberikan kita kontribusi khusus yang PDAM saja itu 1.642.000 sekian ya. Terus yang kedua itu melalui DPMPTSP, ini dilakukan melalui penerimaan berbasis perizinan usaha dan atau daftar ulang izin komersil. Jadi ini dipungut melalui proses penerbitan izin. Yang terakhir itu yang dipungut langsung oleh teman-teman DLH melalui penagihan langsung pada sektor komersil menengah ke atas, industri, dan ada beberapa pelayanan istimewa dan lain-lain itu.
7: DLH Kota Ternate juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personel penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
8: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
5: Informasi terakhir saudara dari RRI Tual. Kebersamaan masyarakat dan kuatnya nilai persaudaraan di bumi Larul Ngabal menjadi pesan utama yang disampaikan Polres Maluku Tenggara dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 sebagai fondasi menjaga keamanan dan kedamaian daerah. Laporan Irini Hari Cahyani.
9: Di tengah peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Maluku Tenggara memilih menempatkan rasa syukur dan penghargaan kepada masyarakat sebagai pesan utama. Bagi jajaran kepolisian, keamanan yang dinikmati masyarakat saat ini bukan semata hasil kerja aparat, melainkan buah kebersamaan seluruh elemen masyarakat di bumi Larful Ngabal. Hal itu disampaikan Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu pagi. Di hadapan pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Kapolres menyampaikan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan kepada institusi Polri. Menurut Suhendi, masyarakat Maluku Tenggara memiliki modal sosial yang kuat berupa budaya persaudaraan, penghormatan terhadap adat, dan semangat hidup berdampingan yang terus terjaga. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan suasana aman dan damai di tengah keberagaman masyarakat.
10: Keamanan yang kita rasakan hari ini adalah buah dari sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, jajaran TNI, instansi terkait, serta kokohnya tatanan adat dan budaya masyarakat KEI yang menjunjung tinggi kedamaian. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat yang selalu berjalan beriringan bersama kami, menjaga kerukunan dan merawat Kamtip Mas di bumi Larful Ngabal ini.
9: Suhendi mengungkapkan pada usia ke-80 tahun, Polri juga menjadikan peringatan Hari Bayangkara sebagai momentum untuk berbenah diri dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat sehingga kritik dan masukan menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan. Menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, Kapolres meyakini Maluku Tenggara akan tetap menjadi daerah yang aman dan damai selama semangat persaudaraan serta kebersamaan masyarakat tetap dipelihara. Komunikasi dan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat akan menjadi kekuatan utama menjaga kedamaian daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
5: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Didi Kalmaskosu bersama Arif, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
8: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pulau, dan RRI.

Anda masih tetap bersama kami, saudara, di kesempatan siang ini. Saya Dea terus bersama pendengar hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saudara,

Mendengar dimanapun Anda berada sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Jelang pukul 15 kita akan ikuti penyampaian Dinamika Maluku Sore.

0: memberikan banyak hal bagi kita. Nah, karena itu tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku pemerintah kota.
1: Kalau untuk bawang putih 45, kalau bawang merah 50. Satu karung kalau kata ngambil kotoran barang 30 kilo.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Sapsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Kamis 2 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku resmi membuka pos pengaduan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Langkah ini diambil agar setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat. Kepala Disdikbud Maluku, Sarlota Singerin, dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon menyatakan bahwa layanan tersebut sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi. Sejauh ini, laporan yang masuk ke pos pengaduan masih didominasi oleh persoalan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Selain itu, pihak dinas juga menerima sejumlah keluhan terkait kendala teknis, seperti dokumen pendaftaran SPMB yang gagal diunggah ke dalam sistem online. Untuk memastikan penanganan yang adil dan objektif, Sarlota menghimbau masyarakat agar melengkapi setiap laporan dengan dokumen pendukung yang valid. Proses verifikasi nantinya akan melibatkan mitra Disdikbud guna memastikan seluruh pengaduan ditangani sesuai ketentuan, sekaligus menjamin setiap peserta didik memperoleh hak yang sama dalam proses seleksi SPMB tahun ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat Eselon 5 di Aula Lapas pada akhir Juni 2026. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menugaskan, rotasi jabatan internal ini bukan sekadar rutinitas administratif semata, melainkan langkah strategis untuk penyegaran organisasi. Menurutnya, tantangan tugas di unit pelaksana teknis pemasyarakatan saat ini semakin dinamis, sehingga dibutuhkan aparatur yang adaptif dan berintegritas demi membawa instansi menjadi lebih profesional. Dalam kesempatan tersebut, Kalapas memberikan 3 instruksi penting kepada pejabat yang baru dilantik, yaitu adaptif, implementatif, dan berintegritas. Para pejabat diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta meningkatkan kinerja melalui implementasi 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026. Selain itu, seluruh jajaran diwajibkan menjunjung tinggi kedisiplinan dengan berpedoman pada tata nilai prima yang profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel. Adapun sejumlah pejabat yang dilantik dalam mutasi internal ini diantaranya Merpati Esmau sebagai Kasubsi Admisi dan Orientasi, Lajoy sebagai Kasubsi Pembinaan, Abdul Aziz sebagai Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, serta Usman Bakri sebagai Kepala Urusan Tata Usaha. Menanggapi tugas baru tersebut, Merpati menyatakan siap berkomitmen untuk bekerja maksimal demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Momentum pelantikan ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Lapas Wahai dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Saudara, pemerintah Kota Ambon berkomitmen terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku memprioritaskan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan yang sering mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan medis. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengatakan rencana pembangunan RSUD dilatar belakangi masih ditemukan kasus warga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal akibat status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif. Walaupun pada akhirnya bisa terlayani karena pemerintah Kota Ambon memberikan jaminan, tetapi penanganan kondisi darurat bisa saja terlewatkan. Dia mengharapkan kehadiran RSUD Kota Ambon menjadi solusi untuk memastikan seluruh warga, khususnya masyarakat kurang mampu memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi.
0: Berikan banyak hal bagi kita. Nah, karena itu tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparat pemerintah kota.
3: Wali Kota menjelaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan usia harapan hidup masyarakat Kota Ambon yang saat ini telah mencapai 73 tahun. Dia menambahkan pembangunan RSUD juga bagian dari komitmen pemerintah Kota Ambon memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah agar lebih inklusif, mudah dijangkau, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, terutama dalam kondisi darurat. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Wali Kota bersama jajaran sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus di Jakarta pada Maret 2026 guna membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan RSUD Kota Ambon. Sahira Sengaji melaporkan.
2: Saudara, seorang pelajar penerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP di Kota Ambon, Maluku, dilaporkan gagal mencairkan dana bantuan pendidikan yang menjadi haknya. Berdasarkan keterangan dari pihak bank penyalur, dana tersebut tidak dapat dicairkan lantaran masa pengambilan telah melewati batas tanggal yang sudah ditentukan dalam sistem. Masalah ini pun menuai kekecewaan dari pihak orang tua murid yang sangat mengharapkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak mereka. Kekecewaan ini salah satunya diungkapkan oleh Domingus Rajawane, orang tua dari siswa sekolah luar biasa negeri Ambon di Kecamatan Baguala. Dirinya mengaku hanya terlambat satu hari dari batas waktu pencairan yang ditentukan saat mendatangi salah satu bank umum penyalur program tersebut. Namun pihak bank menyatakan bahwa dana sudah terkunci secara sistematis dan tidak dapat diambil lagi sehingga membuat bantuan yang sangat dibutuhkan itu hangus. Menanggapi persoalan ini, Dinas Pendidikan setempat sebelumnya telah menginformasikan bahwa dana PIP memiliki masa berlaku pencairan yang ketat sesuai ketentuan pemerintah pusat. Jika dana tidak dicairkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka secara otomatis anggaran tersebut akan ditarik kembali ke kas negara. Pihak sekolah dan orang tua murid diimbau untuk lebih memperhatikan tenggang waktu agar kasus serupa tidak terulang kembali. Persiapan pembangunan shelter proyek strategis nasional atau PSN Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus dipercepat menjelang pelaksanaan groundbreaking yang ditargetkan dalam 2 pekan ke depan. Tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Babinsa, dan Satgas Teritorial kini bergerak cepat di lapangan. Fokus utama mereka adalah menuntaskan berbagai kebutuhan teknis maupun administrasi agar proyek vital ini dapat dimulai tepat waktu. Di lokasi proyek, tim gabungan dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian tingkat provinsi serta kabupaten sedang melakukan pendataan detail terhadap pohon dan tanaman kayu milik warga. Pendataan ini menjadi dasar penting untuk menentukan nilai ekonomis ganti rugi secara adil dan transparan kepada masyarakat. Sementara itu, personel TNI fokus membersihkan bahu jalan menuju lokasi guna memastikan akses kendaraan berat dan peralatan konstruksi dapat berjalan tanpa hambatan. Kepala Penerangan Kodam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika menegaskan bahwa sinergi lintas instansi ini bertujuan melindungi hak masyarakat melalui pendataan yang akurat. Dirinya menambahkan kehadiran TNI dalam mengawal persyaratan teknis dan administrasi merupakan bentuk dukungan nyata terhadap proyek strategis nasional. Proyek Blok Masela ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Maluku. Harga sejumlah komoditi bawang, cabai hingga tomat di pasar tradisional Kota Ambon terpantau fluktuatif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
4: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur di Pasar Mardika Kota Ambon kembali menunjukkan pergerakan fluktuatif dalam beberapa hari terakhir. Ketidakstabilan harga pada komoditas seperti bawang, cabai, dan tomat sangat dipengaruhi oleh kelancaran arus pasokan dari luar daerah. Salah seorang pedagang Pasar Mardika Ima yang ditemui RRI mengungkapkan harga bawang merah saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Komoditas yang didatangkan langsung dari Surabaya tersebut kini dijual Rp50.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat melonjak di kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang putih terpantau stabil dan bertahan di angka Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai kecil di Pasar Mardika dipatok rata-rata sebesar Rp60.000 per kilogram dengan harga pengambilan dari distributor sebesar Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, harga cabai besar melonjak lebih tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 per kilogram di tingkat pengecer. Komoditas cabai besar ini dipasok dari petani lokal di Pulau Seram serta Namlea di Kabupaten Buru.
1: Kalau untuk bawang putih 45, kalau bawang merah 50. Satu karung kalau katong ambil kotoran barang 30 kilo jadi 1.100.150. Itu karena 1 kilo karena 35 kalau kotoran.
4: Kondisi yang tidak jauh berbeda juga diakui oleh Man, pedagang bumbu dapur asal Kabupaten Seram bagian barat. Ia mengaku menjual komoditas bawang merah dengan harga Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai kecil dan cabai besar masing-masing dipatok Rp60.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Man menegaskan seluruh pedagang di Pasar Mardika hanya mengikuti mekanisme pasar dan tidak memiliki kuasa menentukan harga secara sepihak. Fluktuasi harga murni terjadi akibat pengaruh hukum permintaan konsumen serta melimpah atau kosongnya stok di tingkat agen.
5: Bawang merah 60, bawang putih 50, cili 70, yang besar, yang keriting. Karena stok di Ambon ini kan kalau untuk katakan penilaian petani bisa keseng tuh.
4: Sementara itu, Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli memastikan, meski terjadi fluktuasi harga, namun stok komoditi seperti cabai hingga tomat tersedia dengan jumlah yang cukup. Kendati pihaknya selalu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan sentra produksi lokal maupun dari luar Maluku untuk memastikan kelancaran distribusi guna mencegah terjadinya kelangkaan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.

Kita ikuti berita lainnya. Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa mendesak panitia khusus DPR RI untuk memberikan kewenangan khusus dan kepastian alokasi anggaran dalam rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan. Desakan ini disampaikan langsung dalam rapat dengar pendapat umum bersama Pansus RUU Daerah Kepulauan di Gedung Nusantara 1. Mewakili Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari wilayah logistik demi menopang tingginya biaya logistik dan pelayanan publik. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus Mercy Christy Barnes tersebut, Gubernur Maluku mengusulkan adanya dana khusus kepulauan yang dialokasikan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pembatasan kewenangan saat ini belum mencerminkan kebutuhan nyata Provinsi Maluku yang didominasi oleh wilayah laut luas dengan jarak antar pulau yang bercahuan. Oleh karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayah laut menjadi poin krusial yang harus diakomodasi dalam undang-undang. Lebih lanjut, Hendrik menekankan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata demi memperebutkan tambahan anggaran dari pusat. Inti dari tuntutan tersebut adalah adanya pengakuan hukum dan perlakuan berkeadilan dari negara terhadap kegugusan serta beban nyata yang dipikul oleh daerah-daerah kepulauan. Rapat strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Pansus DPR RI, para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Provinsi Kepulauan, serta sejumlah pejabat daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mulai mematangkan persiapan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima 2026. Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel memimpin langsung rapat perdana panitia di kantor BPKAD setempat. Rapat yang dihadiri oleh Forkopimda, tokoh adat, dan para camat ini fokus membahas penyatuan pandangan terkait kelembagaan dan batas wilayah adat agar tidak memicu konflik di kemudian hari. Bupati mengingatkan penyelesaian masalah adat ini sangat krusial demi kelancaran pembangunan di bumi Jargaria. Selain urusan adat, musyawarah ini juga dirancang untuk menyinergikan program nasional dengan program unggulan daerah. Dalam arahannya, Bupati Timotius Kaidel memperkenalkan dua program utama, yaitu penanaman 10 juta pohon kelapa dan pengelolaan teripang lewat sistem SASI. Pemerintah pusat bahkan telah menetapkan Kepulauan Aru sebagai kawasan hilirisasi kelapa yang industrinya siap berjalan mulai tahun depan. Melalui sistem SASI dan aturan regulasi tangkap, Pemda berkomitmen menjaga kelestarian laut sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir. Di akhir arahannya,

0: Polres Maluku Tenggara sigap memberikan dukungan terhadap nonton bareng Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
1: Pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan berbagai pihak melaksanakan nonton bareng di Gedung Serbaguna. Demi kelancarannya, Polres Maluku Tenggara dilibatkan secara langsung dalam konvoi dan nonton bareng tersebut. Hal ini disampaikan Kasih Humas Ibda Wandi Puasa.
2: Intinya, Polres Maluku Tenggara sangat mendukung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, mulai dari babak penyisihan, babak 32 besar, hingga final nanti. Selain itu, Polres juga siap mengawal jalannya nonton bareng hingga pawai kemenangan pendukung tim. Namun tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan tidak serta-merta dibebankan kepada kami polisi, melainkan juga menjadi tanggung jawab koordinator fans yang dapat mengatur pendukungnya secara tertib. Masa pendukung juga saat pawai kemenangan sebisanya hindari yang berlebihan, apalagi dalam kondisi konsumsi minuman keras, karena itu akan berpotensi terjadinya gesekan di lapangan nanti. Jika semuanya tertib, saya yakin proses Piala Dunia 2026 dapat berjalan dengan lancar dan aman.
1: Selain itu, Ketua Fans Jerman Luther Cakir Hayaan mengatakan sejak awal mengikuti arahan dari pamflet Kapolda, pihaknya mendukung untuk nonton bareng di tempat yang aman dengan suasana yang kondusif.
3: Pada saat pelaksanaan nomor pertama itu kami meminta konsen untuk kemudian lokasi itu kami gunakan sebagai lokasi nomor. Dan saya sendiri juga sudah mengeluarkan uang dan tenda sudah kita pasang begitu. Lalu kita mengundang Jasbang Pol, Polsek dan lain bagi kami timas untuk kemudian sebelum pelaksanaan bola dimulai, lalu kemudian ada penggerakan. Tapi pada saat itu ternyata kita miskomunikasi soal di Polsek belum ada aplikasi itu. Nah artinya bahwa kami ingin menunjukkan saja bahwa kita mau mendekatkan diri dengan pihak kepolisian dan lain polsek-polsek kita. Karena sesuai dengan kita baca pamflet dari Mas Polda, yaitu bahwa arahan Pak Kapolda itu mencari lokasi nomor yang aman. Dan menurut kami yang paling aman itu ada di wilayah Polsek.
1: Luther menambahkan untuk konvoi pihaknya dan koordinator ketua fans lainnya sudah menyepakati agar dilakukan saat siang hari atau sore jika bertepatan dengan waktu ibadah, misalnya salat Jumat atau ibadah hari Minggu. Luther berharap semua elemen masyarakat bisa sama-sama menjaga kamtipmas tetap kondusif dan menikmati pesta bola dengan aman dan tenang. Mei Maturbong Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar kembali mengular di SPBU Air Besar Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Kondisi yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir ini mulai dikeluhkan oleh para pengemudi angkutan, terutama sopir truk logistik. Kemacetan pasokan solar yang terus berulang tanpa solusi konkret ini dinilai sangat merugikan para sopir dari segi efisiensi waktu kerja, sekaligus memicu kepadatan arus lalu lintas di kawasan jalan utama Paso. Para sopir truk diantaranya Ian Opir dan Agus mengaku kerap terjebak dalam antrean panjang hingga lebih dari 5 kali dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi paling menyulitkan terjadi saat mereka sudah mengantri sejak sore hari. Namun solar justru habis sebelum kendaraan mereka sempat diisi. Akibatnya banyak pengemudi yang terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan semalaman demi bisa mengamankan antrean untuk pengisian solar di keesokan harinya. Menyikapi kondisi yang kian menyulitkan ini, para sopir mendesak pemerintah daerah bersama PT Pertamina untuk segera mengevaluasi sistem distribusi dan mencari akar masalahnya. Mereka berharap pihak berwenang tidak membiarkan persoalan kelangkaan solar ini berlarut-larut. Sebab selain menghambat mobilitas, kemacetan pasokan BBM ini berdampak langsung pada kelancaran aktivitas ekonomi warga di Kota Ambon. Berita terakhir, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda terus mematangkan transformasi digital dalam sektor perpajakan daerah. Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan, dan juga akuntabel. Melalui penerapan sistem pembayaran pajak secara digital dan otomatis, setiap transaksi kini dapat tercatat sebagai secara langsung oleh real time. Upaya ini dinilai menjadi strategi ampuh untuk memastikan para pelaku usaha menjalankan kewajibannya dengan tepat. Pejabat Bapenda Rahan Yamtel menjelaskan, sistem digitalisasi ini sengaja diterapkan untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah. Selain menguntungkan dari sisi pengawasan, sistem baru ini juga memberikan kemudahan

dan akses bagi para pelaku usaha. Kini wajib pajak tidak perlu lagi melalui proses manual yang menyita waktu, sehingga proses pembayaran menjadi jauh lebih efisien. Melalui inovasi ini, Bapenda berharap pengawasan pajak dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mendorong kepatuhan para wajib pajak. Kedepan, penerapan sistem digital ini diharapkan tidak hanya mampu mendongkrak penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang jujur dan terpercaya.

Dan saudara, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Kamis 2 Juli 2026 diantaranya. Pemerintah Kota Ambon berkomitmen terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Harga sejumlah komoditi bawang, cabai hingga tomat di pasar tradisional Kota Ambon terpantau fluktuatif. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Alex mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 71

0: sajak asli,
1: 4 sajak saduran dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habi Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Rp8.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hey, hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Kami kembali menjumpai Anda di Maluku sore ini. Berbahagia untuk Anda yang saat ini tengah menikmati bersama dengan keluarga, ngeteh, ngopi bersama gitu ya, dengan sepiring goreng-gorengan atau juga kudapan yang nikmat di saat ini. Cuaca Kota Ambon juga ya, kalau dilihat dari langitnya sih emang abu-abu ya, entah langit mendung itu hujan atau tidak. Baik pendekar, pastikan Anda tetap tersenyum ya di sore hari ini. Ya kalau belum, ya tenang juga sih, karena mulai saat ini kami akan menemani sore Anda biar biar makin seru lah ya. Nah, dimanapun Anda berada, entah masih berjibaku di kantor, lagi menembus kemacetan. Ada macet tidak sih? Sepertinya tidak deh, karena yang sering membuat macet itu udah pada pulang ya. Oke. Untuk Anda yang lagi di pasar, di manapun itu, dalam perjalanan, di rumah juga sambil ngopi atau ngeteh hangat, selamat datang di Maluku sore ini, tentunya hanya di Pro 1 RRI Ambon, teman setia menemani aktivitas Anda. Dan tentunya di jam ini juga pendengar, kami akan berbagi cerita, informasi, dan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya kami juga menanti partisipasi Anda di line telepon, WhatsApp, atau juga live chat RRI Digital untuk berbagi informasi terkini, situasi terkini yang terjadi di sekitar Anda.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendekar Tua Justy Aldrin sudah hadir dengan lagunya Hilang ya. Ini featuring Wis Becker juga Toton Karibo. Kami akan terus bersama Anda dan memberikan beberapa informasi. Di antaranya pendengar, personel Kompi Markas Yonif 732 Banau ini menggelar nonton bareng ya pertandingan sepak bola bersama masyarakat di Balai Prajurit Banau. Kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus membangun kedekatan yang humanis antara prajurit TNI dan juga warga. Komandan Kompi Markas Yonif 732 Banau juga mengatakan kalau kegiatan ini tuh merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Masih ada yang nobar ya, jangan bilang kalau tim Anda udah pulang, tidak lolos ke babak berikutnya, bukan berarti tidak ada lagi nobar ya. Karena saya tuh melihat ada beberapa teman yang memang mereka sudah tidak lagi nobar, karena pilihan mereka udah pada pulang kemarin, gugur kan. Semangat aja. Dan informasi berikutnya, bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli kemarin, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku ini berhasil menangkap seorang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus pengeroyokan. Wah, kasus pengeroyokan aja sampai DPO ya pendengar. Dan tersangkanya itu berhasil diamankan adalah RMT yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang terkait perkara tindak pidana kekerasan bersama terhadap orang yang terjadi ya di kawasan Air Kuning Batu Merah. Nah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku mengatakan bahwa keberhasilan penangkapan tersangka ini tuh merupakan hasil kerja keras penyidik dan tim Opsnal Jatantras di Treskrimum Polda Maluku yang terus ya melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi mendengar di momentum Hari Bayangkara ke-80 ini menjadi pengingat ya bagi mereka, bagi Polda untuk terus bekerja profesional, responsif, dan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk Anda juga yang mau berbagi informasi dengan kami, langsung aja di line telepon, WhatsApp, atau juga di live chat RRI Digital.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar-dengar kami di Pro 1 RRI Ambon. Tentunya Maluku sore ini, Sadur Kamar Pati masih menemani Anda. Dan kita ke mana nih? Sore ini biasanya Anda mau jalan-jalan kemana sih? Dan pendengar, ini satu informasi dari Universitas Muhammadiyah Maluku, yang mana penguatan sumber daya manusia itu dinilai menjadi kunci agar usaha mikro itu mampu bertahan sekaligus naik kelas di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan zaman. Nah, berangkat dari semangat tersebut ya, Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan PSIPP, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Universitas Muhammadiyah Maluku, dan juga Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM RI, menggelar pelatihan bertajuk pengembangan SDM usaha mikro inklusif di Ambon ya pendengar, pada 1 hingga 3 Juli 2026. Wah, kegiatannya berlangsung 3 hari ya. Jadi kegiatan ini diikuti juga oleh para pelaku usaha mikro dari berbagai wilayah di Maluku, dan tentu ini menjadi ruang kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pelaku usaha dalam memperkuat kapasitas UMKM ya, agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Dan juga Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku menegaskan bahwa keberhasilan usaha itu tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga kualitas SDM para pelaku usaha. Nah ini sih benar ya, karena biasanya tuh orang melihat bahwa modal adalah hal paling penting untuk memulai usaha. Padahal pendengar, yang tidak kalah penting itu adalah pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro agar usahanya itu tetap sustain gitu ya, dan juga terus berkembang. Dan tentunya perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan yang berkelanjutan. Nah ini sih keren ya pendengar, semoga saja sinergi ini dapat terus dilanjutkan. Dan juga dalam ranah catur drama perguruan tinggi, tentunya mereka juga memiliki tanggung jawab ya, melakukan pendampingan kepada masyarakat sehingga pengembangan SDM itu benar-benar terlaksana.

Wah, pendekar itu dia bertemu dari Malik and Essentials. Aduh, kadang ya pertemuan itu memang datang di waktu yang tidak kita duga. Ada yang hanya singgah sebentar, ada yang akhirnya jadi bagian penting dalam hidup. Bahkan ya, obrolan sederhana atau sapaan singkat pun bisa jadi awal dari cerita yang panjang ya. Kalau dipikir-pikir, setiap hari kita juga dipertemukan kok dengan banyak hal. Bertemu orang baru, kesempatan baru, bahkan pelajaran baru yang mungkin sebelumnya tuh tidak pernah dibayangkan. Nah, sore ini juga saya senang sekali kembali bertemu Anda di Malugo sore ini. Semoga kebersamaan lewat udara ini tuh bisa jadi teman yang menyenangkan ya sampai jelang malam. Untuk Anda yang mau berbagi informasi, boleh aja di 3834921 atau juga di live chat RRI Digital ya. Atau info cuaca, lalu lintas, harga pasar gitu ya. Nah, pendekar, berikut ini juga informasi mengenai bank penyalur dana PIP. Ada apa ya dengan bank penyalur dana PIP ini? Nah, menanggapi keluhan orang tua murid dan juga pelajar yang tidak dapat mencairkan dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP dengan alasan telah melewati batas waktu pengambilan, pihak bank penyalur itu mengatakan kalau langkah yang diambil murni mengikuti aturan resmi yang berlaku. Jadi sebelumnya

ya pada hari ini ya memberikan keterangan bahwa pihaknya itu tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau memperpanjang jadwal pencairan yang telah ditetapkan. Jadi mereka tuh hanya bertindak begitu berdasarkan surat edaran dan juga petunjuk teknis yang diterima dari Dinas Pendidikan serta Lembaga Pengelola Keuangan Negara. Dan tentunya batas waktu yang sudah tercantum jelas dalam sistem dan ketentuan tersebut ya. Jadi itu bersifat mengikat lah, makanya mereka tidak bisa melanggar itu. Nah pendengar, jika dana tidak dicairkan dalam periode yang ditentukan, secara otomatis sistem akan mengembalikan dana tersebut ke kas negara. Oh sedihnya. Jadi jadwal dan batas waktu tersebut disampaikan secara resmi oleh instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan sekolah sebagai mitra utama dalam penyalur informasi ke siswa dan orang tua. Ini sangat disayangkan begitu ya pendengar, kenapa informasinya tidak disampaikan lebih awal begitu agar ya dananya tuh tidak cair ke negara, karena emang kan negara sudah menyiapkannya untuk mereka-mereka yang berhak mendapatkan dana itu. Jadi kalau tidak mendapat informasi dengan jelas ya akan seperti ini. Baik pada kira 20 menit saat ini dari pukul 16 tentu saya masih bersama Anda di Maluku sore ini.

Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

105.4 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita dengarkan Dotos dari Kelly Clarkson ya. Aduh, lagu ini tuh dirilis pada tahun 2013 sebagai salah satu single dari album Robert in Red. Pendengar, meski bernuansa sangat hangat ya, bernuansa hangat dengan sentuhan country, tapi pesan yang dibawanya tuh tetap sederhana. Ya tapi dalam ya. Jangan terburu-buru, nikmati setiap momen ya, karena hal terbaik itu seringkali hadir ketika kita tuh memberi waktu. Nah, pas sekali ya untuk menemani sore ini di tengah kesibukan pekerjaan yang belum selesai atau perjalanan pulang yang masih cukup panjang. Dan tidak ada salahnya sih sesekali mengurangi kecepatan, tarik nafas, lalu menikmati sore dengan lebih santai, ya kan? Karena kotamu juga sudah lumayan sepi gitu di jalanan. Jadi Anda tidak mendengar lagi suara klakson yang sekaligus bersamaan ya. Oke, pendengar, tetapi pastikan juga Anda tetap bersama kami di Maluku sore ini karena masih banyak lagu pilihan, informasi menarik, dan tentunya kebersamaan hangat yang akan menemani aktivitas Anda sampai menjelang petang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan?
1: Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 150 tahunnya bersatukan dalam informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar, kembali lagi saya untuk Anda di saat ini. Saat menikmati sore hari Anda, entah itu di rumah kek, ngopi ngeteh aja di rumah, atau ke tempat-tempat wisata yang ada di sekitar Anda begitu ya, menikmati secangkir kopi sama orang-orang terkasih Anda gitu. Dan pendengar, dompet warga Maluku tuh sepertinya masih harus tarik nafas panjang ya. Aduh, kenapa lagi sih kalau bicara dompet? Kalau udah dompet berarti jangan dulu nongkrong ya di saat ini gitu. Soalnya pendengar, harga-harga di bulan Juni 2026 masih belum benar-benar jinak. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku tuh mencatat inflasi tahunan pada Juni 2026 mencapai 3,80% dengan indeks harga konsumen itu sebesar 113,98. Ya, kalau diibaratkan lomba, Kota Tua itu jadi juara inflasi dengan angka 4,03%. Disusul Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3,80%, sementara Kota Ambon sendiri mencatat inflasi paling rendah, yakni 3,78%. Kepala BPS Provinsi Maluku juga mengatakan kalau kenaikan harga itu paling terasa terjadi di sektor transportasi yang melonjak 9,87%. Jadi, kalau Anda merasa ongkos perjalanan makin bikin dompet menipis, ternyata memang ada datanya begitu ya. Iya sih, saya tuh udah mendengar beberapa keluhan dari teman-teman soal harga transportasi. Di posisi berikutnya tuh ada kelompok kesehatan yang naik 6,49%. Sementara kenaikan paling kecil tuh terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan hanya 0,91%. Yang sabar gitu ya pendengar. Yang penting rambut udah lurus udah deh. Mau dompet boncos pun tidak apa-apa gitu kan ya. Yang penting tampil manis. Dan pendengar, tentunya ada juga kabar baik yang menanti Anda. Kabar apa lagi sih yang tentunya masih berkaitan begitu dengan data dari BPS.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Mosaik Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

Bro. Semua wakili tim nasional, kami mengakhiri kiprah di turnamen ini dengan meninggalkan kesan mendalam bagi dunia sepak bola Kongo berada di level tinggi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.
3: Tidak pernah ke juara, ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya terwanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Ah, betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: dalam penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cap warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.
6: Yeay!

0: Miranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang mulu-mulu, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan.

0: Rumput atau Gobak Sodor. Dan di seluruh Indonesia masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
1: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti Enggrang, Dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh Dakon, oh ini loh Gangsing, atau oh ini loh Enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
0: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
1: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta, karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat apa namanya dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
0: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawan Dari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
2: Saya waktu itu bikin utas di Threads itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan, kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, oke deh ayo kita jadi ini Konco Dolanan, ayo kak kita

0: ketemu, saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana, teman-teman kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusinya waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
1: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
1: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
2: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya, jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
1: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan, diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain. Melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan marak hype-nya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah, di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Ya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salah mungkin juga bisa agak besar, nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih, pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu juga saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: permainan
6: ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, berkelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya. Dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Kalau
6: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak,
5: kembali ini untuk anak-anak ya, betul. Maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Soalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak, ini ada gobak sodor. Kalau seingat saya itu kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya yeah. nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang
5: yeah.
6: kan, ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tentang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk menembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya.
5: Yeah.
6: Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Mungkin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih sering ya kecolongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya benar. Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi ini Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya

0: memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, dikit-dikit tua, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, ya. Untuk petak umpetnya.
0: Iya betul sekali.
1: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
0: Ada egrang ini Bu. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama ya. Keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak. Karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak jadi harus bisa ini antara energi mau mengangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya harus ada berapa jaraknya begitu ya?
0: Iya betul sekali.
1: Iya dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
0: Iya tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng nanti bagi tim gitu jadi kayak apa ya? Supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya. Supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini, supaya tetap gak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri, sudah membuat gerakan itu, Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita.
3: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
5: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Nah, ini gasingnya ini kurang bagus. Nah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya.
4: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin WRVT, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
5: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi, ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab, coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
4: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin WRVT menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
5: Yang saya harapkan itu, ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu, ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa, dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu, ya.
4: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami kembali menemani Anda di saat ini ya pendengar. Selepas kita ikuti Mosaik Indonesia Berjaringan di hari ini. Dan saya Susan menemani Anda pendengar musik dan informasi 30 menit ke depan sambil kita nantikan beduk adzan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, satu informasi untuk Anda bahwa OJK melalui Indonesia Anti-Scam Center menyatakan tengah mengembangkan National Phone Part atau NFP. Ini merupakan platform terintegrasi yang dirancang untuk mempercepat penanganan indikasi penipuan di sektor keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Pemilu Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Diki Kartikoyono mengatakan bahwa tahap proses pengembangan hingga saat ini masih dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Proses ini pendengar mencakup penyelarasan aspek tata kelola, kesiapan operasional serta integrasi data yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan secara efektif. Diki mengatakan sistem portal tersebut nantinya akan memfasilitasi pengumpulan laporan, pertukaran informasi serta mendukung proses penelusuran transaksi yang terindikasi fraud sehingga respon terhadap kasus dapat dilakukan secara lebih efisien.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri untuk Anda saat ini pendengar lagu-lagu religi islami di malam ini. Ya, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda pendengar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kami menemani Anda dengan berbagai informasi 30 menit ke depan pendengar, berakhir di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
5: Selamatkan, hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saat informasi terupdate dari laman kami rri.go.id untuk Anda pendengar Bopang Don 15 Patimura Majen T. Dodi Majen TNI Dodi Triwinarto menggelar silaturahmi bersama insan media di Maluku berlokasi di salah satu kafe di Kota Ambon. Kegiatan tersebut tak pendengar menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan media dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Dan pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini, Pangdam menegaskan bahwa agenda silaturahmi tersebut merupakan upaya membangun komunikasi yang sehat dengan para jurnalis sebagai mitra strategi penyebaran informasi. Niat beliau semata-mata hanya untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang baik, ya pendengar. Dan menurut beliau tidak memiliki kepentingan pribadi ataupun tujuan yang berlebihan. Dan Pangdam Dodi juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang dipublikasikan sebaiknya melalui proses konfirmasi agar menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang. Karena di era keterbukaan informasi menuntut semua pihak lebih bijak ya dalam menyampaikan maupun mengelola informasi. Karena itu, media diharapkan dapat mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap pemberitaan yang dipublikasikan. Jangan membuat berita dengan sentimen personal atau sentimen institusi. Kalau memang salah, ya pendengar, beritakan salah. Tetapi kalau benar, jangan diberitakan salah. Karena sentimen itu yang tidak profesional.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RR, ya ampun, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam di malam hari ini ya pendengar. Mimbar Islam dengan judul manfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama Hala Hamid.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يحشرنا في المحشر أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Masyarakat muslimin, pendengar mimbar agama Islam yang selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya. Sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan saya Haji Lahamid dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, pada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan mimbar agama Islam ini, saya akan menyampaikan tema tentang pentingnya menghargai waktu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan selalu mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah-ibadah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauh segala larangannya sebagai bagian dari peningkatan takwa itu. Kita perlu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sebab waktu merupakan hal yang paling penting dan sangat berharga. Sekali berlalu, waktu tidak akan pernah kembali dan waktu tidak akan terulang. Waktu tidak dapat dibeli. 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, dan seterusnya tidak dapat berubah, tidak dapat bertambah, atau tidak dapat berkurang. Pendengar yang dirahmati Allah, waktu terus melaju begitu cepat. Tak terasa sudah berlalu penghujung tahun 1447 Hijriah dan kita sudah memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Pergantian tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk kita menatah ulang dalam pemanfaatan kita terhadap waktu. Barangkali kita lebih banyak menyia-nyiakan waktu di tahun-tahun belakangan. Kita harus mengubahnya agar lebih bermanfaat. Kerap kali kita menyepelekan waktu begitu saja, baru setelah berlalu kita menyesalinya. Misalnya, kita tentu sering mengatakan nanti dan nanti. Penantian-penantian ini tentu sebetulnya dapat merugikan kita sendiri. Padahal, kesempatan tidak akan datang dua kali. Sekalipun ada kesempatan serupa yang datang di waktu lain, tentu memiliki nilai yang berbeda dengan kesempatan pertama. Sedemikian pentingnya waktu ini, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama-nama waktu. Hal itu tertampak dalam awal beberapa surat Al-Quran pada juz 30. Seperti dalam Al-Quran, surat Wal Asri, menyampaikan Wal Asri, innal insana lafi khusri, illal lazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqa, wa tawasaw bisabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Kemudian dalam Al-Quran juga, walaili, walaili ija yagasha, demi malam
apabila menutup cahaya siang, wan nahara iza tajalla, demi siang apabila terang benderang, wa ma khalaqa zakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam Al-Quran dalam surat wa duha, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, wal laili ija saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Oleh karena itu pendengar yang dirahmati Allah, saking berharganya waktu, orang barat menganalogikannya dengan emas. Sebagaimana kita ketahui, emas merupakan logam mulia yang memiliki harga tertinggi. Artinya waktu memiliki harga paling tinggi dari apapun. Lebih dari itu, orang Arab memiliki pepatah yang sangat baik untuk mengingatkan kita agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka, waktu itu diibaratkan sebilah pedang. Jika kita tidak bisa menggunakannya, justru kita sendiri yang bakal ditebas olehnya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mulai hari ini, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kegiatan dan aktivitas yang positif dan produktif, yang memberikan manfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita semua bahwa baiknya seseorang itu paling tidak adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, terlebih dalam kaitannya dengan waktu itu. Manusia disebut merugi karena telah menyia-nyiakan umurnya, apalagi waktu tersebut digunakan untuk melakukan maksiat. Disebutkan dalam tafsir Al-Sawi, hal tersebut merupakan kerugian yang betul-betul nyata. Seharusnya karunia waktu dalam hidup ini digunakan semaksimal mungkin untuk hal-hal positif, khususnya untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia di dunia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Az-Zariyat ayat 56. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perilaku-perilaku yang menyia-nyiakan waktu, terlebih menggunakannya untuk bermaksiat sehingga menjadi orang-orang yang rugi. Karenanya kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan petunjuk dan kekuatannya kepada kita untuk dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal-maksimalnya dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita semua mudah-mudahan termasuk dalam golongan manusia yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamut tariq, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Untuk pendengar umat muslim, lagu-lagu dan mimbar yang telah kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di saat ini. Dan pendengar, kita sudah ada di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda mini drama di saat ini pendengar dengan judul Kita Tidak Sendirian dari RRI Samarinda.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh nggak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku nggak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, nggak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut self-care.
0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menemani Anda di malam hari ini pendengar, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar di Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi untuk Anda bahwa Pangdam Dodi turut mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang dipublikasikan sebaiknya melalui proses konfirmasi agar menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang. Era keterbukaan informasi menuntut semua pihak lebih bijak ya dalam menyampaikan maupun mengelola informasi. Karena itu, media diharapkan dapat mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap pemberitaan yang dipublikasikan. Dan Jenderal Bintang 2 ini juga turut memberikan apresiasi kepada insan media yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap para jurnalis terus menjaga integritas dan menjadikan profesinya sebagai sarana untuk memberi manfaat bagi banyak orang.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Dan berbagai informasi terupdate yang kami hadirkan untuk Anda dari laman kami rri.co.id. Semoga bermanfaat dan menambah informasi penting untuk Anda yang sampai malam hari ini ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
9: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
9: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2026 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini-grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkauan.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
11: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Alia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
13: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
11: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
13: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
11: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
12: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
11: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada. Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
15: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
14: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
16: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
17: Kasih jalan. Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
14: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
18: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
19: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
18: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk 1. Membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. 2. Kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
19: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
20: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
19: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
21: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
19: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
2: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kreatif.
19: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46

0: Asosiasi Indonesia.
1: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
2: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
1: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
4: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
5: Jadwal persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
4: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
5: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
6: Velikom disciplinom jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će kluž biti u tom dijelu terena.

Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Maritim.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Dan kita menemani Anda di malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda di malam hari ini yang sedang bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat bersama keluarga, dan Ruang Rindu hadir untuk Anda.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

Baik, pendengar Ruang Rindu, malam hari ini kita membuka layanan telepon untuk Anda yang mau bergabung di 3834921 di nomor ponsel kami dan nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar yang mau bergabung, berpartisipasi bersama kami di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihannya boleh. Susan menanti Anda yang mau memberikan salam untuk siapa saja di 3834921 ataupun di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Susan menanti Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan perlu Anda ketahui, pendengar, bahwa Ruang Rindu malam hari ini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020-an, menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini.

Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, pendengar, kita sapa dulu Anda-anda yang terus bersama kami ya di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ada Kak Wiga, selamat malam Kak Wiga. Ada Kak Fabio, tidak lupa juga Kak Tio, Kak Eldrin. Selamat malam untuk Anda semuanya yang sampai malam hari ini menemani Anda ya, menemani kita bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Dan ada juga Pak Beni, selamat malam. Kak Rahman, selamat malam untuk Anda semuanya. Kak Fabio, tidak lupa juga Kak Deden di seputaran tengah-tengah, selamat malam. Dan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu menemani Anda yang mau bergabung di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon masih di ruang rindu malam hari ini untuk Anda nikmati ya pendengar. Dan kita masih menanti yang mau bergabung di 3834921 dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Terbuka untuk Anda yang mau bergabung di ruang rindu malam hari ini. Dan pendengar, kita nikmati lagu-lagu yang Anda request lewat jalur TikTok. Yang mau merequest lagu pilihannya boleh juga di malam hari ini. Kita akan play untuk Anda di saat ini pendengar. Dan semoga menghibur suasana malam Anda yang ada bersama kami di jalur TikTok maupun di jalur WhatsApp kami 0813-5624-5886. Satu dari Liodra dengan pesan terakhir spesial untuk mamanya Ogerwin yang lagi menikmati suasana malam hari ini ya, dihibur dengan lagu-lagu dari ruang rindu malam hari ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini menemani Anda ya pendengar di 3834921 atau di nomor WhatsApp kami 08135624588. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp. Dari siapa nih? Oh, tidak ada namanya. Iya, selamat malam juga untuk Anda ya di malam hari ini yang tetap menikmati lagu-lagu dari Pro 1 RRI Ambon ya. Semoga terhibur selalu ya pendengar yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp. Kami akan membacakan satu persatu untuk Anda. Dan jalur telepon sudah ada yang bergabung di malam hari ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di saat ini. Halo, Matawana Perempat, selamat malam.
1: Halo.
0: Ruang, iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu.
1: Halo, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, kita masih ingat kenangan-kenangan. Masih terlintas di pikiran.
1: Kak Susan ya.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana?
1: Aduh, dilupakan diriku. Nangis aku.
0: Oh, Depok ya?
1: Ah, bukan. Wonosobo.
0: Ini lebih salah lagi. Malam hari ini kayaknya memori.
1: Wonosobo, Kak Susan.
0: Kayaknya malam ini memoriku lagi tidak tersambung.
1: Baru tanggal 2.
0: Iya.
1: Maklum. Kawiga yang di Wonosobo.
0: Kawiga.
1: Iya.
0: Padahal tadi saya lagi sapa tadi.
1: Makanya langsung bisa masuk tembus nih.
0: Iya. Apa kabar orang
1: Wonosobo.
0: Wonosobo. Takut salah makanya pelan-pelan.
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Iya. Di sana gimana cuaca, Kak?
1: Aduh, kalau cuaca baik sih, baik, cerah.
0: Iya.
1: Terang bulan.
0: Jangan-jangan bulan purnama ya.
1: Bulan purnama. Tapi dingin, lebih dingin enggak?
0: Iya.
1: Iya, musim kemarau cerah. Terang bulan, suhu udaranya lebih dingin.
0: Iya. Tidak apa-apa.
1: Tapi tak sedingin hatiku ya.
0: Iya. Kalau sedingin hatiku dan hatimu juga enggak apa-apa, Kak.
1: Dingin sama dingin kan jadi hangat.
0: Iya, pasti. Oke, Kak Wiga. Mau salam buat siapa, Kak?
1: Lagunya yang supaya apa ini?
0: Ini lagu pop Indonesia, Kak. Dari tahun 2010 sampai 2020-an, ya.
1: Dari siapa ya? Dari Anji, dia.
0: Dia, Anji. Oke.
1: Okay. Dia ya.
0: Dia.
1: Dianya siapa?
0: Oke
1: deh.
0: Iya.
1: Kak Susan, selamat tugas, sehat, semangat, pulangnya hati-hati.
0: Iya, Kak Wiga, makasih.
1: Iya, dimudahkan bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Dengan siapa di studio ini semalam?
0: Sendirian, Kak.
1: Kan saya temenin, enggak sendiri.
0: Oh
1: toh.
0: Iya, banyak yang temani saya lewat udara.
1: Iya, temannya banyak. Oke, lanjut. Nah, salamnya buat Bang Fabio, selamat malam. Bang Deden, selamat malam. Ada siapa lagi ya? Tuh kalau anu lupa.
0: Lupa ya.
1: Iya, lupa. Bunda ya, selamat malam. Terus ada siapa semuanya ya? Nih, Mbak Ayu. Selamat malam semua-semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, Kak Susan.
0: Oke, masih ada lagi?
1: Siapa ya? Aduh, enggak pakai catatan jadi bingung. Pokoknya semuanya saja. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, terima
0: Oke.
1: kasih Kak Susan.
0: Sama-sama, Kak Wigan. Baik, pendengar, kami masih terus menanti Anda di 3834921 yang mau bergabung lewat jalur telepon dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 untuk Anda yang mau bergabung lagi di malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung lagi, pendengar, kita sapa dulu. Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
2: Halo, luar rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat ya Bu.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
2: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Syarif di... Halo.
0: Halo juga.
2: Ini dengan...
0: Ini dengan Kak Susan.
2: Ah.
0: Putus-putus, Kak. Halo.
2: Iya, jaringan dari tadi. Ini dengan siapa? Kak Susan.
0: Iya, ini dengan siapa?
2: Dengan Syarif.
0: Oh, Syarif. Apa kabar,
2: iya.
0: Syarif?
2: Kabar baik, Kak Susan.
0: Syarif, tadi stay di mana nih, Kak Syarif?
2: Baru. Ya.
0: Syarif stay di mana?
2: Di rumah.
0: Rumah mana? Talak ya?
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Beta request lagu dari Najwa Latif, judulnya Aku.
0: Aku.
2: Iya.
0: Yang nyanyi
2: aku
0: siapa
2: tahun
0: tadi?
2: 2014 itu.
0: Yang nyanyi siapa tadi, Kak?
2: Najwa Latif.
0: Oh, Najwa.
2: Oke, kita langsung salam aja buat orang pertama. Orang pertama, orang yang sebelumnya gabung tadi. Ada Mbak Wiga di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo, punya selamat malam juga. Kiranya diberkahi oleh Tuhan juga. Dan ada juga katong punya Mayos di Kopertis.
0: Iya.
2: Ada Bapak Ating di Negeri Soya. Ada juga Bunda Eva di Maluku Utara. Ada Bung Dewa di Namlea. Bung Fabio juga di Suli. Ada Bunda Ros di Pemohon. Ada Maputi di Arkes. Juga punya selamat malam. Ada Bapak Api, Bapak Agus di Kayu Ratu. Bu Gracia di Pantui. Ada juga Bapak Junaidi yang ada di Kebun Cengki. Punya selamat malam. Lain di Malalaya. Ada Mr. Eldino di Lorong Gandaria Rumah 3. Ada juga Bapak Nasrun di Palu. Buat semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada, punya selamat malam. Baik yang mendengarkan Pro 1 di FM dan AM. Ada juga Bapak Rere yang ada di Poso Tengah. Bapak lagi ada Bunda Ayu di Kota Masohi. Dan tentunya buat kesan yang sudah bertugas dari sore tadi hingga di dini hari nanti. Kiranya saya selalu dan sangat bertugas. Semoga juga dilimpahkan berkahnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat penyiar juga. Oke, mungkin segitu saja.
0: Iya,
2: terima
0: kasih. Lagu yang di request. Baik, terputus ya untuk Anda di malam hari ini yang masih terus mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Kita nikmati dua lagu berturut-turut spesial untuk Anda pendengar di saat ini ya. Dan yang baru bergabung, kami mohon maaf karena lagu yang Anda pilih penyanyinya tidak ada. Jadi judulnya kami hadirkan ya, tetapi penyanyinya berbeda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam hari ini, terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda.

Baik, pendengar, dua lagu berturut-turut yang sudah kami hadirkan untuk Anda malam hari ini ya. Satu dari Anji, punya dia, spesial untuk Kak Wiga di Wonosobo. Dan satunya lagi, Aku, spesial untuk yang ada di seputaran Ambon, di Talake sana ya. Untuk Syarif, selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Kak Wiga dan Syarif, semoga terhibur selalu ya pendengar. Dan kami masih menanti kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini. Untuk Anda yang ada bersama kami di jalur TikTok, selamat malam untuk Anda semuanya. Untuk Kak Temia Tuatan, selamat malam. Tidak lupa juga di 3834921 kami masih terus menanti Anda yang mau bergabung. Dan jalur WhatsApp kami yang tadi sudah bergabung tetapi terputus ya, bisa kembali di 0813-5624-5886. Susan masih terus menanti Anda yang mau bergabung di malam hari ini. Tetap semangat ya, tetap eksis di ruang rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini. Semoga kita semua dihibur ya dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda nikmati di malam hari ini.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, dua lagu berturut-turut yang sudah hadir menemani Anda ya di malam hari ini ya, dan kami masih terus menanti untuk Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini.

0: Dan kami akan play untuk Anda lagu-lagu yang sudah Anda request malam hari ini ya pendengar. Di saat ini sambil menanti yang mau bergabung di 38 34 921. Dan di nomor WhatsApp kami pendengar sudah ada yang bergabung lewat jalur WhatsApp di malam hari ini ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Kak Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga. Kak Fabio, apa kabar?
1: Baik, baik, baik saja. Ada Kak Ujang.
0: Iya, lagi apa jam begini?
1: Ada di kamar saja lah, monitor Pro 1 dan Pro 4 nih.
0: Oke deh. Lanjut ya, Fabio.
1: Lagu Raisa aja.
0: Lagu apa?
1: Yang Raisa, Raisa.
0: Raisa, judul?
1: Bahasa Kalbu.
0: Bahasa Kalbu, oke.
1: Okay. Oke. Yang pertama salamnya buat Caca Ayu Dimasui. Selamat malam. Ada Bung Dewa Hujan juga. Selamat malam, Bung Dewa. Om Dedian di tengah-tengah, Pak Angki, Bapak Depi, di Saparua semua, selamat malam. Ada Ibu Dinda di Bogor, Ibu Ria juga di Jakarta, Natalia di Toli-Toli, Bunda El, Spika, Wulandari, Jingga di Manado. Selamat malam semuanya, Yona di Kupang, Vina, Kebun Jeruk juga. Selamat malam, dia berganti. Ada Kakak Rere Pasten, Kakak Eva, Ternati, selamat malam. Lalu ada Pak Marcel Suli, selamat malam. Lalu ada Ibu Popi Rizky, Om Jeffrey di Auru, juga selamat malam diberkati. Kakak Yaya, Kakak Gracia di Batu Meja, selamat malam diberkati selalu.
0: Oke.
1: Okay. Siapa lagi ya? Syarif Hidayat yang tadi di Pelake. Selamat malam, Bu. Dan Ibu Ibu Wiga.
0: Iya.
1: Wonosobo. Selamat malam. Salam sehat selalu. Oke, segitu saja. Ujang lagi enggak ada kah?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Baik, Kak Fabio di seputaran Paso sudah bergabung ya di malam hari ini pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk kita. Dan yang sudah bergabung lewat jalur TikTok juga, selamat malam Kak Ferdianto Unawekla. Selamat malam saudariku, apa kabar malam hari ini? Dan FE juga selamat malam ya Kak, selamat salam kenal dari Susan yang punya tugas malam hari ini. Dan Anda yang mau bergabung juga boleh, yang merequest lagu pilihannya di jalur TikTok juga boleh, kami akan play untuk Anda. Kita nikmati dua lagu spesial untuk Anda malam hari ini. Ada Pasto, Kisah Kasih di Sekolah, dan Raisa, Bahasa Kalbu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak.
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
5: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pagi hingga kita sudah ada di penghujung acara malam hari ini ya pendengar. Kita sudah ada di menit ke-55, lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Semoga Anda yang malam hari ini sudah menikmati suasana malam ini, dihibur dengan berbagai acara, berbagai informasi terupdate dari kami. Semoga menambah informasi penting untuk Anda yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan akhirnya pendengar, saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat beristirahat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

0: sampai Anne
1: Kusuma. Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan pelajar yang aman dan juga nyaman.
3: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
1: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berikut laporan Alotani.
5: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
6: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
5: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
6: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
0: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya. Kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain. Bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit yang mengedukasi publik ini.
6: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor, sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa? Jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng. Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services Robert Suhardi. Pak Robert, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ana. Siap.
1: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
2: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, berkat Piala Dunia.
1: Ah, oke, nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%, ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
2: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak, jadi pas pertandingan itu makin ramai karena orang-orang pada menonton gitu sih Mbak.
1: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu, kombinasi Pak Robert?
2: Kombinasi sih, kombinasi ini. Tadinya penumpang cuman mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
1: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
2: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya mau sambil ngomel-ngomel aja sih gitu sih Mbak.
1: Oke, snacking time sambil nobar begitu buildernya ya.
2: Betul.
1: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
2: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget. Jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
1: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
2: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Baik. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
1: Oke, nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
2: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya, jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih, lumayan banyak lah gitu.
1: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
2: Betul, kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Hana, jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya, jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
1: Oke. Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
2: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor, jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa, ada AC-nya, kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
1: Nah, kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
2: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih Mbak, jadi gitu kita padetin aja, makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau sih kita kebetulan agak terbatas gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah. Kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih. Takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
1: Oke. Nah tapi pernah ada sampai lonjakan begitu, full seat atau malah lebih begitu Pak Robert?
2: Kalau sampai full seat sih Mbak. Cuma sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih. Mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti ramai banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi-kualifikasi ya gitu sih. Masih pertandingan yang 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nantilah kasarannya gitu. Nanti pasti yang besarnya pasti kan wah pasti ramai banget gitu sih.
1: Oke. Nah sudah ada persiapan terkait hal itu Pak Robert?
2: Sudah. Nanti kita juga koordinasi juga. Mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih. Terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
1: Oke. Nah apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen Pak Robert?
2: Sudah. Tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih. Mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan, tapi ternyata lumayan bagus juga ini, terutama di pagi harinya sih gitu.
1: Ternyata memang
2: kita tuh tadinya hanya vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta kan, nah libur anak sekolah, ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih, karena kan kita ada ininya. Ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
1: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
2: Kebetulan kita udah sih, Mbak. Hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih, di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu. Lebih besar lagi, jadi ada tempatnya juga lebih besar. Jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih Mbak gitu.
1: Oke. Nah Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
2: Yang pasti ya repeatable customer sih. Jadi customer itu jadi balik lagi. Jadi bukan hanya ketika

0: Ya, kebetulan sih sampai siang gitu.
1: Oke, oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersey.
0: Pasti tapi dong, biar orang tahu. Enggak, ntar orang nggak tahu. Karena kayak kafe yeah, biasa doang nih, kan kalau orang tahu pakai jersey kan, wah ada apa nih atau gimana kan, bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih mbak.
1: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya,
0: iya,
1: ke kafe
0: iya,
1: yang ada di KI Services ini. Pak Robert,
0: betul,
1: semoga juga ini semakin meningkatkan omset begitu ya, membawa berkah Piala Dunia
0: amin,
1: ini
0: amin,
1: di Loko
0: amin.
1: Kafe. Terima kasih ini Pak Robert telah
0: siap,
1: menyampaikan update-nya. Selamat
0: baik,
1: pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan Nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya, baik. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Pro 3, RRI Pro 3 yang sudah mengundang kami ya untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersil dan non-komersil. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersil berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan? Karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, misalnya ambil 2 juta perputaran daripada UMK, ya nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini. Seperti itu sih Mbak Hana.
1: Oke. Baik. Nah, Bu Wulan, juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Wulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program Nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu, Bu Wulan?
2: Jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau tadi nggak salah. Mohon maaf nih agak putus-putus.
1: Iya.
2: Loko kafe itu

0: kakak saya. Itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya.
0: Betul, di atas 50%. Nah, ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya yang masyarakat sangat happy gitu ya dengan adanya kegiatan nonton bareng jadinya 2026 yang PVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Okay. Nah, Bu Ulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM baik dari sisi teknis maupun pengawasan seperti apa?
0: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misalnya di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT. Seperti itu, memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar. Padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini, karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia. Berarti jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, kami kerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar seperti itu, karena
1: sesimpel itu. Padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya.
0: Betul. Jadi gini Mbak Ana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sudah melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya, Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari Rp10 juta hingga Rp150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini, Bu Ulan?
0: Iya. Jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja, seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya.
1: Yeah.
0: Oh, saya lagi di Kota Solo misalnya gitu ya. Oh, saya mau lihat dong nobarnya di mana sih. Nah, bisa juga dilihat di link tersebut ya di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki ya memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersil. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersil. Seperti yang ada di Aceh gitu ya. Itu kami gratis kan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan ya. Ya ada satu lokasi besar tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu. Jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kepada kategori itu, kami melihatnya kepada kapasitas kan ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang itu di tempat komersil itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur gitu ya. Secara jujur kira-kira dia ada di porsi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya. Lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya. Kami approve, ternyata kami melakukan survei lokasi tersebut, ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selalukan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Halena bisa kami sampaikan, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
1: Baik. Bulan, semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya Bulan ya. Terima kasih nih Bulan telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi Bulan.
0: Pagi Mbak, sukses. From the dirt and the tears we make old.
1: Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, yang mana Spanyol ini merupakan juara grup H dan Austria runner-up grup J. Mereka akan saling berhadapan. Nah, seperti apa kekuatan dan juga prediksi dari kedua kesebelasan? Tentunya saya tidak sendirian. Kita akan mulai perbincangan seperti biasa sebelum pertandingan bersama pengamat sepak bola. Kali ini sudah bersama saya ada Bung Taufani Rahmanda. Bung Taufani, apa kabar Bung? Sehat ya Bung ya?
1: Sehat, sehat.
0: Luar biasa, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Dan seperti biasa pendengar, Anda juga dapat berpartisipasi ya, ikut memberikan prediksi antara Spanyol melawan Austria ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, jika melihat kedua tim ini, kalau Spanyol statusnya juara grup, Austria runner-up grup, tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge ya kalau Spanyol akan lebih kuat. Kalau Anda melihat bagaimana nih prediksinya Spanyol-Austria ini, apakah memang Spanyol lebih unggul kan? Atau Austria sebetulnya menyimpan kekuatan yang selama ini belum terlihat namun bisa mematikan pertahanan Spanyol, Bung?
1: Ya, Spanyol dengan nama besar dan barisan pemain top yang dimiliki tentu lebih diunggulkan dari Austria. Namun saya melihat di pertandingan ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Spanyol jika memang mereka mau mengejar ambisinya menjadi juara. Dan Spanyol ini sebenarnya terbilang unik sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 karena lawan-lawan yang dihadapi dari berbagai benua, ada Tanjung Verde, Afrika, lalu Asia, Arab Saudi, Uruguay, Amerika, dan sekarang
0: juga ya,
1: sama Eropa. Jadi ujiannya, kenapa saya bilang ini akan jadi ujian yang sebenarnya bagi Spanyol, karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir kali mereka menjadi juara itu di 2010, Spanyol selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu sebelumnya di 16 besar, karena ini dengan format baru, jadi di 32 besar. Selain itu, Austria juga salah satu tim yang berpotensi menjadi kuda hitam, karena juga punya pemain-pemain bagus yang dipimpin oleh pelatih yang bagus juga. Jadi menurut saya pertandingan kali ini akan sangat stabil.
0: Ya, Spanyol sempat membuat kejutan kita karena seperti susah payah melawan Tanjung Verde di pertandingan awal. Tapi kita flashback ketika Spanyol juara 2010, mereka juga di pertandingan pertamanya kesulitan dan kalah dari Swiss kalau nggak salah waktu itu ya. Apakah akan terulang lagi nih? Di awal-awal memang agak kesulitan, namun kemudian trennya meningkat-meningkat hingga punya kans juara itu terbuka, Bung Taufani.
1: Ya, kalau kita bicara soal psikologi 2010, ya pertandingan pertama dia bahkan saat itu kalah lawan Swiss. Dan kalau dicocokologi lagi di ronde awal fase knockout, saat itu tentu 16 besar, lawannya juga sama tim Eropa, waktu itu Portugal, dan menjadi ujian sebenarnya juga. Akhirnya mereka bisa menang dengan salah satunya golnya David Villa. Bisa juga jika nanti menang, saya rasa langkah selanjutnya akan penuh dengan kepercayaan diri, walaupun di bagan yang didapatkan tentu tidak mudah, karena setelah, jika memang menang melawan Austria, setelahnya ada, sudah ditunggu dua tim kuat antara Portugal dan Kroasia.
0: Iya, malah flashback lagi nih berarti ya, ketemu Portugal lagi, jangan-jangan. Tapi ya kita juga jangan melemahkan Kroasia. Bisa saja Portugal tersandung gitu. Nah, sedangkan Austria sendiri ini seperti apa ya, untung tapi sial gimana ya. Tadinya kalau jadi peringkat 3 terbaik ketemunya Swiss, tapi jadi tukeran sama Aljazair nih. Justru peringkat 2-nya malah ketemunya Spanyol yang lebih kuat. Anda lihat Austria siap atau tidak nih ketemu Spanyol di babak 32 besar?
1: Ya, kalau bicara siap atau tidak, ya tidak siap, tentu harus siap. Yeah. Tapi saya rasa pertandingan yang sudah dijalani di fase grup sudah menjadi pelajaran besar, karena Austria salah satu pertandingan yang dihadapi adalah menghadapi Argentina yang juga punya nama besar, bahkan berstatus juara bertahan. Menariknya di pertandingan kali ini menghadapi Spanyol, pelatih Ralf Rangnick mengulang starting 11 yang diturunkannya saat menghadapi Argentina, padahal itu adalah satu-satunya pertandingan saat Austria mengalami kekalahan di fase grup, yang artinya saya melihat kemungkinan akan mengulang permainan saat melawan Argentina yang mengandalkan pertahanan sambil sesekali melakukan tekanan melalui serangan balik cepat.
0: Ya, dan daftar susunan pemain sudah ada, pendengar ya, nanti tentu saja tadi sudah disinggung line up-nya, nanti kita dengarkan penjelasan Bung Taufani. Namun kita undang pendengar dulu ya Bung Taufani ya. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi Bung. Salam olahraga.
0: Ya ya, Pak Sarwi, ada Bung Taufani juga di sini. Silakan prediksinya.
2: Salam olahraga Bung Taufani.
1: Jaya
2: Sarwi. 3-0 Spanyol.
0: Waduh, udah 3-0 aja. Kenapa yakin banget Spanyol menang nih, Pak Sarwi?
2: Yakin.
0: Gitu.
2: 3-0 Spanyol ya.
0: Iya, siap Pak Sarwi.
2: Terima kasih Bung Wapil. Salam olahraga Bung Taufani.
0: Jaya Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung 3-0, yakin sekali Pak Sarwi ini. Pak Fadil di Makassar. Selamat pagi Pak Fadil.
3: Halo, selamat pagi Bung Hadil, Bung Taufan.
0: Ya, Pak Fadil jagoin siapa nih?
3: Spanyol semuanya. Pemain-pemainnya kebanyakan pemainnya Barcelona.
0: Oh, suka Barcelona, jadi dukung Spanyol. Iya.

0: hanya mencetak satu gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Taufani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
1: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan adalah ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
0: kebobolan. Iya, kabar baiknya itu memang
1: fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol lawan Arab Saudi. Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah, lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
0: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang. Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena lini pertahanannya memang sekuat itu, atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya, Bung Taufani?
1: Karena selain barisan pertahanan tentu kokoh dengan duet baru yang terbilang baru, Kubarsi dan Laporte, di situ ada juga Rodri dan Pedri yang sangat kuat dalam memotong aliran serangan lawan. Selain itu juga Spanyol sangat tangguh dalam penguasaan bola, sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk setidaknya bisa menguasai bola.
0: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya lini pertahanan Spanyol. Sementara untuk Austria, ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Austria maksud kami, agar bisa diperbaiki di pertandingan ini? Karena kalau sampai lini pertahanannya lemah, tentu saja akan dibombardir nih oleh lini serang Spanyol.
1: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka. Sudah mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat di, tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
0: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya, dia nggak pernah main tertutup, nggak pernah defensif.
1: Ya, sebenarnya pelatih Ralf Rangnick ini emang suka bermain kolektif. Sesekali memamerkan gegen pressing, namun dengan komposisi yang ada mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi. Di Aljazair juga karena terlalu asik menyerang sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
0: Iya, kadang dilema ya ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya bagaimana nih kalau melihat skuad Austria, apakah Anda melihat nanti mereka akan kembali bermain terbuka, namun nanti bagaimana transisinya? Mereka lini pertahanannya siap tidak untuk menahan gempuran Spanyol?
1: Jika dilihat dari starting 11 yang mengulang seperti saat melawan Argentina, kemungkinan mereka akan lebih dulu bermain mempertahankan daerahnya, bermain bertahan, mencoba menunggu, mencari celah, dan tentu saja Ralf Rangnick itu salah satu pelatih yang mengandalkan gegen pressing. Ketika mulai ada kelengahan dari Spanyol, ketika buntu, mereka akan langsung tiba-tiba melakukan tekanan.
0: Oke, kita terima pendengar lagi ya, Bung Taufani, ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Ahtong. Halo Pak Ahtong. Selamat pagi Pak Ahtong. Ya, nampaknya sudah terputus. Kita ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
2: Ya, selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya. Iya, selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
2: Ya, ya.
0: Silakan prediksi Anda.
2: Saya kira tim Austria ya nanti akan menerapkan zona marking gitu ya untuk meredam agresivitas Yamal gitu ya. Dan saya kira ini David Alba ini dengan Kevin Danso ini bekerja keras gitu. Jadi di babak pertama atau di interval pertama ini mungkin agak alot gitu permainannya gitu. Tapi saya memprediksi karena saudara-saudara kita tadi semuanya Spanyol gitu, jadi tidak adil kalau tidak mendukung Austria gitu.
0: Alasannya unik juga nih ya.
2: Saya kira itu aja ya.
0: Baik Pak Andi, terima kasih prediksinya. Jaya Pak Andi. Bung Taufani, kalau kita melihat tadi susunan pemain Spanyol, ada Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Alex Baena ya. Anda melihat siapa pemain yang nanti berpotensi untuk mencetak gol atau setidaknya merepotkan dan menciptakan banyak peluang di lini pertahanan Austria?
1: Jika konteksnya merepotkan, tentu saja Lamine Yamal, walaupun usianya masih sangat muda, 18 tahun, tapi dia kita tahu memiliki teknik individu yang tinggi. Namun soal urusan gol, saya merasa ada Oyarzabal di sana, salah satu pemain underrated di Piala Dunia 2026 ini yang sejatinya sudah menciptakan 2 gol.
0: Iya, dan asisten juga sudah berapa ya Oyarzabal itu ya? Sering sekali menjadi pengumpan gitu ya. Kemudian ditopang oleh Pedri, Dani Olmo, dan Rodri di lini tengah. Dan bagaimana juga dengan Austria? Siapa menurut Anda penyerang Austria yang patut diwaspadai nanti, Bung?
1: Ya tentu saja Austria memiliki Sabitzer yang merupakan pemain yang sangat aktif di menyisir sisi sayap, namun juga ada Michael Grorich yang merupakan striker senior 32 tahun, sudah mengemas 24 gol untuk timnas Austria yang harus diwaspadai oleh barisan belakang dari Spanyol.
0: Ya, Anda melihat nanti seperti apa strategi dari tim Spanyol melihat komposisi pemain dan juga formasi yang sudah ada? Apakah mereka benar-benar akan bermain agresif atau menunggu dulu, Bung Taufani?
1: Ya, seperti yang sudah saya singgung, Spanyol akan mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dijalaninya. Sementara di sisi Austria, saya rasa mereka akan lebih dulu menunggu, melihat sambil berharap adanya celah kelengahan yang bisa dimaksimalkan melalui serangan balik cepat.
0: Ya, kalau bicara soal tadi Anda menyinggung produktivitas Spanyol yang tidak terlalu baik, mencetak 5 gol, namun itu semuanya 4 diborong ke gawang Arab Saudi, sedangkan Tanjung Verde tidak bisa mencetak gol dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol. Dalam tanda petik ada faktor keberuntungan di sana. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki untuk meningkatkan tadi efektivitas serangan dari lini depan Spanyol, Bung?
1: Ya tentunya dukungan kepada Oyarzabal harus sepenuhnya diberikan oleh Dani Olmo, terutama dari sisi tengah. Jika Lamine Yamal mengalami kebuntuan di sisi sayap, tentu Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Tentu tidak akan diberikan luang yang besar oleh para barisan pertahanan Austria. Selain itu, Oyarzabal pergerakannya juga tentu harus lebih maksimal dalam mencari ruang, dan saya melihat juga ada Baena bisa memanfaatkan celah-celah yang mungkin dibikin oleh Oyarzabal nantinya.
0: Iya, sedangkan Austria tadi ada mencatat mereka memang kalau bermain terbuka kemudian transisi ke bertahannya menjadi lemah. Lantas apa evaluasi agar di pertandingan ini tidak terulang kembali dan mereka bisa bermain secara balance antara menyerang dan bertahan sama baiknya, Bu?
1: Ya tentunya Austria saya rasa harus lebih bersabar dalam bermain, terutama ketika membangun serangan nantinya, dan barisan pertahanan juga tidak harus larut dalam membantu serangan, apalagi kan Alaba usianya juga sudah tidak muda lagi. Tentu ada kelemahan di sana jika harus transisi negatif. Saya rasa mungkin harus ada pemain yang diplot memang benar-benar fokus untuk menjaga pertahanan sekalipun tim sedang dalam posisi menyerang.
0: Ya, sebelum kita ke kick off babak pertama, terakhir dari Anda prediksi skor mungkin di pertandingan babak pertama ini, apakah ada gol tercipta dan dari siapa nih?
1: Prediksi antara Spanyol unggul atau sepertinya belum terjadi gol.
0: Oh gitu ya. Berarti keduanya mungkin akan berhati-hati terlebih dahulu ya, Bung Taufani ya. Baik, Bung Tavani, kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan sepenuhnya laporan pandangan mata, nanti akan disampaikan oleh reporter kami, ada Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Austria.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Semoga saya tidak merepotkan juga ya.
4: Iya, main bola yang merepotkan itu gimana maksudnya, Cap?
1: Lagi main minjem duit.
4: Aduh, repot banget, sumpah. Mana dompet di locker ya, ya kan?
1: Susah.
4: Repot. Pemain yang akan merepotkan itu maksudnya seperti itu tadi Sabil, ya kan?
1: Bukan
4: kamu
1: ngasih tapi.
4: Terus juga ada satu lagi yang patut dikritisi, Cap. Pertanyaannya makin mendetil nih, ya kan? Iya, makin spesifik, iya, agak ngeri nih jawab-jawabnya nih kan.
1: Temennya si Bebet.
4: Iya.
1: Oke, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama antara Spanyol menghadapi Austria sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Wasit memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Glenn Nyberg dari Swedia. Bagaimana Austria kini mencoba membangun serangan atau mundur ke belakang tadi, menggunakan kostum putih-putih pada dini hari ini. Mundur ke belakang pada penjaga gawang dari Austria tadi. Ya, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Marcel, Sabiger, mundur ke belakang lagi. Masih Marcel, sodorkan lagi ke tengah, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil direbut oleh pemain dari Spanyol, Lamin Yamal. Sodorkan kepada Alex Baena, masih Alex Baena, melihat lagi kepada Lamin Yamal. Lamin Yamal dari kanan, lepas ke kanan, close. Langsung saja bagaimana antisipasi yang baik dari Alexander Slager, berhasil mengantisipasi tendangan dari Lamin Yamal yang menusuk di sisi kanan pertahanan dari Austria. Masih dengan tenang kini David Alaba, sodorkan saja, mainkan bola, kapten kesebelasan, berikan lagi kepada Alexander Slager, ada juga Kevin Danso, lebar ke sisi kanan, menemui Stefan Posch, mundur lagi kepada Danso, masih Danso, angkat ke depan dia, dibayangi oleh Kukureya tadi, namun umpan yang kurang cermat tadi diberikan oleh Warner tadi.
4: Brothers.
1: Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol, Kukureya, pemain yang kini merumput atau mau mendatangi kontrak baru bersama Real Madrid. Alex Baena mencoba dibayangi tadi bagaimana pemain dari Austria, Kevin Danso, tadi mengantisipasi bola atau umpan yang dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Namun kembali gagal lagi upaya dari Austria, sodorkan bola kepada Unai Simon. Dengan tenang Unai Simon sodorkan saja kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, ada Porero, Pororo.
4: Bukan Pororo,
1: jadi Pororo
4: kartun.
1: Iya, kena Poro nih.
4: Kelebihan R-nya.
1: Iya, Pororo
4: jadi. Iya, Pororo kartun dong.
1: Bukan po yang lain ya.
4: Ponori.
1: Iya, Ponori. Sodorkan lagi pemain dari Austria, mencoba dibayangi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Coba membangun serangan berbahaya, sudah dikirimkan bola ke depan, namun kembali dipatahkan oleh Kubarsi nampaknya, yang mampu mengantisipasi umpan crossing tadi di depan daerah kotak penalti dari Spanyol. Kembali gagal upaya dari Austria tadi menciptakan peluang di awal-awal babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Austria di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Bola dihadapi oleh Denso, Kevin Denso. Sudah dilakukan, lama-lama dihalo saja tadi. Kembali lagi berhasil dikuasai nampaknya oleh Denso, mundur ke belakang dia. Dekat lingkaran tengah ada pemain nomor punggung 20 nampaknya di sana. Mencoba lagi memainkan bola, masih di lingkaran tengah pemain-pemain dari Austria. Lebar ke sektor sebelah kiri ada Konrad Leimer, mundur ke belakang dia, main dari Austria Stefan Poch, masih Stefan Poch, sodorkan pendek kepada Alaba,
5: Lekat lagi, mundur keluar. Oh, dapat dicuri lagi, berbahaya. Bagaimana Dani Olmo terjatuh, bukan pelanggaran. Ada lagi Lamine Yamal, sodok kepada Alex Baena. Masih Alex Baena, berada di kotak mati. Kirimkan bola lagi, oh sayang sekali. Membentur tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Lamine Yamal, kerjasama umpan 1-2 di kaki kotak penalti. Namun, membentur tadi bagaimana Denso, Kevin Denso tadi, yang mampu memblok bagaimana pergerakan Lamine Yamal di sisi kiri atau kanan pertahanan dari Austria. Berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi La Furia Roja di babak yang pertama ini. Kita nantikan. Ya, di sisi kanan pertahanan dari Austria, tendangan penjuru bersiap-siap akan dilakukan. Sudah dilakukan menyusur tanah, mencoba lagi dikuasai tadi pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Austria lainnya, mencoba membangun serangan cepat, dibayangi ketat tadi oleh pemain dari Spanyol, angkat ke depan, mencoba mencari Marcel Sabitzer nampaknya. Ya, Marcel mundur ke belakang, mencari kawannya beri bebas, mencoba bayangi juga oleh dua pemain Spanyol di sana di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur kembali, mencoba mencari celah. Oh, hampir saja tadi berhasil dipotong oleh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh David Alaba. Ada Stefan Poch menguasai bola, ada Nicolas Sewat tadi juga, sodorkan lagi pada Marcel. Umpan terobosan namun lebih dekat kepada Unai Simon, dan juga nampaknya posisinya sudah berada dalam offside, sehingga hanya tendangan bebas saja bagi Spanyol, belum membahayakan gawang dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun juga Austria di awal-awal babak yang pertama ini, di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan bola ke depan, ada Dani Olmo, ada Poro, Pedro Poro, sodorkan pada Lamine Yamal, mendapat tekanan tadi di sektor sebelah kiri, bagaimana Leimer tadi gitu ketat mengawal pergerakan pemain 18 tahun ini, Lamine Yamal, pemain yang berkiprah bersama Barcelona di La Liga Spanyol. Dani Olmo sodorkan lagi pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi, mundur kepada bagaimana Unai Simon kini menguasai bola, sodorkan lagi dengan tenang, ada Pedro masih memainkan bola, berputar-putar dia di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi ke depan mencari kawannya, namun tadi Oyarzabal mundur ke belakang, kembalikan lagi, bagaimana mencoba membangun, ada pemain Laporte melebar lagi ke sisi sebelah kiri, ke tengah lagi mencari Pedri, masih Pedri, sodokan kepada Dani Olmo atau juga pemain lainnya yang ada di sana. Oyarzabal, ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, masih Lamine Yamal dibayangi oleh dua pemain dari Austria, kirimkan bola ke mati dalam tendangan, namun membentur tadi Dani Olmo upayanya, kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte sodorkan kepada Kukurea, berputar mundur lagi kembali kepada Laporte, masih menguasai bola, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena, kirimkan umpan kepada Kukurea, masih Kukurea, namun membentur nampaknya atau menyentuh pemain dari Austria. Tendangan penjuru yang kedua kini bagi Spanyol di sisi kanan dari pertahanan Austria. Alex Baena nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan tendangan penjuru dari Spanyol. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan dari Alex Baena. Sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi, halo tadi oleh pemain nomor 3 Kevin Danso, belum berhasil ditanduk tadi oleh para pemain Spanyol yang berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kah? Kita nantikan. Ya, Alex Baena bersiap-siap mundur ke beberapa langkah ke belakang. Oh, nampaknya keputusan berubah menjadi tendangan gawang. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini, Glenn Nyberg dari Swedia. Tendangan gawang bagi Austria. Kita nantikan tendangan dari Austria, pendek saja nampaknya, angkat langsung jauh ke depan, melewati garis tengah, terjadi kop tadi, namun kepada Lamine Yamal, kini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Austria. Bola dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam, Nampaknya ada Piero Porro yang akan melakukan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Nampaknya juga akan sedikit melakukan long throw atau lemparan yang cukup panjang di sisi kiri pertahanan. Kita nantikan lemparannya. Piero Porro pendek saja, nampaknya tidak jadi melakukan langkah langsung jauh ke depan menerima Kubarsi. Jarak kotak penalti di tip saja tadi bagaimana menjaga gawang dari Austria, datang lagi, oh namun kembali dibuang tadi oleh pemain Austria di sisi kanan pertahanannya. Stefan Pochka tadi di sana membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Austria. Lemparan ke dalam kini bagi Spanyol, bagaimana Kukurea.

0: melepaskan tendangan, namun upaya tadi dari Lamine Yamal nampaknya posisinya sudah memang offside jika berdiri bebas di belakang pertahanan dari Austria tadi. Pergerakan Lamine Yamal, ya, Austria kini mencoba menguasai bola, sebutkan ke depan tadi menusuknya Marcel, terjadi perebutan di sana, berhasil lagi dikuasai, mundur ke belakang, bagaimana Marcel tadi, ser tadi ada Alaba kepada Denso, balikan lagi kepada Alaba, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kini Austria melebar ke sisi kanan mencari lawannya, ada Stefan Poska di sana, masih menguasai bola. Stefan Poch mundur baik oleh Alex Baina, berikan lagi kepada Nicolas Ward, kirimkan bola ke tepi penalti namun dihalau lagi oleh barisan, kuasai lagi kembali, bagaimana Kevin Danso tadi coba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti ke David Alaba, nampaknya kapten kesebelasan, namun terlalu jauh melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon, belum membahayakan gawang Spanyol. Upaya dari Austria dengan gawang sayur dilakukan pendek tadi, Laporte kepada Unai Simon memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk lebih maju ke depan. Unai Simon menggiring perlahan dari luar kotak penalti, masih dengan tenang penjaga gawang dari Spanyol ini. Persiapan akan diberikan, sodorkan ke kanan nampaknya kepada Kubarsi. Kubarsi berputar lagi, kembali kepada Unai Simon, ada Laporte di sana, balikan lagi kepada Kukorea di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring cepat Kukorea, masih Kukorea melewati garis tengah Kukorea, sodorkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, Mali Ask Baena, masih Alex Baena mencoba lagi mencari kawannya, mencoba kirimkan anggirkan ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba lewati satu dua pemain, dipotong lagi oleh Alaba tadi. Bagaimana upaya pergerakan Lamine Yamal dari kotak penalti, jadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain dari Austria, bagaimana Marcel, namun dipatahkan lagi oleh Kubarsi, dorongannya saya tenang kepada Rodrigo, mencoba dikejar kini oleh Kukurea di sektor sebelah kiri, lini serang dari Spanyol mundur sedikit ke belakang kepada Rodrigo, Rodrigo melewati garis tengah, sodor kepada Alex Baena, masuk dari kanan lagi pertahanan dari Australia, ada Oyarzabal kirim ke tengah, ada Dani Olmo tadi masuknya, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana upaya dari Spanyol yang mencoba memasuki daerah pertahanan dari Austria, kembali lagi, kembali dikuasai, ada Pedri, Pedri menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kukurea di sebelah kanan, kirimkan bola ke tengah, Oyarzabal, gol! Pergerakan yang tidak diduga tadi, nampaknya umpan dari Alex Baena berhasil ditendang oleh Oyarzabal, tendangan menyusur tanah yang tidak membuat, yang membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Slager tidak berkutik sehingga bola menerobos saja gawang dari Austria, merubah kedudukan menjadi 1-0 nih Bung Tovani.
1: Ya, dengan dominasi Spanyol yang terus menyerang dari sisi kiri, kanan, tengah, memutar bola, memang hanya tinggal menunggu waktu di mana kelengahan terjadi, dan benar saja kiper dan para bek dari Austria seolah-olah terkejut dengan umpan Kukurea yang begitu cepat mendorong bola ke arah Oyarzabal yang sudah ada di mulut gawang, tinggal melepaskan bola. Ada keterlambatan terlihat di sana, Alaba yang tidak siap, meskipun sudah menjatuhkan badannya namun tidak bisa menghentikan laju bola. Begitupun sang penjaga gawang yang sejatinya sudah tampil baik, tiga penyelamatan dilakukan, namun kali ini dia seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan Spanyol.
0: Iya, terpaku aja tadi melihat bola Pedro yang lewatin aja gitu, lihatin aja. Mungkin kayaknya dia terhipnotis sih kayaknya. Ya, lagi serangan lagi mencoba bangun dari Austria kini, coba bangkit setelah tertinggal 0-1, angkat ke depan mencari Marcel Mixer tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Marcel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, belum membahayakan hingga menit ke 37 babak yang pertama ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Spanyol, sudah dilakukan, ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba menggiring Lamine Yamal melewati satu pemain, masih Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal, berputar lagi Lamine Yamal, maka tendangan tepat di pelukan Alexander Slager. Lamine Yamal nampaknya begitu bernafsu untuk melakukan tembakan ke gawang dari Austria, namun sepakannya masih tepat di pelukan Alexander Slager yang mampu menangkap sekulit muda dengan baik. Upaya lagi di Austria. Di sektor sebelah kiri lini serangnya angkat ke depan David Alaba, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol Rodrigo. Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte. Dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan ada Pedro Porro. Lagi ada Kubarsi mundur ke belakang. Ada juga Rodri kini. Masih ada Kukurea di sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola. Sedotkan pada Kubarsi. Pemain-pemain dari Spanyol berupa dekat lingkaran tengah. Kubarsi, Rodrigo menata ke depan. Ada Pedri ke sisi kanan lagi. Pedro Porro alirkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba mendekati, sodokan bola ke depan. Ada Oyarzabal. Melakukan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana pemain dari Austria? Upaya dari Oyarzabal kembali mencoba. Austria melakukan serangan, kembali patah di tengah jalan. Ada Rodrigo, sodorkan saya mundur ke belakang kepada Laporte. Gagal lagi serangan dari Austria. Korea saja dengan tenang menguasai bola. Ada Rodrigo, sodorkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo berputar dia ke sisi kanan, ada Kubarsi. Kubarsi lagi, kirimkan lagi pada Pedri. Pedri mencoba menggiring cepat ke sisi kanan. Ini serang dari Spanyol. Lamine Yamal, bayangi pemain dari Austria di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih Lamine Yamal dengan tenang menguasai bola. Masih Lamine Yamal umpan 1-2 tadi masuknya dengan Pedro Porro, namun kembali jadi perebutan, berhasil dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol di sisi kiri, maksud kami Austria di sisi kiri pertahanannya, hingga memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini.
2: Ya, Bregar, menit 40 sudah masuk di pertandingan dini hari kali ini. Tadi lemparannya dalam sudah dilakukan oleh pemain Austria. Kali ini masih mencoba melakukan serangan pemain Austria, namun bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Bagaimana pemain nomor punggung 14 Laporte, pendek saja dia kali ini pada Rodri tadi, namun berhasil dikuasai, hampir terlepas dari Porro, namun kembali main-main dari Spanyol masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Austria kali ini. Bagaimana Kukurea kali ini mengirimkan umpan pendek kepada Oyarzabal di sana, namun masih dapat diantisipasi oleh Danso. Kevin Danso di sana, pemain nomor punggung 3, pemain bertahan dari Austria yang bermain untuk Tottenham Hotspur ini, melakukan tugasnya dengan baik, memotong umpan untuk diberikan kepada pemain Spanyol yang berada di dalam kotak penalti, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Austria. Setidaknya ada 5 pemain Spanyol ada di dalam kotak penalti Austria. Hal ini sudah dilakukan oleh Alex Baena tadi, namun berhasil diantisipasi oleh pemain Austria. Kali ini coba untuk melakukan serangan cepat, kali ini yang dituju adalah Gregoric di sana. Namun masih berhasil dikeatasi oleh pemain-pemain dari Spanyol, sehingga gagal kembali serangan dari Austria. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada kapten kesebelasan Spanyol kali ini, Rodri. Kembali Rodri, kerjasama dengan Pedri, kembali kepada Rodri kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Melebar ke sisi kiri dia, umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun ternyata tidak ada kawannya. Masih pemain Austria kali ini coba untuk membangun serangan melalui David Alaba, bergeser ke kanan dia Kevin Danso, kembali kepada penjaga gawang Austria, bergeser lagi ke kiri, ada David Alaba di sana. Masih David Alaba mencari rekannya, umpan jauh ke depan yang dituju tadi adalah Warner. Kali ini Warner berhasil dicuri oleh Sabitzer di sana. Sabitzer membawa bola dari Austria, bergeser dia ke kiri kali ini. Umpan langsung ke dalam kotak penalti di sana. Ada pemain Austria, namun sayang sekali Porsche tidak berhasil menjaga kontrolnya terhadap bola, sehingga berhasil dicuri. Pemain Spanyol kali ini kembali mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Spanyol dari sisi kanan, masuk kami dari sisi kiri, Kukurea ke belakang dia, Laporte kembali kepada Kubarsi di sana. Pendek saja. Bagaimana pemain-pemain Spanyol ini mencoba untuk mengatur tempo di sana. Alex Baena ke belakang. Laporte masih di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, mendekati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain Austria kali ini. Warner membawa bola dari sisi tengah-tengah. Masih Warner membawa bola, coba melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 24 Warner, maksud kami Slager, dikawal ketat oleh 3 pemain Spanyol tadi, tidak berhasil melepaskan diri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kembali. Pauku Barsi pendek pada Dani Olmo, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Dani Olmo, pemain yang mengecat rambutnya dengan berwarna pirang ini, bergeser ke kiri. Bagaimana Cucurella kembali ke belakang, Laporte di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek kepada Rodri, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun terjadi benturan dengan Sabitzer, terjatuh Oyarzabal di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal membawa bola, masih mendekati garis penalti, ke belakang dia kali ini Pedro Porro, lalu dalam kotak penalti Pedro Porro yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil dibuang oleh pemain Austria. Jatuh kali bola kali ini di kaki Cucurella, kerjasama dia dengan Alex Baena di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Rodri kali ini, masih di sektor kanan pertahanan Austria, coba mengurung pemain Austria kali ini, pemain Spanyol. Rodri terlepas bola dari Rodri, pemain Austria kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Schneider di sana bergeser kepada Sabitzer, umpan langsung Sabitzer ke Smith yang ada di sektor kanan, umpan ke tengah kali ini namun tidak berhasil menemirkannya. Di sana masih ada pemain Austria mencoba untuk membangun serangan di sana, di dalam kotak penalti terjadi kemelut, masih dikuasai pemain Spanyol namun terjadi offside. Wasit yang memimpin pertandingan meniupkan peluitnya, Nyberg ini, tanda satu pemain Austria tadi telah terperangkap jebakan offside. Namun kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria, bola tadi berhasil dicuri dari pemain Spanyol. Bagaimana kali ini dari sektor tengah pertahanan dari Spanyol, terjatuh tadi pemain Austria, bergeser sebelah kiri kali ini ada pemain nomor punggung 20 di sana, sudah masuk dalam kotak penalti Spanyol, dibayangi oleh dua pemain Spanyol, tidak berhasil tembus. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Oyarzabal kepada Dani Olmo, Dani Olmo melewati 2-3 pemain dari Austria tadi, bekerja sama dia. Kali ini melebar ke sektor kiri, ada Alex Baena di sana. Berlari Alex Baena membawa bola, menggiring bola kali ini mendekati garis pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena bekerja sama dengan Dani Olmo, terjatuh Alex Baena tadi di dekat lingkaran atau di dekat kotak penalti Austria di sisi kanan. Gagal sementara ini serangan dari Spanyol. Setelah tadi Dani Olmo memberikan umpan kepada Alex Baena, namun Alex Baena terjatuh ketika menerima pengawalan dari salah satu pemain dari Austria di sektor sebelah kanan gawang dari Austria. Masih menunggu kita apa keputusan wasit, apakah tendangan bebas atau seperti apa. Ya, tendangan bebas ternyata untuk Spanyol kali ini di dekat kotak penalti dari Austria. Bagaimana kali ini jaga gawang Austria mencoba untuk mengatur teman-temannya, Alexander Schlager ini minta dua rekannya, main nomor punggung 24 Paul Warner dan juga Marcel Sabitzer, untuk melakukan menutup ruang tembak dari pemain-pemain Spanyol yang mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada Alex Baena serta Dani Olmo. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Alex Baena langsung saja, hampir Alex Baena menyentuh tiang sebelah kanan tadi. Datang lagi tadi bagaimana Lamine Yamal, masih ada serangan-serangan dari Spanyol kali ini namun tidak berhasil, patah kali ini dari pemain Austria di sana. Separan ke dalam, bagaimana tadi Lamine Yamal gagal memanfaatkan peluang. Tendangan bebas dari Alex Baena berhasil ditepis tadi atau mengenai tiang. Alexander Schlager, bola kemelut tadi tidak berhasil dimanfaatkan oleh Yamal karena berhasil ditahan oleh Schlager. Gagal lagi upaya dari Spanyol untuk menambah keunggulan. Namun kali ini mereka mencoba, masih dari sektor kiri pertahanan Spanyol, geser ke kanan. Ubarsi melebar kali ini, Pedro Porro bekerja sama dengan Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria kali ini, berganti pemain-pemain Austria. David Alaba di sana, pendek dia kali ini pemain-pemain Austria, ada Schneider di sana, terjatuh satu pemain Austria. Sabitzer kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Gregoritsch di sana, namun sayang sekali tidak berhasil, Gregoritsch menguasai bola dengan baik. Sementara itu satu pemain Spanyol, Pauku Barsi nampaknya masih tergeletak di lapangan, tadi sempat mengalami benturan dengan salah seorang pemain dari Austria. Jika tidak salah lihat tadi Sabitzer ya, kalau tidak salah tadi mengalami benturan dengan Koubarsi sehingga harus menerima perawatan medis sepertinya Pau Koubarsi. Sementara itu juga tadi bagaimana Lamine Yamal sempat mencoba untuk mencatatkan namanya dalam papan skor namun tidak berhasil karena digagalkan oleh kiper dari Austria. Detik-detik terakhir pertandingan di babak pertama kali ini sudah masuk 4 menit tadi perpanjangan diberikan waktu oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi kali ini, Glenn Nyberg. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Ya, sepertinya free ball setelah tadi terjadi insiden antara Pau Koubarsi dengan satu pemain dari Austria di sana. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri di sana. Nah, bersama dengan itu wasit menunjukkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Skor sementara 1-0 untuk unggulan Spanyol melalui gol yang dicetak oleh Oyarzabal, Mikel Oyarzabal tadi. Sementara itu kita akan ikuti ulasan pertandingan di babak pertama kali ini bersama Hadani Sabil dan juga Bung Taufani. Silakan Sabil.
3: Iya, terima kasih Tomo dan Indra atas laporan pandangan mata di babak pertama. Sangat seru sekali, Bung Taufani, benar sekali Spanyol mendominasi jalannya pertandingan, berhasil mencetak satu gol, tapi dia nggak main hati-hati nih, langsung serang sejak menit awal, bertubi-tubi. Anda melihatnya seperti apa catatan agresivitas Spanyol di babak pertama tadi?
1: Ya, Spanyol tentu ingin segera mengamankan keunggulan sehingga dia langsung bermain agresif. Sebenarnya jika menarik di awal pertandingan, Austria malah yang lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba memberikan tekanan dengan maksud memberi kejutan di awal jalannya babak pertama. Namun Spanyol menunjukkan kelasnya, dia bisa dengan tenang menghadapi tekanan tersebut, melakukan regroup, akhirnya bisa segera mengambil kendali penguasaan bola dan mulai memainkan pola permainan yang seperti biasa ditunjukkannya, terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki ke kaki, mencari ruang, menciptakan ancaman hingga akhirnya berhasil menciptakan gol melalui Mikel Oyarzabal.
3: Iya, ini tembakannya bahkan mencapai 10 ya. Catatan Anda berapa tembakan ke gawang dan juga tembakan secara keseluruhan Spanyol nih, Bung?
1: Iya, dari catatan bahkan ada 11 tembakan.
3: Oh, 11
1: percobaan ya. Percobaan dilakukan oleh Spanyol hanya 6 diantaranya yang mengarah ke gawang dan satu diantaranya menjadi gol karena kita tahu kiper Slager yang mengawal gawang Austria juga tampil cukup baik. Iya, pas dari reaksinya yang hanya berdiri diam jadi gol. Ada tercatat melakukan 5 penyelamatan dalam membendung serangan Spanyol yang salah satunya bahkan tadi menggunakan perutnya menahan bola hasil sepakan Lamine Yamal yang cukup keras.
3: Iya, tapi saya pikir gol tadi memang sudah sulit sekali untuk dijangkau ya, sehingga memilih pasrah hanya melihat jalannya bola ke jaring gawang. Dan kalau Anda melihat, apa yang membuat Spanyol begitu berani untuk tampil agresif dan sepertinya ingin unggul banyak di pertandingan ini, Bung Taufani?
1: Ya, kita tahu Spanyol memang mempunyai kualitas individu yang sangat baik. Iya, seperti tadi diperlihatkan Lamine Yamal setidaknya 4-5 kali bisa melewati satu pemain dari Austria. Belum lagi ada Kukurea yang begitu aktif membantu serangan, overlap, naik ke atas, bekerja sama dengan Baena yang saya lihat sisi kiri serangan begitu mendominasi. Dan akhirnya ketika tempo ditingkatkan, umpan-umpan menjadi lebih cepat, dari situ pula mendapatkan celah. Barisan pertahanan Austria seolah terkejut dengan perpindahan bola yang cukup cepat hingga akhirnya diselesaikan dengan Oyarzabal dengan cukup klinis.
3: Ya, permainan Spanyol pagi ini sangat cair. Bagaimana positioning mereka juga semakin baik dan mereka juga semakin apa ya, semakin mampu untuk membuat peluang-peluang berbahaya. Anda melihat ini apakah memang tren yang meningkat dari Spanyol atau sebetulnya ya mereka memang levelnya di situ, bukan suatu kejutan mereka bermain seperti malam ini, Bung.
1: Ya, Spanyol sebenarnya dari awal starting line up yang diturunkan sudah jelas niatnya adalah mencari gol karena starting yang diturunkan 11 pemain sama persis ketika mereka pesta 4 gol menghadapi Arab Saudi. Ditambah lagi lawannya adalah Austria, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa yang tentunya sudah saling mengenal dalam tanda kutip pola permainan. Jadi Spanyol tentu tidak ingin lama berkata-kata, langsung tancap gas untuk bisa menciptakan gol.
3: Dengan sudah berhasil unggul 1-0, apakah Anda melihat Spanyol akan tetap agresif di babak kedua atau lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan dengan bermain lebih bertahan?
1: Ya, saya rasa keunggulan 1 gol tentu belum aman, terlepas dari kuatnya pertahanan Spanyol sejauh ini yang sama sekali belum merasakan kebobolan sepanjang bergulirnya Piala Dunia 2026. Namun memimpin dengan 1 gol tentu masih sangat riskan. Jadi saya rasa mereka bisa terus mempertahankan apa yang ada, menjaga penguasaan bola dengan sangat baik, mencoba mencari ruang, dan bukan tidak mungkin menambah gol-gol di babak kedua nanti.
3: Ya, Anda melihat kalau dari performa di babak pertama tadi para pemain Spanyol, yang mana yang menurut Anda perlu diberikan kredit karena performanya begitu baik, Bung?
1: Ya, tentu saja yang pertama ada Mikel Oyarzabal selaku pencetak satu-satunya gol di babak pertama. Namun selain itu kita patut mengapresiasi ada Marco Correa yang begitu aktif membantu serangan. Namun ketika bertahan dia juga tetap bisa menjaga posisinya, dan gol yang diciptakan oleh Oyarzabal pun merupakan assist dari Correa. Selain itu ada Baena juga yang bekerja sama dengan baik dengan Correa. Tentu juga kita tidak bisa melupakan peran dari Lamine Yamal yang seringkali merepotkan barisan pertahanan Austria dengan skill individunya.
3: Bagaimana dengan kubu Austria? Apa yang terjadi pada pagi ini? Mereka seperti tidak mampu untuk melakukan serangan balik. Hanya di awal-awal tadi Anda mengatakan di awal mereka mencoba menggebrak lebih dahulu, namun kemudian mereka seperti seolah-olah dikurung ya di area pertahanan mereka sendiri. Apa yang membuat mereka ini seperti kewalahan pagi hari ini, Bu?
1: Ya, Austria sebenarnya apa yang ditunjukkan di awal babak pertama sudah cukup baik. Ya, Ralf Rangnick meracik strategi di mana para pemain mencoba melakukan tekanan di awal, lalu ketika Spanyol sudah mulai bisa menjaga tempo, menguasai penguasaan bola, Austria sebenarnya sudah cukup bagus bagaimana dia melihat waktu yang tepat saat di mana saat mereka menunggu atau di mana saatnya melakukan tekanan, saya rasa sudah cukup baik. Namun ketika setelah ada Ederson Beek, Spanyol melakukan sedikit perubahan, mereka mencoba menaikkan tempo, pergerakan bola dipercepat, dan itu yang saya rasa menyulitkan Austria dalam membendung serangan Spanyol.
3: Ya, Anda melihat lini belakang Austria pagi ini memang kecolongan karena Spanyolnya begitu baik dalam melancarkan serangan, atau mereka memang Anda melihatnya ada sesuatu yang kurang dari performa para pemain belakang Austria?
1: Ya, sebenarnya tidak bisa menjelekkan barisan pertahanan Austria karena tentu tidak mudah menghadapi lawan yang bergerak begitu mobile, pemain 1-2 pemain sering berganti posisi, bahkan ada pemain yang sejatinya merupakan gelandang bertahan sesekali masuk hingga ke kotak penalti. Tentu fokus tinggi diperlukan, sementara dari pemain Austria kita tahu usianya juga tidak muda lagi, Alaba 33 tahun, harus saya rasa cukup kerepotan menghadapi serangan Spanyol yang datang silih berganti dari kiri kanan. Begitupun Danso yang menjadi tandem di jantung pertahanan akhirnya pun kecolongan karena dia di gol yang terjadi ada keterlambatan dari Danso dalam menutup ruang Oyarzabal.
3: Apa yang harus dilakukan Austria untuk bisa comeback di babak kedua nanti, Bung?
1: Saya rasa Austria harus bisa lebih fokus dalam menjaga daerahnya. Selain itu, mereka juga lebih klinis dalam memanfaatkan serangan balik. Karena sejatinya Austria memiliki beberapa kesempatan dalam serangan balik, tekanan yang dilakukan juga sempat membuat pemain lawan merasa kesulitan. Bahkan saya mencatat Rodri melakukan satu kesalahan yang tadi cukup fatal karena menjadi ancaman berarti, namun gagal dimaksimalkan. Dan saya rasa itu yang harus menjadi evaluasi, di mana di babak kedua nanti Austria yang tentu tidak memiliki banyak peluang harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada.
3: Oke, baik, kita nantikan nanti jalannya babak kedua, tentunya akan lebih seru lagi. Bung Tovani, kita rehat sejenak ya. Nanti kita menjelang kick off babak kedua. Terlebih dahulu Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025 hingga 2030 Suhartiman Ambi. Laporan ini disampaikan Khairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas urusan saya ya.
4: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan mendengar nampaknya para pemain dari kedua kesebelasan telah siap untuk menjalani kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Pergantian pemain dari kubu Austria di babak yang kedua ini adalah Florian Grillitz dan juga Chukwuemeka
2: yang
1: sudah masuk di babak kedua ini. Kita nantikan bagaimana Austria sudah dilakukan ter kick off babak yang kedua. Mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang dari Alexander Schlager, langsung jauh ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Mundur ke belakang kepada Unai Simon yang keluar dari sarangnya. Unai Simon berdiri tepat di luar kotak penalti dari Spanyol. Unai Simon dibayangi tadi oleh bagaimana Marcel, sodorkan ke sisi kanan, coba melewati bagaimana satu dua pemain. Ada Rodrigo kini menguasai bola, mundur kembali kepada Unai Simon, sodorkan ke sisi kanan. Ada Subarsi, kembalikan lagi pada Unai Simon. Unai Simon masih tenang, sodorkan lagi. Ada Laporte juga, mundur kembali, angkat kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring Kukurea, sodorkan kepada sektor sebelah kiri bagaimana nomor punggung dari 15 dari Spanyol, Sbaina tadi, namun bola bergulir ke luar lapangan. Kita nantikan karena nampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Bukan, kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Glenn dari Swedia ini memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu ofisial dari timnas Spanyol. Ya, Korea menguasai bola. Tenang kini. Ya, nampaknya tenang bebas bagi Spanyol. Kita nantikan ada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi, masih menangkan bola kepada Rodrigo, alihkan ke sisi kanan kepada Pedro Porro, kepada Dani Olmo kini, melebar ke sisi kanan, umpan 1-2, masih lagi Pedro Porro, atau melebar ke bagaimana juga Lamine Yamal, mundur ke belakang, lagi Kubarsi, ada Rodrigo, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, alihkan kepada Alex Baena, tengah kembali, mundur ke belakang, memainkan umpan 1-2, mencoba membongkar pertahanan dari Austria. Ada Pedri juga di sana, masih Pedri mencoba menggiring ke tengah. Pedri alirkan ke depan tadi, namun kembali dipotong tadi oleh pemain dari Austria. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar oleh Pedro Porro. Bola masih berada di depan garis, Pedro Porro terjatuh. Pelanggaran nampaknya. Terjatuh Pedro Porro tadi berbenturan dengan pemain dari Austria di sisi kiri pertahanan dari Austria. Ada Konrad Leimer nampaknya di sisi kiri. Tendangan bebas kini diperoleh oleh timnas Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Austria. Kita nantikan adalah Lamine Yamal dan juga Alex Baena yang menatap sekulit bundar, siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Jumlah pemain Spanyol lainnya juga sudah berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kita nantikan. Pendek saja nampak diberikan kepada Lamine Yamal, berputar-putar Lamine Yamal, mencoba melatih dua pemain. Lamine Yamal berhasil ke sebelah kiri pertahanan dari Austria. Apa dibaca tadi pergerakannya? Pelanggaran tadi, perebutan bola tadi Lamine Yamal dan juga pemain dari Austria Marcel Sabitzer. Berbuah tendangan bebas kini bagi Austria sudah dilakukan dengan cepat tadi di sektor sebelah kiri. Oh, dapat direbut lagi Oyarzabal, kini menguasai bola dari Spanyol. Oyarzabal nunggu kemangan, namun tepat kembali dipelukan oleh Alexander Schlager. Tembakan dari Oyarzabal dengan kaki kirinya namun masih bisa dibaca dengan baik dan diamankan, dan belum kembali berbuah gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan Schlager, Alexander Schlager mencoba menguasai bola kini depan daerah kotak penalti dari Austria. Alaba sodorkan langsung jauh ke depan mencari kawannya, beri bebas di sana, dihalau saja oleh Kubarsi, mencoba dikejar oleh Kukurea. Masih Kukurea menguasai bola, angkat ke depan Kukurea, dipatah lagi di tengah jalan, jadi perebutan di sana. Ada Pedri, Kubarsi pendek saja langsung kepada Unai Simon, menguasai bola. Dorkan kepada Laporte, ada Rodrigo, kembalikan lagi kepada Laporte, Unai Simon menjaga gawang dari Spanyol, angkat ke depan Rodrigo, mencoba mencari kawannya, kini ada Kukorea mencoba menggiring, Kukorea ke depan, kerjasama dengan Dani Olmo, masih Dani Olmo kirim kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Austria dicocor saja oleh Stefan Poch tadi, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Di sisi kanan pertahanan dari Austria, bola dihadapi oleh Kukorea. Kukorea bersiap memberikan, ada Dani Olmo di sana. Dani Olmo mencoba mengujur bola, namun datang lagi pemain dari Austria tadi mengganggu bagaimana upaya penguasaan bola dari pemain Spanyol. Menghasilkan kembali tendangan penjuru nampaknya. Kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Ini ke-50 babak yang kedua ini, Alex Baena kembali akan melakukan eksekusi tendangan penjuru. Mengambil ancang-ancang Alex Baena, 5 pemain Spanyol berada di dekat kotak penalti, termasuk juga gimana Enrique Laporte. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi bagaimana Oyarzabal, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria, belum membahayakan gawang dari Austria. Pendek saja tadi bagaimana Alaba, David Alaba suruh pada Schlager, mundur lagi Alex Schlager, Alexander Schlager, ada juga Danso, ada juga pos di sana, mencoba sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, mencoba lagi Austria, dibenturkan lagi mana Rodrigo tadi, Spanyol dapat merebut bola, kebaikan kembali Dani Olmo, berbahaya, serangan dari Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, pergerakan dari Dani Olmo tadi mendapat tekanan dari pemain Austria. Austria kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serangnya mundur ke belakang, namun salah umpannya, datang lagi berbahaya, bagaimana Lamine Yamal, Lamine Yamal, dari ketemuan dari Olmo, ada lagi Rodrigo, mencoba lakukan tendangan, berputar-putar dia, Olmo mencuri kejar lagi oleh Oyarzabal, namun kembali dapat dipatahkan lagi pemain Austria, kembali lagi penguasaan bola dikuasai oleh Spanyol. Alex Baena di sisi kanan dari pertahanan dari Austria. Alex Baena, masih Alex Baena, dia kembali berputar, dia melakukan umpan lagi mundur ke belakang kepada Kukorea, kerjasama dia dengan Pedri, mencoba mengatur tempo kini. Alex Baena di sektor sebelah kanan. Alex Baena ke tengah lagi. Ada Kukorea dan juga Rodrigo mundur ke belakang, ada Laporte juga. Umpan 1-2, Laporte menguasai bola, sodokan ke tengah dia. Berikan lagi kepada Kukorea yang berada di depan. Kukorea, masih Kukorea, hadirkan lagi masuk kepada Alex Baena, namun lebih dekat kepada Danso tadi. Dibayangin tadi bagaimana juga Alex Baena, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Kukorea sodorkan lagi pada Pedri di sana. Menatap ke depan Pedri, mundur ke belakang pada Rodrigo. Ada Laporte, halikan lagi kepada Kukorea di sektor sebelah kiri. Dicocor saja tadi oleh Stefan Poch. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Spanyol. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, bola dikuasai atau dipegang oleh Kukorea, diberikan kepada Pedri di sana, mencoba ke tengah, dia mundur ke belakang. Ada lagi pemain dari Spanyol, ada Kubarsi, berikan pada Rodrigo, masih Rodrigo, lakukan tendangan, menyamping saja, tendangan dari Rodrigo yang menyusur tanah, namun masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Austria, belum membahayakan atau membuah peluang menjadi gol bagi Spanyol. Tendangan dari Rodrigo tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol, namun berbuah tendangan penjuru kini. Alex Baena menguasai bola, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti, sudah lakukan Alex Baena, dihalau saja kembali oleh barisan pertahanan dari Austria. Ada lagi bagaimana Lamine Yamal menguasai bola, berputar, oh tampaknya kebingungan bola pukul, karena berada di mana tadi Lamine Yamal, mundur ke belakang ini penguasaan bola bagi Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol, keluar jauh dari sarangnya. Ada Rodrigo juga, berputar-putar dekat lingkaran tengah, berikan kepada Laporte, sodorkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, mencoba terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dikuasai, namun Dani Olmo juga mencoba menekan di sana, pemain dari nomor punggung 17 nampaknya dari Austria tadi, Chumeka, sodorkan lagi ke depan, namun terjadi pelanggaran oleh Stefan Poch terhadap pemain dari Spanyol. Tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Stefan Kos terhadap Alex Baena menghasilkan tendangan bebas kini bagi La Furia Roja. Masih kedudukan 1-0 untuk keunggulan Spanyol di babak yang kedua ini. Kita nantikan sejumlah legenda sepak bola juga menyaksikan pertandingan malam hari ini, termasuk juga Rio Ferdinand, pemain dari timnas Inggris, legenda, salah satu pemain legenda dari timnas Inggris. Laporte kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, coba kepada Rodrigo, mundur kembali kepada Laporte, amankan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon masih tenang menguasai bola, sodorkan lagi kepada Rodrigo, alirkan kepada Kubarsi, mundur sedikit ke belakang, ada Laporte juga mencoba membantu lagi serangan Alex Baena, umpan 1-2, namun terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai lagi, ada Rodrigo, ada Kukurea, masih ada Spanyol menguasai bola. Laporte menatap ke depan, siapakan yang memberikan, mencoba melewati garis tengah, Laporte sodokan lagi ke depan, ada Pedri di sana, mencoba menggiring bola, Pedri, masih Pedri, alirkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Tengah lagi ada menemui Kukurea, masih Kukurea, mundur ke belakang pada Rodrigo, alirkan, cari Lamine Yama di sisi kanan, pendek kepada Pedro Porro, umpan 1-2, Pedro Porro sebelah kiri pertahanan dari Austria. Oh, namun umpannya tadi membentur, tidak sempurna pemain dari Austria, upaya dari Pedro Porro, terjadi perebutan lagi, disodorkan bola, nampaknya Marcel Bisser coba mengirim bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya sudah Spanyol. Oh, namun umpan yang tidak menemui rekannya tadi, bagaimana Michael Gregorits, lebih dekat kepada Unai Simon. Pedri kini menguasai bola dari Spanyol, dekat lingkaran tengah, alirkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, sodorkan lagi pada Lamine Yama di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Masih bagaimana Lamine Yama dibayangi ketat oleh dua pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Pedro Porro, alirkan pendek kepada Rodrigo, ada Laporte yang coba memantu serangan, masih Laporte, perlahan memasuki daerah pertahanan dari Austria, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Alex Baena, menatap ke depan Alex Baena, mencoba ke tengah dia oleh Zabal, umpan 1-2, kembali Alex Baena lagi, ngasih pemain-pemain Spanyol, alirkan lagi, mencoba tendang tadi, namun membentur pemain dari Austria, kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Penguasaan bolanya masih begitu besar pemain Spanyol ini, lebih mendominasi di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan Pedri, sodorkan saja kepada Laporte, masih Laporte menguasai bola, masih lagi Pedri, masih Pedri, kebalikan lagi, lagi Alex Baena, melebar ke sektor sebelah kiri dari Kukurea, kembalikan lagi kepada Pedri, belum melakukan tusukan di berbahaya, ada Pedro Porro, ada Lamine Yama kini di sektor sebelah kiri, Lamine Yama lepaskan tendangan, namun membentur ataukah juga tidak menyamping tadi, bagaimana upaya dari Lamine Yamal melakukan tendangan di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masuki menit ke 58 babak yang kedua ini, kita masih 1-0 untuk keunggulan tim nasional Spanyol, La Furia Roja.
2: Ya, tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh timnas dari Austria. Di mana tadi serangan dari Lamine Yamal ini sempat menyentuh kakinya lagi, balik, hingga tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini umpan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Gregorits di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini di sektor belakang pemain Spanyol, Unai Simon langsung umpan ke tengah. Kali ini yang dituju adalah Rodri tadi, namun berhasil diatasi oleh David Alaba. Kali ini Sabitzer mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat dengan posisi offside ternyata main dari Austria. Sementara itu terjadi pergantian pemain dari Austria, pemain nomor punggung 18 dari Austria yaitu Schmidt, Romano Schmidt, ya, digantikan oleh pemain nomor punggung 57 ternyata yaitu dari Austria, bagaimana sudah masuk Arnautovic, Marco Arnautovic, pemain masuk menggantikan Romano Schmidt di babak kedua kali ini. Dan juga ada Kalajic yang juga masuk menggantikan pemain dari salah satu pemain dari Austria. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana tadi Poku Barsi mengirimkan bola ke tengah yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil diamankan oleh para pemain-pemain dari Austria. Kali ini berada di sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini pemain-pemain Austria melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer, kali ini pemain nomor 9, langsung umpan ke dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 16 dari 14 maksud kami, Kalajdzic dari Austria, yang baru saja masuk. Namun umpan ataupun juga sundulannya masih melambung tipis di atas mister gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Spanyol, kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana tadi ada Cucurella yang juga dikawal ketat oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini Spanyol membangun serangan di sektor tengah. Kali ini ada Dani Olmo, lebar dia ke sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Bagaimana Lamine Yamal mencoba untuk mengejar. Kali ini Lamine Yamal masih menguasai bola dalam kotak penalti. Lamine Yamal mencoba menari-nari dengan bola. Kali ini umpan langsung dari Olmo, hampir saja Dani Olmo kalau tidak membentur bisa jadi gol yang kedua. Tapi sayang membentur pemain Austria sehingga gagal lagi. Kali ini peluang dari Spanyol masuk kembali. Bagaimana Rodri belakang dia, kali ini bekerja sama 1-2 dengan main Spanyol dari sektor lingkaran tengah. Kali ini melebar, kali ini Lamine Yamal mencoba untuk mengejar bola, namun ternyata dapat akhirnya Lamine Yamal dengan usahanya. Namun ternyata wasit memutuskan bahwa bola sudah keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja. Oh, ternyata posisi dari Dani Olmo yang sudah dalam posisi offside sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Austria. Kali ini bola dihadapi oleh David Alaba, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 24 tadi, Werner. Melebar kali ini masih pemain-pemain Austria untuk mencoba membongkar pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer tadi bekerja sama, namun masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Umpan kali ini datang dari Austria, keluar saja Unai Simon dari sarangnya, mencoba untuk menanggulangi atau menahan gempuran dari salah satu pemain Austria bernomor punggung 7, Marco Arnautovic, yang baru saja masuk tadi. Terjadi benturan dengan Unai Simon ketika mencoba mengejar umpan dari Sabitzer tadi. Cukup tinggi ternyata lompatan dari Unai Simon sehingga sempat membentur bagian belakang kepala dari Arnautovic ini, main nomor punggung 7 dari Austria, terjatuh di depan kotak penalti dari Spanyol. Bersama dengan itu dimanfaatkan untuk beberapa pemain menghadap pelatih dari Austria, namun diminta oleh wasit yang memimpin pertandingan agar segera kembali ke dalam lapangan karena pertandingan masih berlangsung. Kali ini masih menerima perawatan dari tim medis. Setidaknya sudah ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih dari Austria, Ralf Rangnick, untuk memperkuat pertahanan dan juga penyerangan mereka di babak kedua kali ini. Di antaranya adalah Grealish, Florian Grealish yang masuk menggantikan main Austria Schlager. Kemudian ada Cucurella menggantikan Seyold, dan ada Arnautovic yang saat ini masih menerima perawatan medis menggantikan Gregoric, serta Kalajdzic yang menggantikan Romano Schmidt. Ya, sudah dapat kembali melanjutkan pertandingan. Ternyata kalau

0: ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Pau Kubasi langsung umpan pada Lamine Yamal di sana, berhadapan dengan David Alaba. Lamine Yamal dalam kotak penalti dari Austria. Yamin Lamal dibayangi oleh dua pemain Austria, tidak berhasil tembus, namun ada bantuan kali ini datang dari pemain Spanyol lainnya, coba untuk mencari atau mengisi ruang-ruang kosong dari sistem pertahanan dari Austria. Dani Olmo kali ini di tengah, bergeser dia, ada Cucurella. Makin ke kanan kali ini ada Alex Baena, coba untuk melewati pos namun tidak berhasil. Ada Dani Olmo ke tengah kali ini, bagaimana Pedri melebar lagi ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro di sana. Pedro Porro masih menguasai bola, ke belakang sedikit dia. Pedri kembali kepada Rodri di sana, melebar lagi ke sisi kiri. Ada Dani Olmo di tengah sana, melebar ke sisi sayap kiri dari sisi penyerangan Spanyol. Kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menangkan langsung, tidak berhasil. Datang lagi Cucurella di dalam kotak penalti. Kali ini Alex Baena. Alex Baena masih menggabung langsung ke dalam kotak penalti. Apa? Pemain nomor punggung 12 dari Spanyol. Ya, Pedro Porro berhasil memanfaatkan umpan yang sangat apik, pik dari pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena dari dalam kotak penalti Austria, membuat skor berubah menjadi 2-0 di menit pertandingan memasuki menit 66. Bagaimana Bung Taufani melihat skema dari pemain Spanyol tadi?
1: Ya, kiri serangan Spanyol bermain sangat efektif karena ada kerjasama yang apik di situ, ada Baena, Cucurella didukung oleh Olmo, dan sekali lagi kerjasama mereka membuahkan gol. Kita lihat pemain bertahan Austria seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan melalui sisi kiri. Porro datang dari belakang yang tidak terkawal dengan leluasa menyambar bola dengan kepalanya. Kita lihat ya, sekali lagi ciri sisi kanan pertahanan Austria seolah tidak berdaya dengan adanya kerjasama Baena, Cucurella yang didukung oleh Dani Olmo, kiper juga Schlager yang tadi di babak pertama melakukan banyak peluang, kali ini di ancaman pertamanya langsung menjadi gol.
0: Banyak ruang kosong sepertinya yang di sisi pertahanan Austria ini dimanfaatkan atau dieksploitasi dengan baik oleh para pemain-pemain Spanyol, sehingga skor saat ini berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan El Matador Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Pertandingan sudah memasuki menit 67 dan tadi terjadi pelanggaran untuk Spanyol terhadap pemain mereka. Pedro Porro tadi mencetak skor di pertandingan kali ini menggunakan kepalanya, memanfaatkan umpan yang sangat pik-pik ciamik. Alah, gak ada. Ya, bersama dengan itu wasit mencoba untuk menghentikan pertandingan sejenak karena memasuki hydration break. Ini juga kembali menjadi salah satu ajang yang dimanfaatkan oleh kedua tim untuk makin mematangkan strategi dan juga merapikan mungkin beberapa lubang-lubang yang bolong di sisi pertahanan mereka masing-masing. Ya, Bung Taufani, 2-0 sudah berlangsung. Banyak sekali tadi lubang-lubang dari Austria yang nampaknya ini diisi dengan sangat baik oleh pemain-pemain Spanyol ini.
1: Ya, ya Bung Tomo, sebenarnya Austria sudah melakukan dua pergantian sejak awal babak kedua dimulai dengan maksud memperkuat barisan tengahnya karena penyegaran gelandang dilakukan. Kita tahu ada Chukwuemeka dan Grealish masuk menggantikan Sewold dan Schlager dengan maksud bisa setidaknya menghentikan pergerakan bola yang mengalir begitu cepat dari kaki-kaki pemain Spanyol, namun tidak berjalan efektif. Lalu memasuki menit ke-60 pertaruhan diambil oleh Ralf Rangnick dengan mencoba bermain lebih agresif. Dua striker dimasukkan, kita tahu Arnautovic dan Kalajic masuk yang sempat sejatinya memberikan ancaman kepada Spanyol, namun itu dia resiko harus diambil oleh Austria, menambah pemain agresif, menciptakan ruang-ruang di barisan pertahanan yang akhirnya bisa dimaksimalkan Spanyol menjadi gol.
0: Ya, sisi pertahanan mereka juga sepertinya harus diperhatikan juga, karena ya tadi seperti di gol kedua

0: oleh Pedro Porro ini dengan sangat leluasa. Dia mengisi ruang kosong, menerima umpan, dan akhirnya boom, terjadi gol. Bung Taufani.
1: Ya, gol pertama untuk Pedro Porro di karirnya bersama timnas Spanyol, sangat emosional. Memang kita lihat barisan pertahanan Austria seolah-olah lebih fokus ke mengawal sisi kanan, yang kita tahu tadi ada 3 pemain yang memainkan bola dari kaki ke kaki, merepotkan barisan pertahanan, sehingga Pedro Porro akhirnya bisa datang dari lini kedua memaksimalkan ruang yang ada. Bung Tomo.
0: Ya, dua pergantian coba dilakukan oleh Spanyol, Ferran Torres dan juga Merino ini masuk di menit 70 di pertandingan kali ini. Dua pemain yang cukup punya nama juga nih. Ah, semua juga punya nama ya maksudnya ya. Bagaimana Anda melihat penampilan atau calon penampilan dua pemain baru dari Spanyol ini, Merino dan juga Torres ini?
1: Ya, Torres kita tahu menyerang, Merino juga pemain yang kreatif. Yang ini menandakan dengan masuknya dua pemain ini, Spanyol tidak berhenti dengan keunggulan dua gol. Mereka masih akan mencari gol-gol lainnya, ingin terus menjaga kepercayaan diri untuk menghadapi fase-fase selanjutnya. Tentu kemenangan besar menjadi modal berharga bagi Spanyol nantinya.
0: Ya, kita tunggu saja. Masih sekitar 20 menit lagi pertandingan berlangsung. Kali ini sudah memasuki menit 71 dan selanjutnya kita akan ikuti pandangan mata disampaikan langsung oleh Indra Firgantara.
2: Ya, sebuah upaya lagi dari Spanyol di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal mundur ke belakang. Ada lagi bagaimana Kubarsi dan juga Laporte di kat lingkaran tengah. Kubarsi dari Spanyol, ada Pedro Porro, cetak gol kedua bagi Spanyol. Sodorkan lagi, mencoba mencari Ferran Torres atau juga Merino di sana yang terjatuh. Pelanggaran bagi timnas Spanyol kini, tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Masih di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masuk ke menit ke 71-72 babak yang kedua ini. Lamine Yamal kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang kepada Kubarsi. Tengah dia tadi, namun ada kini Laporte. Menguasai bola Laporte. Main Laporte, sodorkan bola ke depan. Begitu Odriozabal, kirimkan lagi. Bagaimana pemain, ada Ferran Torres. Masih Ferran Torres di kotak penalti. Lalu dari Austria langsung disapu saja tadi. Bagaimana pemain Austria mengamankan sisi kanan pertahanannya. Bola kini bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Spanyol. Masih di sisi kiri ini serangnya. Ada Korea, sodorkan saja penalti tadi ke Korea, namun kembali dapat direbut oleh pemain dari Spanyol tadi, Kalajic, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Spanyol Rodrigo. Masih terjadi perebutan dari kedua pemain kesebelasan Austria dan juga Spanyol. Berhasil diamankan, mundur ke belakang kepada Danso. Bagaimana juga Alaba mundur ke belakang kepada Alexander. Alexander Schlager, jaga gawang dari Austria. Coba kembali mencoba membangun serangan. Austria melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga pemain dari Leimer tadi, sondorkan jauh ke depan, namun didekat kepada Unai Simon. Tenang saja, Barsi sodorkan kepada Rodrigo. Rodrigo mendapat tekanan dari pemain Austria tadi, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Marcona Taufik, yang pernah bermain juga untuk klub Liga Italia Serie A, Inter Milan. Ya, dapatkan sedikit bantuan tadi dari rekannya. Bagaimana Rodrigo mengalami sedikit kram dengan kaki kanannya. Kita nantikan, sudah mulai bangkit kembali Rodrigo. Yang bebas sudah dilakukan. Ada juga Gwene Kukurea kini, sodorkan bola ke depan. Ada Ferran Torres, ada juga Pedri di sana. Sodorkan, coba dipotong saja tadi oleh Alaba. Ada Spanyol kali, masih menguasai bola. Kirimkan bola jauh ke depan. Terlalu deras tadi datangnya bola. Umpan ini diberikan oleh Pedro Porro. Hanya keluar lapangan saja dan menghasilkan tendangan gawang bagi Austria. Alaba diberikan oleh Alexander Schlader. Hasil kembalikan lagi kepada Alaba. Angkat langsung jauh ke depan Alaba, mencari Kalajic dan juga Arnaud Taufik di sana. Mencoba dikejar juga oleh Korea tadi. Benturan terjadi. Tangan bebas bagi Austria, masih terjadi perebutan sana. Oh, nanti saja bagaimana tendangan bebas yang dilakukan. Sempat dihalangi bagaimana pemain dari Spanyol. Sedikit kedekatan tadi terjadi antara pemain Spanyol dan juga pemain dari Austria. Wasit memimpin jalannya pertandingan, tampak memanggil para pemain. Danny Berg ini dari Swedia memberikan peringatan tentu bagi pemain Spanyol yang juga pemain dari Austria. Ya, Lazic dan juga pemain nomor punggung 10 nampaknya yang masuk di babak yang kedua ini. Kapten kesebelasan Rodrigo dan Pedri juga termasuk David Alaba, kapten kesebelasan dari Austria. Kita nantikan tendangan bebas bagi Austria. Bali akan dilanjutkan jalannya pertandingan. Menit 75 babak yang kedua ini, kirimkan langsung jauh ke depan dari Kalazic tadi, namun lebih dekat kepada Pedro Porro. Pedro Porro mencoba menggiring bola, sodorkan lagi ke depan, cuma umpan 1-2 tadi. Oh, namun kembali dapat direbut tadi. Bola keluar lapangan untuk pemain dari Spanyol. Lemparan ke dalam kini bagi Austria di sektor sebelah kanan. Bola dirapi oleh Leimer. Sudah dilakukan, terjadi perebutannya, ada Anna Taufik di dalam kotak penalti, namun kan pelanggaran saja. Berhasil bola diamankan dengan baik tadi oleh Kubarsi. Tendangan gawang saja bagi La Furia Roja. Ya, aksi dari Anna Taufik mendapat pengawalan ketat dari Kubarsi tadi, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Tendangan gawang kini bagi La Furia Roja. Sedangkan laporkan kepada Unai Simon. Unai Simon mata ke depan, angkat langsung cari Rodrigo. Rodrigo Pedri sedangkan lagi ke depan, mencoba membangun serangan tim Spanyol dari Ferran Torres. Ferran Torres alirkan ke sebelah kanan, kirimkan lagi kepada bagaimana Merino tadi yang juga membantu. Sedangkan lagi, namun sudah keluar tadi nampaknya bola. Penguasaan bola tidak mampu dikuasai oleh Danso. Masukkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang kembali bagi timnas Spanyol. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Ada 1, 2, 3, 4 pemain, 5 bahkan Laporte juga maju ke depan di daerah kotak penalti kini dari Austria. Lamine Yamal ambil ancang-ancang, dia memberikan arahan dengan kaki kan, dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan tendangan dari Lamine Yamal, mencoba disundul oleh Ferran Torres tadi, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mister gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria yang saat ini tertinggal 2 gol dari tim Matador Spanyol. Di babak yang kedua menyusul gol dari Pedro Porro. Angkat ke depan pemain Austria mencari Kalazic, dihalau saja dari barisan pertahanan dari Spanyol. Masih terjadi perebutan. Alfred Alaba sodorkan lagi ke depan, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Poch, Stephen Poch berputar-putar dibayangi oleh Ferran Torres, mundur ke belakang kepada Alexander Slager tadi, jatuh lagi di pemain Austria lainnya. Ada juga bagaimana nomor punggung 3 tadi, pemain dari Danso. Sedorkan lagi bola ke depan, mencoba bangun serangan kini. Austria di sektor sebelah kanan menemui Marcel Spitzer tadi, dihalau saja oleh Pedro Porro ke depan, mencoba dikuasai. Masih kembali Austria menguasai bola, terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kanan. Ada bagaimana Spitzer tadi mundur sedikit ke belakang, ada pos ini bayangi oleh Ferran Torres, lagi mundur ke belakang pada Alaba yang coba membantu. Umpan 1-2 berbahaya, Anna Taufik, ada juga nama Cioneke, langsung tendang tadi, namun membentur atau juga berhasil dipatahkan bagaimana Pedri juga mengawal pergerakan dari pemain dari Austria ini. Ya, tendangannya masih melambung jauh di sisi kiri gawang dari Spanyol. Hanya tendangan gawang saja nampaknya kini sudah dilakukan. Laporte pada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, alirkan mencoba ke sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Mencoba dikejar oleh Merino.
3: Ada juga Orizabal, bagaimana juga Pedri dekat lingkaran tengah berputar-putar. Pedri berhasil melepaskan diri, berikan lagi kepada Ferran Torres di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Austria, masih Ferran Torres mendekati pertahanan sisi kanannya. Ada Pedri lagi mundur ke belakang. Ada Rodrigo, kapten kesebelasan dari Spanyol, mengatur ke depan. Rodrigo kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan ke tengah lagi, kerjasama dia dengan Merino. Masih Merino menguasai bola, masih Merino mencari kawannya. Alirkan saja kembali kepada Rodrigo. Rodrigo kepada Cucurea, mundur ke belakang pemain Spanyol. Ada Laporte di sana, kembalikan lagi kepada Rodri. Coba memancing pemain-pemain Austria untuk maju ke depan. Pemain-pemain Spanyol, Orizabal sodokan lagi, ada Cucurea di sana. Cucurea menatap ke depan mencari kawannya. Dia ada gimana lamin Yamal di sana, atau juga Ferran Torres tadi yang coba membantu, namun sayang umpan atau juga penguasaan bola yang tidak akurat dari pemain Spanyol belum membahayakan gawang Austria kembali di babak yang kedua tadi. Sehingga ya, bola dikini dikuasai oleh Danso. Sedotan lagi kepada Alexander, berikan lagi kepada Alaba, menatap ke depan. Alaba mencari kawan yang beri bebas di sektor sebelah kanan, namun dicocor saja oleh Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari pemain Austria tadi, Konrad Leimer. Sedotan mundur ke belakang kepada Alaba, memainkan bola dengan tenang. Pemain Austria masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. David Alaba pada Leimer, kemudian ada juga Marcel. Dia telah melakukan sundulan tadi, umpan yang diberikan dan begitu cepat ada pos, namun belum membahayakan gawang dari Spanyol. Hingga menit ke 81 babak yang kedua ini, unggul 2-0 masih Spanyol atas Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
0: Ya, bergerak saat ini pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Austria. Bagaimana tadi main kali ini Ferran Torres dalam kotak penalti Austria, tidak berhasil melewati Danso, dia masih menghasilkan tendangan gawang saja untuk Austria kali ini. Dihadapi oleh jawa gawang Slinger, Alexander Slinger. Bagaimana berjibaku sepertinya pertahanan dari Austria ini menahan gempuran-gempuran dari Spanyol. Bola masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Jaga gawang Slinger, geser dia ke kanan, ada Danso di sana. Danso langsung ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17, Cucurea. Terjatuh lagi Cucurea, namun berhasil kali ini bola dikuasai oleh pemain Spanyol. Bagaimana tadi Cucurea ini mendapat pelanggaran atau menerima pelanggaran dari Posch, pemain nomor punggung 5 dari Austria, Stefan Posch, sehingga harus terjatuh. Wasit juga sekaligus memberikan kartu kuning untuk Posch karena melanggar Cucurea tadi ketika sedang membawa bola di dekat lingkaran tengah pertandingan kali ini. Keuntungan bagi Spanyol karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol akan dilakukan oleh sang kapten kesebelasan, yakni Rodri, nomor punggung 16. Bersiap Rodri, sudah umpan langsung pendek saja pada Orizabal, melebar kali ini dia ke sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Ada Lamin Yamal di sana, pendek dia kali ini. Lamin Yamal bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 20 Pedri. Bergeser lagi ke belakang, ada Laporte di sana, pendek pada Cucurea. Kembali Laporte, tengah dia kali ini. Bagaimana Pedri menguasai bola, masih coba untuk membombardir pertahanan dari Spanyol. Pedri melewati dari dua pemain dari Austria tadi, bergeser lagi ke kanan kali ini, ada Cucurea. Bekerjasama dia dengan pemain nomor punggung 6 Merino, masih Merino menguasai bola, sudah mulai ke tengah kali ini. Rodri kembali ke belakang kali ini. Bagaimana pemain Spanyol meragakan umpan 1-2 antar pemain mereka yang cukup membingungkan pemain-pemain Austria. Bola masih berada di sektor lini tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 20 Rodri tadi terjatuh, Pedri ketika menerima umpan, namun kali ini datang lagi serangan dari Spanyol. dari sektor kanan, kosong di sana. Menor punggung 21 dari Spanyol langsung dalam kotak penalti. Masih ada Lamine Yamal, hampir saja Lamine Yamal masih bisa diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Austria. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh Danso tadi. Terjadi, sementara itu terjadi salah komunikasi antara pemain-pemain Austria di sektor pertahanan. Bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu David Alaba terlihat sedikit menarik urat tadi dengan salah satu pemainnya yaitu Grealish ketika terjadi serangan dari Spanyol. Sepertinya memang faktor komunikasi dari lini belakang Austria ini agak sedikit kurang terjalin dengan baik. Ya, pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente. Pemain nomor punggung 19 tadi Lamine Yamal ditarik dan kali ini dimasukkan pemain Gavi nomor punggung 9 di menit 85 pertandingan. Sementara itu Austria masih mencoba melakukan serangan tadi. Bagaimana umpan langsung ditujukan pada pemain nomor punggung 7 dari Austria, Arna Taufik. Namun sayang sekali sudah terjebak dalam offside, posisi offside Arna Taufik, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Masih coba dilakukan kali ini, masih mencerahkannya sudah dilakukan pendek saja. Kali ini masih di sektor lingkaran tengah pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pindah pada sektor sebelah kiri. Kali ini umpan terobosan langsung jauh diberikan kepada main nomor punggung 9 dari Spanyol di sana, Gavi, yang baru saja masuk namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain-pemain pertahanan dari Austria. Ke belakang dia, ke penjaga gawang Slinger, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Arna Taufik. Namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Arna Taufik sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Spanyol. Ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh Arna Taufik. Hal ini di sektor lingkaran tengah sudah dilakukan, bergeser ke kanan kali ini pemain-pemain Spanyol memasuki lingkaran dari pertahanan dari Austria. Hampir saja tadi Merino menerima umpan yang sangat manis dari sektor sebelah kanan. Kali ini pemain-pemain Austria mencoba melakukan serangan dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Bagaimana Arna Taufik kali ini mencoba melakukan serangan, umpan langsung ke dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Sabitzer di sana, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Coba lagi dibuang jauh, kali ini memasuki pertahanan dari Austria sebelah kiri. David Alaba di sana menguasai bola, bergeser dia kali ini. Sektor sebelah kiri ada Leimer di sana, Konrad Leimer, dan kembali ada Sabitzer di sana mencoba mengirimkan umpan namun patah di depan Pedro Porro. Kembali Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, terjatuh kali ini satu pemain dari Austria. Ya, dari sektor tengah kali ini Gavi membawa bola, sudah memasuki lingkaran tengah, bergeser dia ke belakang pada Rodri di sana, kembali pada Cucurella, mundur dia jauh ke belakang kali ini. Bagaimana Spanyol mencoba untuk memancing para pemain Austria. Gavi sudah melewati lingkaran tengah di sektor kanan pertahanan Austria, kembali lagi ke belakang Laporte, belakang lagi kepada Unai Simon, geser dia sektor sebelah kanan kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol masih tampak nyaman sekali memainkan si kulit bundar di sektor pertahanan dari Austria. Masih pemain-pemain Spanyol ke tengah kali ini, dia ke belakang lagi ada Laporte, bergeser kali ini Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Umpan langsung dalam kotak penalti, di sana ada pemain nomor punggung 20 Oyarzabal cetak gol kembali, menerima umpan yang sangat kosong sekali dari, tidak ada perlawanan atau tidak ada pertahanan dari pemain-pemain Austria. Dengan mudahnya Oyarzabal mencetak gol ketiga bagi Spanyol, menambah derita bagi Australia yang makin tertinggal 3-0. Sektor pertahanan Australia ini, Bung Tovani, bagaimana ini?
1: Ya, Bung Tomo, usia tidak bisa bohong.
0: Iya, betul.
1: Alaba kita lihat terlambat menutup daerahnya. Kita tahu itu adalah seharusnya menjadi tanggung jawab dia memotong bola. Namun Oyarzabal berdiri bebas di belakang dia sehingga bisa menyambar umpan silang yang begitu baik dilepaskan oleh Cucurella, membelah pertahanan Austria. Ya, tinggal mendorong bola menaklukkan Slager. Kita rasa memang komunikasi juga tidak baik dari barisan pertahanan Austria, di mana tadi sempat ada ketegangan, rapor merah untuk barisan pertahanan, begitu juga gelandang bertahan yang seharusnya membantu kerja para bek, tapi kali ini tidak bisa menahan gempuran dari Spanyol.
0: Iya, karena kosong banget itu kelihatan itu, Bung Tovani, dengan gampangnya Oyar Zabal ini keluar dari 4 pemain bertahan tadi, kalau tidak salah saya juga lihat ya, 4 pemain bertahan dari Austria dengan entengnya cur langsung aja cocor 3-0 sementara ini. Mendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, menit pertandingan sudah memasuki menit ke-90, waktu normal sudah berakhir. Austria ini tertinggal cukup jauh 3 dibanding 0 kali ini, namun mereka masih mencoba untuk menyelesaikan pertandingan kali ini. Di sektor sebelah kanan masih coba melakukan serangan. Bagaimana tadi main nomor punggung 7 Adel Taufik mencoba untuk menerima umpan namun tidak berhasil. Kembali main-main Spanyol menguasai bola. Ada main nomor punggung 20 tadi Pedri, terjatuh Pedri namun masih dikuasai oleh sektor lini belakang dari Spanyol. Laporte geser ke tengah dia. Bagaimana Kubasi melebar ke sisi kanan. Pedro Porro ke tengah lagi dia kali ini. Coba untuk membangun serangan Spanyol namun kembali direbut bolanya oleh para pemain dari Austria. David Alaba di sana bergeser dia ke depan, ke tengah kali ini ada pemain nomor punggung 22 dari Austria. Malah kembali lagi ke belakang, masih mencoba membangun serangan perlahan demi pelan-pelan pemain-pemain Austria kali ini. Sabitzer di sisi sebelah kiri, pilih penyerang dari Austria mencoba mengirimkan umpan dalam kotak penalti namun dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Spanyol. Tidak kapok kali ini Austria masih mencoba untuk melakukan penyerangan melalui sektor sebelah kiri. Kembali Sabitzer mencoba melakukan umpan dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Umpan yang tadi coba dikirimkan pada pemain nomor punggung 14 yaitu Kalajdzic di dalam kotak penalti Spanyol, tidak berhasil kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh Austria. Emosi pemain Austria sepertinya sudah mulai terpancing nih dengan beberapa kali mereka melakukan pelanggaran terhadap pemain-pemain Spanyol. Barusan saja Pedri dilanggar oleh pemain Austria. Protes juga saat ini sedang dilakukan oleh Oyarzabal karena merasa pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain Austria. Namun wasit hanya memberikan tendangan bebas dan tidak memberikan kartu, namun melainkan hanya peringatan saja. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente. 6 menit waktu tambahan di babak kedua kali ini, injury time diberikan oleh wasit keempat. Pergantian pemain dilakukan oleh Spanyol. Pedri dan Laporte ditarik keluar, diganti oleh Pubil dan juga Ruiz, main nomor punggung 8 dari Spanyol. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Austria. David Alaba pendek kepada Danso di sana. Kembali ke mini Danso, ke belakang dia menjaga gawang Slager. Lebar lagi kepada David Alaba di sana. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah Arna Taufik, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Spanyol. Bola kali ini terlepas lagi dari pengawalan pemain Spanyol, namun datang pemain nomor 16 Pedri membantu kali ini. Terjatuh pemain nomor 9 dari Spanyol di sana, namun bukan merupakan pelanggaran sehingga bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Austria. Danso pemain nomor 3 langsung umpan dalam ke depan, yang dituju adalah Sabitzer tadi, namun dengan mudahnya dikuasai oleh pemain Spanyol kembali kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka kali ini Kukurea terjadi perebutan dengan pemain Austria. Wasit menghentikan pertandingan sejenak karena terjadi aksi tarik baju tadi terhadap Kukurea oleh Leimer, pemain Austria bernomor punggung 20. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola. Pau Kubasi menggeser dia ke kanan kali ini. Bagaimana umpan terobosan langsung kali ini kepada Ferran Torres dalam kotak penalti Austria. Ferran Torres tidak berhasil, tendangan kaki kanannya ini belum menemui sasaran sehingga hanya melebar saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Upaya yang dilakukan oleh Ferran Torres tadi masih belum membuahkan hasil. Skor masih tetap 3-0 untuk keunggulan Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Sisa kurang lebih sekitar 2 menit lagi pertandingan normal akan berakhir, masuk tambahan waktu yang sudah berlangsung selama 4 menit. Pemain Austria masih mencoba untuk memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. David Alaba di sana, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Arna Taufik kembali, namun berhasil dibuang saja bola. Tidak ingin memberikan kesempatan bagi para pemain Austria untuk menguasai bola. Pemain nomor punggung 22 tadi, Pau Kubasi dari Spanyol. Lemparan ke dalam kali ini dari sektor kanan pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 22 dari Austria. Sudah dilakukan, pendek saja namun berhasil diantisipasi oleh sistem pertahanan dari Spanyol. Kembali nomor punggung 22 dari Austria, umpan langsung dalam kotak penalti, namun tidak ada rekannya di sana. Bola dikuasai oleh Cucurella kali ini di sektor kiri pertahanan Spanyol. Pendek saja dia pada sang kapten kesebelasan, Rodri. Masih main-main Spanyol menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Kubasi belakang kepada penjaga gawang Unai Simon di sana. Masih Unai Simon menguasai bola. Tenang sekali sepertinya Unai Simon ini. Umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun jatuh di kaki pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang sedikit dia ada David Alaba di sana, bergeser kepada pemain nomor punggung 20 di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Danso melewati satu pemain Spanyol dan wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan berakhir antara Espanyola dengan Austria. Keunggulan mutlak Espanyola, La Furia Roja, El Matadore Spanyolo, ya kan? 3-0 dari Austria. Selamat Spanyol lolos ke babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kami akan ajak Anda langsung menuju Jakarta untuk mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Sabil dan juga Bung Taufani.
4: Baik, terima kasih Bung Tomo dan Bung Indra atas laporan pandangan mata di babak pertama Pesta Bola Dunia. Pagi ini diwarnai dengan pesta gol dari timnas Spanyol 3-0. Bung Taufani, Spanyol masih bermain agresif di babak kedua, masih haus gol ternyata. Bukannya mencoba bermain defensif untuk mempertahankan keunggulan, namun tetap menyerang, mencetak 3 gol. Apa analisa Anda terkait hasil pertandingan ini, Bung? Spanyol bermain agresif dan Austria seperti tidak berdaya melayani Spanyol ini, Bung.
1: Ya, Spanyol menjaga momentum di mana sudah unggul di babak pertama, dan dia juga tidak ingin mengambil risiko berhenti dengan keunggulan 1-0. Jadi di babak kedua terus melancarkan serangan, ditambah lagi ada banyaknya lubang di pertahanan Austria. Kelengahan demi kelengahan terjadi dalam mengantisipasi serangan. Selain itu, Lafrancic juga saat mencoba bermain lebih agresif, risiko yang diambil akhirnya dihukum 2 gol tambahan masuk ke gawangnya di babak kedua. Saya rasa dari pertandingan ini memang membuktikan bahwa Spanyol memang menang kelas. Kelasnya berada di atas Austria. Individu-individu pemain menjadi pembeda, karena setiap pemain Spanyol sangat piawai dalam mengolah bola, sehingga Austria pun kerepotan meladeni permainan yang dilakukan oleh La Furia Roja.
4: Ya, Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menambah keunggulan Spanyol yang tadinya di babak pertama 1-0 dan menjadikan hasil akhir 3-0. Agresivitas Spanyol ini luar biasa. Anda melihat kenapa Austria ini seperti tidak mampu untuk bisa melancarkan serangan balik dan membalikkan keadaan, justru malah kembali seperti bermain defensif lagi nih, Bung Taufan? Padahal udah fase knockout ya.
1: Karena permainan agresif yang ditunjukkan Spanyol cara tidak langsung memaksa Austria untuk lebih banyak bertahan. Saya menyoroti di sini sisi kiri serangan Spanyol begitu berbahaya, modal yang luar biasa menjadi ancaman utama dengan pergerakan yang dilakukan oleh Baena dan Cucurella. Sementara di sisi kanan juga menjadi sorotan bagaimana Lamine Yamal seolah tidak bisa berbuat banyak walaupun seringkali melakukan aksi individu, namun saya melihat apa yang dilakukannya tidak efektif hingga akhirnya dia pun ditarik keluar oleh.
5: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saatnya keruan dengar Anda kami sampaikan informasi dinamika Maluku pagi.

0: Kalau ada segala sesuatu di daerah ini, ada yang tidak pas, masih ada kesempatan kita untuk konfirmasi. Itu jauh lebih bijak. Jika kita tidak mendapatkan konfirmasi, itu hak rekan-rekan.
1: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Jumat 3 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, pemerintah negeri Paso bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon meninjau langsung sejumlah bangunan liar di bahu jalan kawasan negeri Paso. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan dini, mengingat kawasan tersebut rawan longsor saat musim penghujan tiba. Selain demi keselamatan, penertiban ini juga bertujuan menjaga kebersihan dan keteraturan wilayah agar tidak memicu warga lain mendirikan bangunan serupa. Kepala Dinas Satpol PP Kota Ambon, J. Lalo, menegaskan pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan edukasi dan tenggang waktu 30 hari kepada pemilik untuk membongkar bangunannya secara mandiri. Namun, Lalo memastikan jika himbauan tersebut diabaikan hingga batas waktu yang ditentukan, personel Satpol PP akan mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran paksa demi menegakkan peraturan daerah yang berlaku. Sementara itu, Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Negeri Paso, Richard Marwa, berharap masyarakat dapat merespons kebijakan ini dengan kooperatif. Richard menambahkan penertiban ini diharapkan menjadi contoh agar ke depan tidak ada lagi bangunan liar di bahu jalan, sehingga negeri Paso dapat menjadi kawasan yang lebih tertata, bersih, dan aman dari potensi bencana. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek jalan senilai 14,46 miliar rupiah di Kabupaten Buru. Penyidik memeriksa dua saksi kunci di ruang pidana khusus Kejati Maluku. Kedua saksi tersebut adalah EA selaku Direktur CV Basudara dan IPS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi menyatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti demi menentukan titik terang tindak pidana serta menetapkan tersangka. Namun pihak kejaksaan masih enggan membeberkan peran spesifik kedua saksi karena sudah masuk dalam materi penyidikan. Kasus proyek preservasi Jalan Namlea hingga Teluk Bara milik Dinas PUPR Maluku tahun anggaran 2023 itu sendiri telah resmi naik ke tahap penyidikan sejak pertengahan Juni lalu. Proyek jalan sepanjang 3 km yang dikerjakan oleh CV Basudara tersebut seharusnya rampung dalam 1 tahun anggaran, namun justru mangkrak hingga saat ini. Hingga kini, Kejati Maluku telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur untuk menelusuri dugaan kelalaian, potensi kerugian negara, hingga indikasi rekayasa proses tender. Publik pun kini menanti langkah tegas kejaksaan dalam menetapkan aktor utama di balik mandeknya proyek belasan miliar rupiah tersebut. Saudara, Kota Ambon menorehkan prestasi atas keberhasilan menjalankan transformasi digital. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
2: Pemerintah Kota Ambon kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kota Ambon berhasil masuk dalam daftar 10 ibu kota provinsi yang menjadi objek evaluasi implementasi Kota Cerdas atau Smart City tahun 2025 dan meraih nilai akhir 3,6. Wali Kota Ambon, Bode Winuatimena, menegaskan capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dijalankan pemerintah Kota Ambon terus menunjukkan hasil positif. Menurutnya, keberhasilan itu sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Berdasarkan hasil evaluasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kota Ambon memperoleh nilai akhir 3,6 dari penilaian terhadap 116 indikator pembangunan kota cerdas. Menurut Wali Kota, capaian itu menunjukkan berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berbagai inovasi yang menjadi perhatian tim evaluator antara lain, pusat kendali kota berbasis kecerdasan buatan, layanan call center 112, serta program wajar wali kota jumpa rakyat yang dinilai mampu memperkuat tata kelola pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3: Tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparatur pemerintah kota. Ada beberapa kegiatan yang akan...
2: Selain itu, status Ambon sebagai kota musik dunia juga dinilai menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan konsep Smart City yang dipadukan dengan rencana Indo Kota Cerdas periode 2025-2029. Wali Kota menjelaskan, evaluasi juga mencatat perkembangan positif pada sejumlah indikator pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan terus menurun, indeks pembangunan manusia berada pada kategori sangat tinggi. Layanan kesehatan semakin terdigitalisasi melalui e-puskesmas yang terintegrasi dengan platform Satu Sehat, serta berbagai inovasi pengelolaan lingkungan terus dikembangkan. Meski demikian, Wali Kota mengaku masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi. Sebagai catatan dari tim asesor akan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat peningkatan kualitas implementasi Smart City di Ambon. Kedepan, pemerintah Kota Ambon mempercepat pembangunan sistem Satu Data Ambon agar seluruh layanan pemerintahan saling terintegrasi dan mampu mendukung pengambilan kebijakan berbasis data secara lebih akurat. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan juga akan diperluas ke sektor pelayanan publik, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga mitigasi bencana. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Masa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adat Tanimbar Ambon atau MATA menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku. Dalam aksinya, sekelompok pemuda ini menolak keras pengalihan tanah adat menjadi tanah negara yang akan digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional LNG Blok Masyawa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pendemo menegaskan mereka tidak menolak pembangunan proyek, melainkan mengecam mekanisme pembebasan lahan oleh pihak inspeksi yang dinilai sepihak tanpa ganti rugi yang adil bagi masyarakat adat setempat. Masa menganggap negara dan korporasi telah mengabaikan hukum serta merendahkan martabat adat masyarakat Tanimbar yang hidup dalam sistem hukum adat Duan Lolat. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat yang menemui masa aksi menyatakan bahwa proyek Blok Masyala sudah digagas sejak 16 tahun lalu, jauh sebelum dirinya dan Gubernur Hendrik Lewerisa menjabat. Wagub meminta massa tidak menyalahkan pemerintah daerah saat ini karena pihaknya hanya meneruskan proyek strategis dari pemerintah pusat. Meski sempat menyayangkan mengapa protes baru gencar dilakukan sekarang, Wakil Gubernur Maluku mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh massa MATA. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah Provinsi Maluku berjanji akan segera memanggil penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar beserta kepala daerah lainnya untuk membahas persoalan ini. Pertemuan tersebut nantinya akan fokus membahas penyusunan peraturan daerah tentang masyarakat adat yang hingga kini memang belum dimiliki oleh sejumlah daerah di Maluku. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat paripurna kedua masa sidang 3. Rapat ini mengagendakan penyampaian pengantar nota rancangan peraturan daerah atau RANPERDA mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Seram Bagian Barat, Andreas Koli, rapat ini dihadiri oleh Penjabat Bupati Asri Arman, unsur Forkopimda, serta 10 dari 30 anggota legislatif setempat. Meski hanya dihadiri sepertiga anggota dewan, rapat dinyatakan tetap sah sesuai tata tertib DPRD karena agenda kali ini hanya bersifat pengumuman dan tidak memerlukan kuorum. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Andreas Koli menegaskan bahwa pembahasan ini bukan sekadar formalitas administratif belaka. Menurutnya, agenda ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus instrumen penting bagi legislatif untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. DPRD Seram Bagian Barat berharap evaluasi ini dapat di, dapat memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setelah penyampaian nota pengantar ini, pihak Dewan akan segera melanjutkan tahapan pembahasan RANPERDA sesuai mekanisme yang berlaku. Proses ini diharapkan melahirkan rekomendasi yang mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi Sakamese Nusa. Saudara, realisasi penerimaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate hingga periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
4: Penerimaan retribusi sampah sampai dengan semester 2 ya, di angka 2 miliar 814 juta.
5: Realisasi penerimaan retribusi sampah periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar atau 30% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya capaian tersebut mendekati 40%, namun demikian masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.
4: Yang pertama itu saya kira berdasarkan hasil analisa kami itu, misalnya terkait dengan basis data wajib retribusi yang memang harus kita perbarui. Karena kan setiap tahun ini kan pasti ada penambahan pelaku usaha, jadi ya memang data juga harus menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Terus yang kedua memang kendala kita karena selain kecuali dari DJM dan PTSP, kita kan masih melakukan penagihan secara manual. Nah ini kan kami berkeinginan ke depan memang melalui teman-teman yang mengkoordinir terkait pendapatan ini, dalam hal ini BP2 agar bisa mendorong proses penagihan bisa dilakukan secara online sehingga ini mungkin lebih transparan.
5: Muslim menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari 3 komponen utama. Pertama, melalui PADM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersama pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, melalui pungutan langsung oleh petugas DLH kepada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
4: Yang pertama itu yang dikelola oleh PDAM atau yang dipungut melalui teman-teman PDAM, karakteristiknya penyumbang terbesar ya, karena PDAM ini termasuk penyumbang terbesar, itu berbasis pada sektor rumah tangga dan niaga kecil melalui pembayaran tagihan air, sampah rumah tangga. Nah, itu memberikan kita kontribusi khusus yang PDAM saja itu 1.642.000.000 sekian ya. Terus yang kedua itu melalui DPM PTSP, ini dilakukan melalui penerimaan berbasis perizinan usaha dan atau daftar ulang izin komersil. Jadi ini dipungut melalui proses penerbitan izin. Yang terakhir itu yang dipungut langsung oleh teman-teman DLH melalui penagihan langsung pada sektor komersil menengah ke atas, industri, dan ada beberapa pelayanan istimewa dan lain-lain.
5: DLH Kota Ternate juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personil penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terus mengawal pemenuhan hak puluhan karyawan lokal yang bekerja di PT Kalres Petroleum Seram Limited. Perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil setelah disepakati bahwa sisa tunggakan gaji karyawan akan dibayarkan usai proses lifting atau pengapalan minyak mentah dilakukan. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri menegaskan bahwa proses lifting tersebut sudah mulai dilaksanakan dan tunggakan gaji para pekerja diperkirakan cair pada bulan depan. Dalam keterangannya, Bupati Fahri Al-Katiri mengungkapkan bahwa komitmen Pemda mengawal hak bekerja sempat menghadapi tantangan berat, bahkan pihak perusahaan sempat mengancam akan melayangkan somasi. Namun Pemkab Seram Bagian Timur tetap konsisten memperjuangkan kasus ini hingga ke tingkat Kejaksaan Agung. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah menyepakati agar uang hasil penjualan minyak mentah ditransfer terlebih dahulu ke rekening bersama antara pihak perusahaan dengan SKK Migas guna melunasi sisa tunggakan gaji karyawannya mencapai 7 bulan. Meski proses lifting minyak sedang berjalan, Bupati mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri sebelum hak para pekerja benar-benar diterima. Pemkab Seram Bagian Timur berjanji akan terus memantau rekening bersama tersebut guna memastikan dana yang masuk segera dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai dalam waktu dekat. Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi jaminan perlindungan bagi tenaga kerja lokal sekaligus memberikan kepastian hukum di sektor industri daerah. Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sharon Jawerisa, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Desa Alusi, Batjasi, Kecamatan Kormomolin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak setempat ini bertujuan untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali terjadi di lingkungan terdekat korban. Dalam sambutannya, Siaran menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama bangsa, sehingga PKK memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menciptakan lingkungan yang aman. Siaran Jawarisa juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan baik berupa fisik, psikis, ekonomi maupun seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kekerasan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak keharmonisan keluarga dan masa depan generasi penerus. Melalui sosialisasi ini, dirinya berharap masyarakat dapat lebih memahami bentuk-bentuk kekerasan serta memiliki keberanian untuk mencegah dan melaporkan setiap kasus yang terjadi di lingkungan mereka. Di akhir arahannya, Ketua TP PKK Kepulauan Tanimbar meminta seluruh kader PKK dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat nilai gotong royong dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan lingkungan desa yang aman, ramah perempuan, serta layak anak di seluruh wilayah Tanimbar. Pihaknya optimis dengan keterlibatan aktif para peserta sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, kualitas keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera dapat segera terwujud. Gelar silaturahmi Pangdam 15 Patimura ajak insan media bangun Maluku lewat informasi berkualitas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto menggelar silaturahmi bersama insan media di Maluku berlokasi di salah satu kafe di Kota Ambon. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan media dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pangdam menegaskan, agenda silaturahmi tersebut merupakan upaya membangun komunikasi yang sehat dengan para jurnalis sebagai mitra strategis penyebaran informasi. Kesempatan itu, Pangdam Dodi turut mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang dipublikasikan sebaiknya melalui proses konfirmasi agar menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
2: Kalau ada segala sesuatu di daerah ini, ada yang tidak pas, masih ada kesempatan kita untuk konfirmasi. Itu jauh lebih bijak. Jika kita tidak mendapatkan konfirmasi, itu hak rekan-rekan. Tapi Buatlah berita yang bertanggung jawab, buatlah berita yang menyenangkan, buatlah berita yang positif. Kalaupun ada negatif, itu salah satu dinamika, tinggalkan dikonfirmasi. Dan itu hak prerogatif pada rekan-rekan. Intinya rekan-rekan jurnalis mempunyai hak sepenuhnya.
1: Jenderal Bintang 2 ini juga turut memberikan apresiasi kepada insan media yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap para jurnalis terus menjaga integritas dan menjadikan profesinya sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian Lina Tehukuring melaporkan.
0: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan warga binaan di sektor pertanian modern. Guna mendukung program ketahanan pangan, Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Geser, Junaidi Laisou bersama staf dan warga binaan melakukan pemindahan benih sayuran sawi ke wadah instalasi hidroponik. Kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari program pembinaan kemandirian yang dirancang untuk memberikan bekal produktif bagi para warga binaan. Menurut Junaidi Laisou, program budidaya ini sebelumnya telah sukses memproduksi sayuran kangkung cabut dengan hasil yang luar biasa. Kali ini, pihak lapas sengaja memilih variasi sayuran sawi untuk memperkaya keterampilan bertani para warga binaan. Staf pembinaan Lapas Geser, Alvin Iksan Ramadan, menambahkan bahwa perbedaan jenis sayuran akan memberikan tantangan dan pengetahuan baru bagi warga binaan, terutama terkait karakteristik perawatan serta masa panen yang berbeda. Program agrobisnis ini pun mendapat respon positif dan antusiasme tinggi dari para warga binaan. Salah seorang warga binaan berinisial GK mengaku bersyukur bisa mempelajari sistem hidroponik yang dinilainya sebagai modal berharga untuk membuka usaha tani mandiri setelah bebas nanti. Melalui program berkelanjutan ini, Lapas Geser membuktikan bahwa ruang keterbatasan di balik jeruji besi bukanlah penghalang untuk tetap produktif, kreatif, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran di Maluku untuk mewaspadai potensi gelombang laut sedang yang diprediksi terjadi hingga 4 Juli besok. Kondisi ini dipicu oleh pola angin timur hingga tenggara, serta adanya daerah pertemuan angin di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Mujahidin, menyatakan tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan Maluku. Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak diantaranya perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian timur, Kepulauan Banda Naira, Kepulauan Kei, Aru, Tanimbar, Babar, Sermata Leti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arafuru. Menurut Mujahidin, kecepatan angin di wilayah Maluku umumnya berkisar antara 4 hingga 20 knot. Namun peningkatan kecepatan angin di atas 20 knot terpantau di perairan Pulau Buru, Laut Banda, dan Laut Arafuru yang berpotensi memicu lonjakan tinggi gelombang. Terkait kondisi ini, BMKG mengingatkan adanya risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran, mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, hingga kapal berukuran besar. Pihak BMKG meminta masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir untuk tetap waspada. Publik juga dihimbau untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca maritim resmi dari BMKG guna mengantisipasi dampak buruk gelombang tinggi terhadap aktivitas pelayaran dan perikanan.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Jumat 3 Juli 2026 diantaranya. Kota Ambon menorehkan prestasi atas keberhasilan menjalankan transformasi digital. Gagal silaturahmi Pangdam 15, gelar silaturahmi Pangdam 15 Patimura ajak insan media bangun Maluku lewat informasi berkualitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, info pagi informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda di saat ini hingga nanti di pukul 8 pagi menemani Anda semuanya di waktu Anda di pagi hari ini yang akan menjalankan aktivitas Anda. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Berbagai informasi seputar Maluku akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan pagi ini. Anda yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan aktivitas Anda, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat pagi untuk Anda di saat ini. Informasi yang pertama, saudara, kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar bimbingan teknis BIMTEK untuk pembina posyandu tingkat kabupaten di ruang pertemuan Hotel Amboina Piru pada Kamis 2 Juli. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas tim pembina posyandu dalam mendukung transformasi layanan primer melalui implementasi posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal SPM. BIMTEK diikuti tim pembina posyandu tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, kepala puskesmas, serta kader posyandu dari berbagai wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selvinus Kainama, saat membuka kegiatan menegaskan, posyandu kini memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Menurutnya, posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai sektor pelayanan dasar. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Seram Bagian Barat, Rosbayani Asri, mengatakan keberhasilan implementasi posyandu 6 SPM sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pelayanan dasar dapat berjalan optimal sesuai arah kebijakan pemerintah. Selama pelaksanaan BIMTEK, peserta menerima materi dari berbagai perangkat daerah mengenai kebijakan transformasi layanan primer, penguatan kelembagaan posyandu, implementasi posyandu 6 SPM, hingga mekanisme pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Materi tersebut diharapkan menjadi bekal dalam memperkuat pelaksanaan posyandu di setiap desa dan kecamatan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya. Dan informasi selanjutnya pendengar, BMKG mengimbau masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran mewaspadai potensi gelombang laut. Gelombang laut sedang di sejumlah wilayah perairan Maluku pada 3 dan 4 Juli 2026. Kondisi ini dipicu oleh pola angin timur hingga tenggara, serta adanya daerah pertemuan angin di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin mengatakan, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan Maluku. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian timur, Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sermata Leti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arafuru bagian tengah dan barat. Menurut Mujahidin, kecepatan angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 20 knot. Namun peningkatan kecepatan angin lebih dari 20 knot terpantau di perairan Pulau Buru, Laut Banda, dan Laut Arafuru yang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di wilayah tersebut. BMKG juga mengingatkan adanya risiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, hingga kapal berukuran besar apabila kondisi angin dan gelombang meningkat melebihi ambang batas keselamatan. Mujahidin menghimbau masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir untuk tetap waspada dan terus memantau informasi cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG guna mengantisipasi potensi dampak gelombang tinggi terhadap aktivitas pelayaran dan perikanan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing, yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak

faktor yang mempengaruhi preferensi kita. Bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Info Pagi saat ini dan menemani Anda semuanya hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui, pemerintah Negeri Paso bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon tinjau langsung beberapa bangunan liar yang ada di yang dibangun di bahu jalan yang berada di Negeri Paso pada Rabu 1 Juli 2026. Setelah koordinasi bersama dengan pemilik bangunan, kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan perda yang berlaku di Kota Ambon, pemerintah Negeri Paso melalui Kaur Perencanaan Gandeng Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon untuk menertibkan bangunan-bangunan tersebut serta memberikan edukasi bagi pemilik bangunan, mengingat di musim penghujan longsor bisa terjadi kapan saja. Kepala Dinas Satpol PP J. Lalo menegaskan, ketentuan bagi setiap masyarakat yang membangun bangunan akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik bangunan dan diberi keringanan atau jangka waktu untuk membongkar secara mandiri dalam jangka waktu 30 hari. Apabila tidak dihiraukan, maka akan diambil langkah tegas seperti pengusuran secara paksa. Menurut Lalo, jika tidak dibongkar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Satuan Pol PP Kota Ambon akan mengambil langkah selanjutnya dengan dibongkar langsung. Tindakan ini guna menjaga ketertiban dan juga mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu, Lalo juga menambahkan, bangunan yang dibangun di bahu jalan ini jika dibiarkan, maka masyarakat yang lain juga akan membangun karena berpikir tidak ada larangan. Di sisi lain, pemerintah Negeri Paso yang diwakilkan Kaur Perencanaan Richard Marwa mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan respon baik dari masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti pertandingan sepak bola antara Timnas Portugal melawan Kroasia.
1: Stadion bersama dengan dua rekan saya, Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Kroasia.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kami akan melakukan reportase dari Stadion Toronto yang terletak di Ontario, Kanada. Dan pada kesempatan babak 32 besar Piala Dunia kali ini, Timnas Portugal akan menghadapi Timnas Kroasia untuk memperebutkan satu tiket ataupun satu slot ke babak 16 besar. Kali ini pelatih Roberto Martinez di kubu Portugal mempercayakan sosok kiper kepada Diego Costa nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain bertahan ada Ruben Dias dan Ricardo Veiga yang akan bahu-membahu di jantung pertahanan Portugal. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada sosok Nuno Mendes nomor punggung 25. Sementara untuk bek kiri nanti akan ditempati oleh Joao Cancelo nomor punggung 20. Pendengar, untuk gelandang tengah Portugal akan diisi nomor punggung 15 João Neves dan juga nomor punggung 23 Vitinha. Kemudian untuk sektor gelandang serang nanti akan dipercayakan kepada sosok nomor punggung 8 pemain Manchester United yaitu Bruno Fernandes. Untuk trisula penyerangan, Portugal mempercayakan pada sosok Cristiano Ronaldo nomor punggung 7, kemudian Rafael Leão yang akan bermain di sayap kanan dan nomor punggung 18 Pedro Neto. Sementara untuk pelatih Zlatko Dalic di kubu Kroasia mempercayakan sosok kiper senior Dominik Livakovic nomor punggung 1 di bawah mistar gawang Kroasia. Sementara ada Marin Pongracic dan juga Josip Sutalo yang akan bahu-membahu di jantung pertahanan Kroasia. Sektor bek sayap diisi oleh Josip Stanisic nomor punggung 2 di bek kanan dan juga Ivan Perisic pemain senior nomor punggung 14. Sementara untuk gelandang ada kapten ke-11an dari Kroasia nomor punggung 10 Luka Modric dan juga ada nomor punggung 8 Mateo Kovacic. Sementara untuk sektor gelandang serang ada nomor punggung 13 Nikola Vlasic, nomor punggung 17 Peter Sucik dan juga nomor punggung 16 Baturina yang akan menyokong striker tunggal dari Kroasia yaitu Ante Budimir. Sementara untuk wasit yang akan bertugas pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat adalah Espen Eskas. Dan kemudian pendengar, untuk Kroasia dan juga Timnas Portugal kali ini juga akan menjadi penentuan siapakah yang akan pensiun lebih dini, begitu ya Bung, dari terkait misalnya apakah Cristiano Ronaldo di kubu Portugal yang merupakan kapten, juga kemudian juga ada Luka Modric, siapakah yang akan pensiun terlebih ini gitu ya Bung Nova ya. Nah, ini akan menjadi laga penentuan apakah ini merupakan laga terakhir dari kedua tim kesebelasan. Dan saat ini pendengar sudah bersiap-siap kedua pemain kedua kesebelasan masuk kami di lapangan. Kroasia menggunakan kostum berwarna biru, celana biru dan kaos kaki biru, sementara Portugal menggunakan kostum berwarna putih dan kaos kaki putih. Sudah dilakukan kick off kali ini dan diambil oleh Kroasia dan ada Marin Pongracic, maksudnya tadi umpan saja ke depan namun berhasil dicocor oleh Bruno Fernandes dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh Ivan Perisic yang masih berada di area pertahanan dari Kroasia. Ivan Perisic nomor punggung 14 sudah bersiap-siap menimang bola dia. Sudah dilakukan lemparan ke depan, maksudnya kepada Peter Sukic, namun jatuh di kaki Juan Neves. Kali ini ada timnas Portugal lakukan serangan. Juan Neves berikan kepada Vitinha, mundur lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Kali ini berpindah ke sektor kiri penyerangan, ada Rafael Leão. Rafael Leão berikan lagi kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kini melewati garis tengah permainan. Ruben Dias mundur, back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan nomor punggung 20, ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha, Vitinha melewati 1-2 pemain, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo ada umpan matang, dia berikan kepada nomor 18 Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Pedro Neto kali ini meliuk-liuk dari sektor kanan penyerangan, maksudnya tadi umpan kepada rekannya, namun berhasil dipotong alur serangan. Kini ada nomor punggung 3 Marin Pogankic. Marin, Marin dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 16. Dan kali ini ada Luka Modric, sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola, berikan kepada Peter Sukic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang, berikan kepada Marin Pogankic. Umpan melebar kali ini, Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Dominik Livakovic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kembali dipuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanisic. Stanisic sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja, maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13. Berbahaya datangnya bola, tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Juan Neves. Juan Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini timnas Portugal. Umpan sodorkan ke depan Adam Rafael. Rafael tendangan langsung, ah sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang, ada Bruno Fernandes dan Vitinha. Namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Joao Cancelo. Ya, Joao Cancelo melakukan lemparan ke dalam. Kepada siapa bola diberikan? Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain, namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão. Saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan, berikan kepada Nuno Mendes, maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal, mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka. Dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya Juan Neves oleh nomor punggung 17. yaitu Peter Sukic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola, umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri. Ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leão menyerang dari sisi sebelah kiri. Berbahaya Rafael Leão, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi. Umpan tarik dari Rafael Leão dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia tadi berhasil diblok oleh Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok, dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi hari ini. Akan dieksekusi oleh Rafael Leão, nomor punggung 17, sudah bersiap-siap. Umpan pendek saja berikan kepada Pedro Neto. Umpan tarik langsung dilakukan. Ah, sayang sekali penurunan, berbahaya. Kali ini ada Joao Cancelo, tendangan langsung masih melebar di atas mister gawang dari Kroasia. Tendangan tadi, bola rebound yang didapat oleh Joao Cancelo berada di atas mister gawang timnas Kroasia. Masih kedudukan 0-0 kali ini pendengar, hingga menit ke-7, detik ke-7 di Toronto Stadium. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Livakovic. Sudah dilakukan. Bola sudah kencang melewati garis tengah permainan. Berhasil tadi dikontrol oleh salah satu pemain Kroasia. Namun kini jatuh di kaki Ronaldo. Ronaldo tadi maksudnya berhasil di bola kali ini. Ada nomor punggung 8. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Peter Sukic. Peter Sukic tidak mampu mengejar bola tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Nampaknya akan dieksekusi oleh Nuno Mendes, bek kiri dari timnas Portugal. Bek, ya, kali ini Nuno Mendes bersiap-siap dia. Sudah melihat, meminta rekan-rekannya. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Pedro Neto. Melebar dia ke nomor punggung 18. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto, utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Umpan terobosan dilakukan, asyik sekali, berbahaya. Namun tidak ada satupun pemain yang menyambut tadi dari umpan lambung dari sektor sebelah kanan penyerangan ataupun sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Umpan lambung yang begitu cantik. Sayang sekali Cristiano Ronaldo belum mampu untuk menanduk umpan yang dilakukan oleh Pedro Neto tadi. Terselamatkanlah gawang Kroasia dari ancaman Portugal. Masih belum berubah skor kacamata pada pagi hari ini pendengar, waktu Indonesia Barat. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan. Kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dari Kroasia. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo masih mundur lagi ke belakang kepada Dominik Livakovic. Melebar dia, berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi. Nah, kali ini Stanisic mendribel bola dia, melewati satu pemain dari Kroasia. Berikan kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic masih dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dari Kroasia. Mundur back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melebar kepada Ivan Perisic di sebelah kiri penyerangan dari timnas Kroasia. Umpan back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Saat ini ada nomor punggung 16, Baturina. Baturina umpan pendek saja berikan kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric melebar berikan kepada Nikola Vlasic. Kali ini Nikola Vlasic mundur ke belakang berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar dia ke sebelah kiri permainan. Kali ini di sektor tengah ada Marin Podgorica. Ada Marin kali ini melebar lagi berikan kepada Luka Modric. Umpan tarik ke depan. Ada Antony Budimir pendengar tadi melakukan sundulan, namun sayang akurasinya masih berada di atas mister gawang dari Portugal hingga menit ke-10 detik ke-6.
4: Ya, memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Portugal berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih, sedangkan Kroasia berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna biru. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Juan Cancelo, arahkan ke sebelah kiri Ruben Dias. Kali ini masih menggiring bola, dibantu kali ini oleh Vitinha ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes dihadang satu pemain dari Kroasia, arahkan ke tengah Nuno Mendes maksudnya, tetapi dibalikan tadi, dicuri tadi, justru pelanggaran bagi tim Portugal setelah tadi aksi dari Nuno Mendes dijegal Sutalo ataupun satu pemain dari Kroasia. Kita nantikan Espen Eskas, wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Norwegia. Terhadang tadi pergerakannya oleh Mateo Kovacic, pemain yang memang menjadi dirijen di lini tengah dari tim Kroasia ini. Pelanggaran yang cukup bisa diambil oleh Cristiano Ronaldo, biasanya dengan posisi yang agak sedikit nyerong ke sebelah kanan dari gawang Dominik Livakovic, agak ke sebelah kiri dari sektor penyerangan dari tim Portugal. Kita nantikan Cristiano Ronaldo akankah melakukan knuckleball, yang dimana adalah tendangan identik ataupun tendangan yang biasa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dengan power dan arah yang memang tidak bisa dibaca oleh kiper. Sedangkan lawannya Lionel Messi sudah mencetak gol dari free kick. Apakah Ronaldo akan mencetak gol juga? Kita nantikan menit 11 kali ini. Sementara tiga pemain menghadapi bola, termasuk di situ ada Nuno Mendes. Kita nantikan aksinya. 4 pagar betis dibangun oleh Kroasia, sementara satu pemain terbaring di belakangnya untuk menghadang arah bola yang berada di sebelah bawah. Kita nantikan Ronaldo menatap saja, ancang-ancang kali ini tendangan kaki kanan, masih membentur pagar betis. Bahkan saking kerasnya satu pemain dari Kroasia harus terbaring tadi, pemain nomor 3 Martin Pong Rakic tadi menghadang tendangan yang cukup keras dari Cristiano Ronaldo, bahkan langsung mengarah yang memang membuat linu pasti. Kita nantikan bahwa memang tadi bola yang dilakukan oleh CR7 begitu tidak bisa melewati pagar betis yang dibangun oleh tim dari Kroasia. Hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, nah, akan dilakukan oleh Nuno Mendes kali ini. Angkat kedua tangan, siapa yang akan dituju ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Vega kali ini giring lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, pemain Manchester City ini masih menggiring bola, arahkan lagi ke Mendes. Mendes back pass lagi ke Renato Vega kali ini, melewati garis tengah kepada Mendes kembali kali ini. Berlari kali ini Mendes dari sebelah kiri, berbahaya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung justru tadi yang dimaksud adalah Neto. Tapi lini berduel para pemain Kroasia, diambil oleh Juan Cancelo, berduel tadi dari sebelah kiri bersama Ivan Perisic, tetapi bola terlalu keluar tadi hingga hasil ke ataupun pelanggaran kali ini justru bagi tim Kroasia. Hingga menit 13 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Sementara itu Stadion Toronto yang memang berjumlah 45.000 penonton ini dihiasi oleh para pemain Portugal juga dan juga Kroasia dengan dominasi warna merah, bahkan banyaknya kostum dari Cristiano Ronaldo. Dari sebelah kanan kali ini Kroasia masih bermain-main dari lini pertahanannya, umpan ke depan yang tuju adalah Budimir. Kali ini berduel tadi, diambil lagi oleh para pemain dari Portugal, satu dua kali ini bersama Mendes ataupun tadi Juan Neves, diambil alih kali ini oleh Kroasia. Serangan balik dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, pemain nomor 16 Baturina geser lagi ke belakang, coba lagi alihkan lagi kali ini para pemain dari Kroasia kepada Ivan Perisic. Kali ini Mateo Kovacic umpan lagi ke tengah pada Modric, umpan lambung ke sebelah kanan tujuh dan Nikola Vlasic, kali ini berbahaya tetapi terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan Luka Modric, yang dituju tadi dari sebelah kanan adalah Nikola Vlasic. Hasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat dari tengah kali ini. Juan Neves dorong lagi kepada Vitinha, Vitinha tahan bola sejenak kali ini, bermain bersama Juan Neves, mencari kawan, balikan ke belakang kembali kepada Vega. Vega kontrol sejenak, alirkan ke sebelah kiri kali ini Nuno Mendes, masih melihat kawan. Dari tengah kali ini masih Vitinha diserbu tadi oleh pergerakan dari Ante Budimir, striker dari tim Kroasia. Arahkan kali ini kepada Juan Cancelo, dorong lagi ke belakang kepada Ruben Dias, umpan lambung itu juga Cancelo dari sebelah kanan, diusir tadi oleh sundulan dari Marin Pongracik yang membuat bola hanya menghasilkan tendangan sudut bagi tim Portugal. Di menit 15 ini di sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Kita nantikan, belum ada skor, belum ada juga peluang-peluang yang memang ada beberapa tadi tapi belum berhasil menjadi gol. Akan dilakukan oleh Mendes nampaknya dengan kaki kiri. Mendes, pemain dari PSG ini, sudah akan menyimpan bola tepat di setengah lingkaran sudut. Di sebelah kiri kita nantikan Mendes menatap tajam ke dalam kotak penalti. Siapa yang akan diarahkan kali ini? Mendes dengan kaki kirinya memberikan sinyal dengan tangan kanannya kali ini. Mendes sudah dilakukan melambung kali ini yang tujuh. Satu pemain dapat gol. Tadi Vega nampaknya menyosor umpan dari Mendes dengan rambutnya yang kribo tadi. Vega tidak bisa mengarahkan bola ke gawang, justru agak sedikit ke atas dari kiper Dominik Livakovic. Selamat gawang dari Kroasia. Hingga menit ke 13 ini kita nantikan, ataupun pertandingan masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, memasuki menit ke 16 kali ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, justru pelanggaran kali ini dilakukan cukup keras, bahkan mendapat kartu kuning langsung Ruben Dias dari wasit Espen Eskas. Nampaknya pergerakan yang dilakukan menjegal ataupun berduel agak sedikit masuk memang siku dari Ruben Dias terhadap pergerakan Ante Budimir, sehingga tadi wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain dari Manchester City ini yang beroperasi di back tengah. Kesalahan tadi dilakukan oleh Dias karena kartu kuning baru di awal-awal menit ini, berbahaya karena dia posisinya di back tengah. Sudah dilakukan kali ini dari tengah, Kovacic arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi ke depannya Nikola Vlasic kali ini para pemain ataupun Petar Sukic. Pelanggaran kembali dilakukan justru tadi oleh Vega dari sebelah kiri pertahanan Portugal, membuat Renato Vega tadi ada sedikit geleng-geleng karena memang pergerakan dari Petar Sukic tadi hampir melewati dari Vega, Renato Vega, tetapi dihadang. Sebuah peluang kali ini bagi Kroasia, berada di sebelah kanan penyerangan mereka atau sebelah kiri pertahanan dari Portugal, akan diambil oleh Luka Modric yang sekarang tercatat sebagai pemain AC Milan. Kita nantikan Luka Modric melihat kali ini ke dalam kotak penalti, bagaimana rekan-rekannya sudah masuk dalam kotak penalti. 5 pemain berada dalam kotak penalti. Kali ini kita nantikan Luka Modric umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih dihadang tadi oleh Nuno Mendes. Arahkan lagi, oh maksudnya tadi dioper ke Rafael Leao, tapi sayang sekali memang tidak menemui sasaran, dibuang saja oleh para pemain dari Kroasia tadi. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal, santai-santai saja dari belakang Vitinha kali ini. Coba lagi arahkan kepada Cristiano Ronaldo yang turun kali ini membantu ke lini tengah. Masih kali ini Mendes umpan lagi ke belakang, Vitinha disergap tadi oleh satu pemain dari Kroasia, tetapi masih bisa lolos. Ruben Dias kali ini lewati garis tengah, coba ancang-ancang siapa yang tuju, justru ke sebelah kirinya kepada Vitinha. Vitinha melihat kawan dari sebelah kiri, kali ini kepada Rafael Leao. Leao ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes masih mencari kawan, back pass lagi kali ini kepada para pemain dari tim Portugal. Vitinha, Leao lagi, Leao kali ini mencoba kali ini menusuk bersama Mendes, tetapi dihadang dengan baik dari Nikola Vlasic. Coba lagi diambil oleh para pemain dari tim Portugal. Hasilkan lemparan ke dalam saja. Hingga menit 19 ini, dorong lagi ke tengah, coba lagi Vitinha kali ini. Vitinha arahkan kepada Cristiano Ronaldo, back pass kali ini kepada Ruben Dias sebelah kanan, beralih kali ini kepada Joao Cancelo di sebelah, ataupun Pedro Neto dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan lagi kali ini kepada Joao Neves. Neves kali ini kepada Vega. Masih kali ini hampir seluruh pemain dari Portugal mulai menyerang kali ini, menyisakan kiper saja di belakang. Masih Joao Neves kali ini, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, dorong lagi kali ini kepada Joao Cancelo, tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini Renato Vega, back yang juga bersama Ruben Dias cukup maju kali ini. Sebelah kanan kali ini Joao Cancelo coba alirkan lagi, masih menahan bola, giring lagi ke tengah Joao Cancelo, dorong ke belakang kepada Renato Vega kali ini. Pendengar, umpan ke sebelah kiri yang tujuh adalah Mendes, melambung kali ini ataupun tadi Rafael Leao, tetapi arah bola memang terlalu deras sehingga hasilkan kembali lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang ataupun penyerangan dari tim Kroasia akan diambil oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Angkat kedua tangan, kita nantikan, mencari kawan, coba memberikan instruksi agar lebih dekat. Sudah dilempar ke depan, yang dituju ada pemain tadi, Nikola Vlasic. Arahkan lagi, masih dicuri kali ini oleh para pemain dari Portugal. Mendes kali ini ke belakang, baik sekali para pemain Portugal, mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Kroasia. Dari belakang kali ini masih menggiring bola para pemain Portugal, arahkan ke sebelah kanan, yang tuju adalah tadi Neto, disapu saja tadi oleh Ivan Perisic. Pergerakan yang baik sekali yang dilakukan, dan hingga menit ke 20 ini skor masih 0-0 bagi Portugal dan juga Kroasia.
3: Ya pendengar, saat ini alur serangan masih didominasi oleh penguasaan bola dari Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes sodorkan saja kepada Rafael Leão yang menyerang dari sektor kiri penyerangan. Umpan 1-2 kepada Cristiano Ronaldo, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Masih mencari celah para pemain Portugal kali ini. Melebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan? Pendek saja kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. Joao Cancelo umpan tarik, berbahaya tadi. Namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal, ada Renato Veiga. Renato Veiga umpan saja sodorkan ke depan, maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia. Umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto menyisir dari sebelah kanan. Pedro Neto masih dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Kali ini mundur lagi, back pass berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar ke sebelah kiri, ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafael Leão. Rafael Leão namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nikola Vlasic saat ini maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal. Hingga menit ke-22 ada Neves kali ini. Neves berikan kepada nomor punggung 8, melebar lagi kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1-2 kali ini dilakukan oleh para pemain Portugal. Joao Cancelo melebar ke sebelah kiri, ada Rafael Leão. Rafael Leão umpan saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kali ini mundur, back pass berikan pada Vitinha. Umpan tarik ke depan tadi pendengar. Sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Nuno Mendes tidak mampu tadi disambut oleh para pemain Portugal. Berhasil dibuang tadi dengan cantik oleh Marin Pogranić, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dilakukan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia sudah bersiap-siap. Rafael Leão sudah meletakkan bola dia di tanah, dan kali ini ada Nuno Mendes maksud kami. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berhasil disundul tadi, namun sayang sekali tidak sempurna tadi serangan dari timnas Portugal. Tampaknya tadi hanya melebar ke sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Dan dengan demikian, wasit Espen Eskas asal Norwegia akhirnya memberikan hydration break untuk pertandingan hingga menit ke-23 ini. Portugal 0, Kroasia 0. Bung Nova, jika kita melihat kedua kesebelasan ini sebenarnya menggunakan skema yang benar-benar sama ya Bung ya. Dan yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan, masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan. Betul. Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten. Kemudian juga di kubu Portugal ada duet dari PSG, yaitu Neves dan juga Vitinha. Namun yang membedakan adalah mungkin alur serangan di sayap ya Bung ya. Kroasia masih belum seagresif Portugal. Apa penyebabnya ini Bung, Anda melihat Bung?
5: Ya, ini inisiatif serangan dari Portugal ya, di sisi kanan mengandalkan Joao Cancelo, kemudian ada Pedro Neto, kemudian di sisi kiri ada Nuno Mendes dan Rafael Leão. Tadi kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri menghasilkan banyak peluang. Ada crossing tadi dari Cancelo, Neto, kemudian ada tusukan juga dari Leão yang berujung sebuah big chance, peluang besar untuk Bruno Fernandes tadi, tapi masih bisa digagalkan oleh Dominic Livakovic. sampai saat ini Kroasia masih kesulitan ya untuk menguasai bola, untuk merebut bola. Ketika mereka memiliki bola, menguasai bola, mereka seperti tidak memiliki opsi untuk memberi kepada siapa bola itu, karena tidak ada pemain yang ada di depan. Lantaran mayoritas pemain Kroasia berada di daerah pertahanan sendiri, sibuk untuk menyerang, sibuk untuk bertahan, sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
3: Iya. Dan kelihatannya Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi di depannya Bung ya.
5: Iya.
3: Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat, karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa apa ya memanfaatkan umpan terobosan. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan sepertinya. Apa yang perlu dilakukan oleh Zlatko Dalic ini, Bung?
5: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola, sehingga ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu, saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola. Tapi memang Portugal kali ini, Portugal yang agresif ya, Portugal yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
3: Ya, satu lagi Bung, terkait dengan Ronaldo Bung, masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
5: Masih belum impresif.
3: Ya, apa yang apa sebenarnya permasalahan ini Bung? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya, ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
5: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi kanan, dari sisi kiri untuk Ronaldo, dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menjemput bola, namun memang penyelesaian akhir masih jadi PR.
3: Ya, kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Paturina, Paturina melakukan tendangan, sayang pendengar, diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri, dibuang saja tadi umpan matang dari Ivan Perisic. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain bertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan ke depan, maksudnya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan, penyerangan berikan pada Ante Budimir.

menemukan celah di lini serang, berikan kepada sang kapten adalah Luka Modric. Back pass lagi kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlahovic. Nikola Vlahovic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlahovic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlahovic terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29 Portugal masih imbang 0-0 melawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium Kanada. Ya, kali ini ada Joao Neves berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Joao Cancelo. Kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. 3 menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala, dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias masih umpan 1-2 kali ini kepada Neves yang turun menjemput bola. Kali ini melewati garis tengah permainan, Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega melebar kepada Bruno Mendes, maksud kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan, Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Joao Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina. Namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi, akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias berikan kepada Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha, motor serangan dari timnas Portugal, berikan lagi kepada Rafaleo umpan 1-2 ada. Kali ini ada Nuno Mendes umpan saja berikan kepada Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafaleo saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal, mundur saja terlebih dahulu, umpan lagi tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias kali ini ada pada Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi, sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya, ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno langsung tadi tendangan langsung diblok tadi. Ah, kali ini pendengar berhasil diblok tadi tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola, namun Dominik Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari

0: Bruno Fernandes dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafaleo. Sudah bersiap-siap Rafaleo tadi. Kali ini melihat rekan-rekannya. Back pass saja dilakukan tadi Rafaleo. Kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang. Tendangan langsung dilakukan. Masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan ada serangan balik dilakukan ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Tekanan dilakukan kali ini, terjadi cop duel. Namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan penyerangan dari, maksud kami, pertahanan dari timnas Kroasia akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2 ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan? Tarik dulu ke belakang, belikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafaleo. Rafaleo melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan. Namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan 1-2 dengan Modric kali ini. Serangan berbahaya kali ini, ah, namun pendengar, umpan, maksud kami, serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola, dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes, 1-2 pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Joao Neves. Berikan back pass lagi, umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega umpan sodorkan saja ke depan, ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega, memancing para pemain Kroasia. Kali ini ada Rafaleo menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha, memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi, kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
1: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kepada Joao Cancelo, umpan dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat kali ini kepada Josip Sutalo, dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic, umpan ke depan yang dituju ada Luka Modric. Kali ini berduel bersama Mendes, masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak, balikan lagi ke belakang justru Kaneko Juan Neves, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Kali ini masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan. Joao Cancelo, pemain Al Hilal ini, dorong lagi ke tengah pada Renato Vega, masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang, bola kali ini ke sebelah kanan lagi, dorong kepada Renato Vega. Bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves, bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini. Apakah akan ada gol dari belakang kali ini? Renato Vega giring ke depan, yang dituju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia. Coba alirkan lagi, masih terus menggiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri, kali ini beralih, kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Kepada Vega kembali, kali ini menguasai penuh oleh Vega. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Wakanselo. Tahan sejenak Wakanselo, back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main para pemain Portugal ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kali ini justru ke depan, berbahaya kali ini, tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic. Umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Dominik Livakovic akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola. Kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes, kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang 7 lepas, sayang sekali tadi sundulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal. Akan diambil oleh Rafael Leao. Daya pendek saja sudah lakukan kali ke tengah. Berbahaya kali para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya. Wakanselo kepada Mendes. Umpan dalam kotak penalti, melambung tadi. Coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia, yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega. Hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para pemain Kroasia bermain-main tadi di belakang. Di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic. Lempar sudah sejenak kali ini kepada Marin Pongrakic. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak penalti. Berbahaya kali ini justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Umpan ke depan yang tujuh adalah Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main, kali ini terus Kroasia. Umpan ke tengah, kali ini tujuh adalah pemain nomor 16 Martin Baturina. Ke sebelah kali ini kepada Moki Modric ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir. Kali ini masih ditahan sejenak ke tengah kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari Kroasia. 14 kali ini dorong lagi Ivan Perisic. Coba lagi bermain-main, dicuri dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam penguasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic dari lini tengah. Muka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2. Berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain yaitu Peter Sukic tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, back pass lagi bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega kali ini, masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega kali ini, masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri Nuno Mendes, giring sejenak ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias yang melewati garis tengah. Kali ini Dias dorong ke Ronaldo, bermain 1-2. Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri, kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri Martin Baturina, dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dalam kotak penalti, masih terkena kepala dari Wakanselo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leão dari belakang lagi-lagi kali ini Bruno Fernandes masih mencari kawan, santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat. Mereka masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias, kali ini Ruben Dias sebelah kanan lagi ada Joao Cancelo. Back pass lagi kepada Ruben Dias, terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joao Cancelo dari sisi sebelah kanan kali ini mencoba merangsek, tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini, alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang 7 Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Witinnya bermain 1-2 kepada Ronaldo. Maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakik, dibuang saja. Bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo. Masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih menggiring bola, step over kali ini masih Pedro Neto. Ke tengah lagi kepada Vitinha, disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri, ke kiri kali ini para pemain dari Portugal. Kembali Rafael Leão kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Masih Leão, dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang, diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes. Bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain DPRC sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang, Ruben Dias lagi-lagi pada Vitinha, Vitinha kepada Vega, tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan. Kali ini Vitinha masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya, giring kali ini Neto, coba merangsek melalui Ivan Perisic, umpan ke dalam ke kotak penalti, melambung ke bola, ya masih ada lagi Rafael Leão. Peluang mas, peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leão tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang di pressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Kroasia di sisa menit tambahan waktu ini, dorong ke depan, coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias, masih Ruben Dias terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran, umpan lagi kali ini kepada Juan Neves, geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan, yang dimaksud ada Ronaldo, dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Petar Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini Vitinha ke depan, ke sebelah kanan, lolos kali ini hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras, sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan, hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, 7 adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini kita nantikan, sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Petar Sukic, ke belakang lagi kepada Pongrakic, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini turun muka. Modric back pass lagi Marin Pongrakic, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Kuflasik. Angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Peter Sukic, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini Kroasia, tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Anglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi para pemain dari Kroasia. Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic dari sebelah kiri, ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, melihat liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Peter Sukic. Masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan. Bermain kali ini Luka Modric arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Budi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
2: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
3: Ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bu. Yeah. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh anak asuh Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Yeah. Juga sebenarnya satu tendangan Bruno Fernandes kena back dulu, baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Mm-hmm. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin tampaknya, yeah. Pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini, dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi. Mm-hmm. Karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik, mungkin Ronaldo hanya memiliki satu tembakan ke gawang, yeah. Dan
2: satu peluang juga ya.
3: Iya. Mm-hmm. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno, yeah. Itu dari sisi kanan, tapi tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipoles gitu istilahnya, dari gawang gitu.
2: Iya. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka? Padahal Kroasia seperti yang dikatakan tadi tidak terlalu low block ya di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
3: Ya, Kroasia berusaha tidak low block, ya. Tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
2: untuk mundur semuanya.
3: Untuk kotak penalti tadi berkali-kali, sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal. Dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat karena memang ada sampai 9-8 pemain di kotak penalti, kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan, yeah. Jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik tercepat dan terencana. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas. Mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola, dan sempat juga membuat
2: ancaman ya
3: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
2: Iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
3: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh,
2: betul,
3: umpan jadi.
2: Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
3: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan. Dan sentuhannya juga tidak banyak dalam 45 pertama, hanya 23 sentuhan. Ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back, memang paling sibuk ya,
2: paling sibuk belakang.
3: Dan juga dari Petar Sučić, kalah dari Petar Sučić dan Mateo Kovacic. Tapi sebenarnya Luka Modric juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan tapi juga agak melebar. Tadi Sayap juga sempat bermain agak ke depan, tapi memang itu tadi karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
2: meredam
3: serangan, okay. Begitu.
2: Iya. Ya, kita terima dulu, ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga. Rogi. Iya, Pak Herdi. Gimana, Pak?
4: Sama siapa Anda? Ya, sama?
2: Sama Bung Nova Arifianto.
4: Bung Nova, selamat pagi ya.
3: Iya, selamat
4: olahraga
3: pagi.
4: Ya. Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
2: Menang.
4: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
2: Spanyol. Iya.
4: Betul. Itu kan seru ya, karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
2: Iya.
4: Jadi seru, nah mudah-mudahan Portugal dapat ya.
2: Okay.
4: Ya minim 1-0 ada ya.
2: Iya.
4: Jadi, terima kasih ya.
2: Terima kasih Pak Herdi ya, ditunggu
4: selamat
2: nanti ya.
4: Ya. Selamat olahraga ya.
2: Salam olahraga. Pak Cidar di Lok Sumawe, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Cidar. Kelana jagoan siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
5: Wah, sepertinya ini luar biasa hari ini dengan santai bertanding. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar nanti.
2: Kroasia justru.
5: Dengan tenangnya Luka Modric tidak tergesa-gesanya dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di bawah pertama kayak gini, jadi tidak segeru-geru. Jadi dengan tenang Luka Modric ini luar biasa. Tapi serangan balik Kroasia ini Portugal harus hati-hati ini serangan balik. Ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
2: Ya.
5: Okay.
2: Baik.
5: Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti luar biasa di babak yang kedua.
2: Terima kasih Pak Cidar. Selamat olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum, salam olahraga.
2: Waalaikumsalam, salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman, kalau Anda gimana nih Pak?
6: Kalau saya harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang sedikit-sedikit, jangan terlalu fokus pada bertahan. Karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nah ketika selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau bisa Ronaldo itu jangan dibiarkan lagi bergerak, tutup pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini ya paling tidak 0-0.
2: 0-0. Okay.
6: 0-0. Nah paling tidak ya Kroasia bisa menang 1-0 lah.
2: Okay.
6: Kalau adu penalti ya Kroasia bisa jadi pemenang. Oke, makasih.
2: Terima kasih Salam Pak. Salam olahraga Pak Sarman. Pak di Ibu Diran di Serui. Selamat pagi Ibu Diran. Ya, Budiran, selamat pagi. Salam olahraga Budiran. Silakan, Bu. Jagoin mana nih, Bu?
7: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
2: Portugal.
7: Iya, 2-1 lah.
2: Oke,
7: terima kasih
2: sama olahraga. Terima kasih sama olahraga, ditunggu nanti, Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Waalaikumsalam. Salam olahraga Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti Bu?
8: Oh iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
2: Portugal.
8: Ditambah 2 skor ya kalau bisa.
2: Wow.
8: 2-0 Rusia.
2: Oke. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
8: Iya. Ya, Portugalnya ya. Untuk 2 ya. Terminnya dari Portugal kalau
2: bisa
8: 2-0.
2: Terima kasih.
8: Oke, yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung
2: Nova.
9: Nova.
2: Iya.
9: Ya, olahraga.
2: Salam olahraga. Siapa yang dijagoin ini, Bu?
9: Pastinya Portugal ya.
2: Portugal.
9: Mungkin
2: okay.
9: Permainannya di babak 1 nih masih ya kelihatan alot lah. Kurang berkesan. tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainnya lebih agresif nanti di babak kedua ya, pasti akan menciptakan gol itu.
2: Yeah.
9: Pokoknya kita berharap ya Portugalnya akan melaju.
2: Baik, ditunggu Ibu.
9: Terima kasih.
2: Selamat pagi,
9: salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga. Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari baris atau pertahanan sayap Kroasia, Anda melihat sejauh mana sih efektivitasnya nih, Bung Nova?
3: Iya, tadi baik lewat kerjasama 1-2, melewat operan-operan, kerjasama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leo ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal, memberikan perbedaan dibanding 3 pertandingan sebelumnya.
2: Ya.
3: Tadi dia juga punya peluang tapi sayang sekali tidak bisa
2: dimasukkan
3: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada 2 atau 3 operan yang biasanya bisa dimakan Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
2: Iya, gitu. Lompatannya sama tingginya ini.
3: Lompatannya betul-betul itu ciri khas Ronaldo sekali. Iya. Lompatan, tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama ini dari Ronaldo.
2: Kalau gitu, apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
3: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah okay, sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
2: Okay. Kalau dari Kroasia, Dalik, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
3: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, alias terencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tetapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingannya agak mirip seperti ketika melawan Inggris.
2: Ya.
3: Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
2: menciptakan gol.
3: Kendati hari akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
2: Oke. Kalau kita bandingkan dengan Inggris, Portugal ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
3: Iya, tapi memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik, yang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil ya, sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Jadi, serangan Kroasia terganggu.
2: Meniup peluit, jadi dipotong di jalan.
3: Betul.
2: Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic. Ini gimana nih? Penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini. Buat saya keren nih.
3: Cukup sibuk bawah mistar, tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi dia juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu, memberikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di 3 pertandingan fase grup. Jadi
2: powerful ya?
3: Iya, powerful dan akurat itu dia. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang tangguh di bawah mistar juga bisa membantu serangan.
2: Okay, jadi itu nanti salah satu yang diandalkan. Tapi
3: bisa jadi.
2: Untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia? Anda melihat bagaimana?
3: Ya, kalau
2: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
3: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan ya, mungkin diketur ke kanan. Ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya.
2: Iya.
3: Di sini harus ada pemenang.
2: Iya.
3: Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini
2: tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
3: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan begitu.
2: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
3: Ya, sepertinya masih ya.
2: Masih ya.
3: Masih akan di
2: walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya,
3: karena memang
2: dipatikan. Ya. Karena